0: siswa. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
0: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
2: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
0: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
5: Saya bikin nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Taruna Nusantara dan Kemala Bayangkari itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Taruna Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
4: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp 229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp 240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp 117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus.
8: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
9: Assistance from our side. To Nepal.
10: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
8: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
11: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh, untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
8: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok, telah dikerahkan di wilayah terdampak.
12: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
8: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurike.
14: Iya Rudi, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara merdekaran bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan merdekaran ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan merdekaran. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Yori Komisri, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
15: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU, meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295, serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
3: Pria Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
16: Ini rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Sabtu pagi ini, kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam. Sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar. Tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
3: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian eksit tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang dan tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan cari tahu bagaimana kondisi cuaca untuk Sumatera Barat hari ini. Dan untuk itu saya sudah tersambung dengan prakirawan dari BMKG Minangkabau yang bertugas pagi hari ini, yaitu Bang Raffi. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Raffi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Yudi.
2: Apa kabar pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, baik Bang.
2: Alhamdulillah. Silakan informasi cuacanya di pagi hari ini, Bang Raffi.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Padang. Saatnya kami hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan, Sabtu 29 Agustus 2026. Untuk kondisi terkini, melalui pantauan citra radar cuaca, seluruh wilayah Sumatera Barat saat ini cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk perkiraan cuaca pada pagi hari ini juga masih dalam kondisi kondusif, yaitu cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan secara umum, namun terdapat potensi hujan ringan untuk beberapa wilayah pada sore hari, diantaranya wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Tanah Datar, Sijunjung, Sawalunto, Kabupaten Solo, Pesisir Selatan, dan Solo Selatan. Sementara pada malam hari, cuaca masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan terdapat di wilayah Pasaman Barat, Pasaman Sijunjung, Pesisir Selatan, dan Kepulauan Mentawai. Kemudian pada dini hari nanti, cuaca di seluruh wilayah Sumatera Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara untuk wilayah Sumatera Barat berkisar 16-32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 63-98%. Angin diprediksi bergerak dari tenggara hingga utara dengan kecepatan 4-22 km per jam. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada saat beraktivitas di luar ruangan, terutama karena perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba. Untuk informasi cuaca terkini, masyarakat dapat memantau melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta melalui media sosial resmi kami di @bmkgminangkabau. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan. Saya kembalikan ke studio bersama Bang Yudi.
2: Baik, terima kasih Bang Raffi atas informasinya di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
3: Ya, selamat pagi Bang Yudi.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Baik pendengar, telah kami sampaikan informasi cuaca untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjut dulu kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan jangan lupa nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Padang menyapakan kembali hadir ke ruang dengar Anda semuanya, membahas topik yang tentunya menarik untuk pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Khalidi, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Duh, berita isinya demo semua lagi. Lagian demo buat apa sih? Ini lagi mahasiswa, pakai pada ikut-ikutan lagi. Mahasiswa itu belajar.
2: Ini kenapa sih ngomel mulu dari tadi deh?
1: Itu tuh, berita di TV. Mahasiswa pakai demo segala. Kan bikin macet jalanan.
2: Ya emang apa salahnya mahasiswa menyampaikan aspirasinya? Asal tahu aja nih ya, pemuda itu emang dari dulu penyampai aspirasi masyarakat. Dan yang terpenting nih, pemuda juga ikut serta dalam mempercepat kemerdekaan di republik ini. Selagi tata caranya benar, demonya benar, ya kenapa enggak?
1: Ya udah, yuk ikut demo.
2: Demo apaan sekarang? Kan udah kelar demonya.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, METI Sumatera Barat, mendorong komunikasi terbuka antar investor, pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk mempercepat pengembangan energi panas bumi. Komunikasi sejak tahap awal dinilai penting untuk meluruskan informasi, menjawab kekhawatiran masyarakat, sekaligus membangun partisipasi dalam pengembangan energi bersih. Ketua Bidang Panas Bumi METI Sumatera Barat, Yunol Prince Napilus, kepada RRI kemarin mengatakan, pemerintah pada dasarnya sangat mendukung investasi sektor panas bumi, termasuk dari sisi perizinan. Menurutnya, tantangan di sejumlah lokasi lebih banyak berkaitan dengan komunikasi awal yang kurang tepat, sehingga memunculkan miskomunikasi dan berkembangnya informasi yang kurang akurat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kelas info pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidu Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam program Padang Menyapa.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar selamat pagi. Apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Jumpa lagi di program Padang Menyapa untuk edisi hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Pendengar, saya Yudi Maswar akan memandu Anda di program ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini, Padang Menyapa mengangkat topik tentang potensi karbon biru untuk ekosistem pesisir. Untuk itu kami sudah mengundang 3 narasumber untuk berbincang di pagi hari ini. Yang pertama, kami mengundang General Manager Telkom Wilayah Sumatera Barat Jambi, Bapak Muhammad Ihsan STMM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ihsan.
4: Waalaikumsalam Pak Masar.
2: Kemudian, Kemudian kami juga mengundang Kepala Balai Penataan Ruang Laut atau BPRL Padang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Bapak Dr. Rahmat Irfansyah MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rahmat.
5: Recording stop. Waalaikumsalam,
6: selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi semua pendengar RRI.
2: Iya. Dan kami juga mengundang Ketua Kelompok Laskar Pemuda Peduli Lingkungan LPPL Pulau Penyu Ampiang Parak, Kabupaten Pesisir Selatan, ada Pak Haritman SPT. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haritman.
7: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, nanti Anda bisa ikut bergabung juga melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975. Untuk Anda yang sedang menonton streaming kami di kanal YouTube juga bisa langsung berkomentar nanti di live chatnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita mulai bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, saya mungkin ke Pak Rahmat dulu, mungkin bisa diinformasikan dulu nih ke masyarakat. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan karbon biru dan ekosistem apa saja yang termasuk di dalamnya?
7: Ya, baik, terima kasih Bang Edi dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Karbon biru ini sebenarnya adalah karbon yang tersimpan di ekosistem pesisir ya. Nah, ekosistem apa saja? Ekosistem pesisir itu yang utama itu sebenarnya mangrove. Ada lamun, ada rawa payau juga ya, yang selama ini memang berfungsi untuk menyerap dan menyimpan karbon. Dan ini sebenarnya Bang Edi lebih efisien sebenarnya ya, dari sisi efisiensi efektivitas penyimpanan karbonnya dibandingkan dengan hutan darat misalkan ya. Karena ekosistem pesisir ini bisa mengendapkan sebenarnya di sedimen-sedimennya itu dalam jangka waktu yang lama begitu. Nah, mangrove ini di Indonesia ya, di Indonesia itu hingga dengan saat ini bisa menyimpan sekitar 3,14 miliar ton karbon dioksida. Cadangan karbon mangrove ini jadi salah satu sebenarnya yang terbesar ya di dunia. Nah, termasuk juga di Sumatera Barat juga punya potensi yang cukup besar begitu ya, dan signifikan juga. Nah, kita tahu juga bahwa negara kita memiliki bentang ekosistem pesisir yang sangat luas, Bang Edi. Terutama ekosistem-ekosistem utama tadi ya. Sekali lagi ada mangrove, kita punya padang lamun, ekosistem rawa payau pesisir tadi itu. Inilah yang sebenarnya secara kolektif kita kenal sebagai ekosistem karbon biru atau blue carbon ekosistem ya, biasanya kita sebutnya.
2: Oke, tapi secara sederhana Pak Rahmat, bagaimana cara mengukur atau menghitung potensi karbon biru itu di suatu kawasan pesisir? Baik itu mungkin satuannya atau metode cara mengukurnya itu seperti apa?
7: Ya, pertama memang kita harus mengetahui betul ya, Bang, ini kondisi ekosistem ini, baik secara nasional maupun di kita misalkan di Sumatera Barat ya, kita harus tahu betul bahwa mangrove-mangrove ini harus kita pastikan dalam kondisi pemetaan atau penentuan lokasi karbon karbon birunya. Diawali dengan proses pemetaan tersebut, kemudian proses pemetaan ini juga sebenarnya Bang Edi, kalau kami di Kementerian Kelautan dan Perikanan, kita punya pedoman juga sebenarnya, pedoman penentuan lokasi karbon birunya. Jadi bagaimana kita mengawali proses ini dengan proses identifikasi karbon birunya, kemudian dari proses identifikasi tersebut maka kita baru melanjutkan dengan proses-proses berikutnya sesuai dengan, tentu kita dasarkan juga dengan rencana aksi nasional ya, perlindungan dan pengelolaan ekosistem karbon birunya. Nah, sebenarnya karbon biru juga bisa dikembangkan menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat pesisir kita ya. Bagaimana kita menilai, menghitung tadi, menghitung nilai ekosistemnya sendiri. Di samping sebenarnya nilai ekonomi Bang Edi dan pendengar RRI dimanapun berada, ada fungsi mangrove, mangrove misalkan ya. Fungsi utama mangrove yang utama misalkan untuk melindungi pantai gitu ya. Mangrove ini bisa melindungi pantai, kemudian mengurangi resiko banjir dan abrasi gitu ya. Kemudian juga menjadi nursery groundnya ikan, ada kepiting juga, mendukung perikanan kita, mendukung perikanan kita. Nah, itu adalah fungsi utama yang memang menjadi modal besar ekosistem pesisir kita. Nah, dari sisi pembiayaan misalkan tadi kalau kita hitung bagaimana menghitungnya, ada memang nilai ekonomi karbon ya, pembiayaan karbon misalkan. Ini ada selain tadi yang kami sampaikan, kita harus melakukan proses identifikasi, penentuan lokasi gitu ya, lokasi karbon biru yang memang sesuai ada metodologi kemudian pengukuran sampai kepada proses pelaporan dan verifikasi juga pengurangan dan penyerapan emisi begitu ya Bang Edi ya, yang nanti kita kaitkan jadi seberapa besar nanti lokasi-lokasi karbon yang punya potensi karbon menyerap karbon tadi itu bisa mengurangi emisi itu yang kemudian kita perhitungkan ke dalam mekanisme nilai ekonomi karbonnya. Nah, di samping itu sebenarnya ada nilai ekonomi masyarakat juga yang harus atau yang bisa menjadi bagian dari manfaat ekonomi karbon ini. Ada ekowisata misalkan gitu ya. Kemudian ada perikanan tadi, perikanan berkelanjutan, produk-produk turunan mangrove, serta berbagai usaha-usaha lainnya dengan tetap mempertahankan fungsi ekosistem karbon tadi itu.
2: Okay.
7: Cuman yang paling menarik memang Bang Edi, di samping nilai ekonomi karbon tadi ya, yang kita bisa hitung, bisa ukur gitu secara ekonomi, tujuan akhirnya sebenarnya bukan menjual karbon, gitu Bang. Jadi tujuan akhir kita bukan menjual karbon, walaupun kita bisa hitung ya secara ekonomi, tapi tujuan akhirnya sebenarnya adalah bagaimana kita menjaga ekosistem kita tadi itu, ekosistem pesisir utama tadi itu, mangrove, lamun tadi itu ya, menjaganya agar tetap sehat, kemudian emisi kita berkurang, pesisir kita terlindungi, ya. Dan masyarakat yang hidup di sekitar pesisir itu bisa menjadi lebih baik kondisinya, lebih sejahtera dan lebih mendapatkan manfaat-manfaat sosial, ekonomi dan lingkungannya.
2: Ya. Baik. Nah, dari ekosistem mangrove, lamun yang tadi Pak Rahmat sebutkan tadi, mana yang menyimpan cadangan karbon paling besar di perairan Sumbar ini? Apakah PPRL juga sudah punya angka estimasinya, Pak?
7: Ya, kita sudah mengestimasi sebenarnya. Setidaknya ada dua ekosistem penting tadi ya, yang punya potensi cukup besar di Sumatera Barat. Pertama mangrove memang ya. Mangrove kita itu, Bang Edi dan pendengar RRI, berdasarkan data terakhir yang kita punya, sumber itu memiliki luas mangrove saat ini ya lebih kurang 17.164 hektar begitu ya. Mangrove yang kita punya ini tentu dengan berbagai kondisi ya Bang Edi ya. Ada yang lebat gitu ya, ada yang sedang, ada yang jarang, tapi secara keseluruhan kita punya mangrove lebih dari 17.000 hektar. Kemudian lamun kita dari sisi luasan sebenarnya memang tidak seluas mangrove ya. Jadi lamun kita itu lebih kurang ada 394 hektar di Sumatera Barat yang kita punya. Dan walaupun dari sisi luasan tidak sesignifikan mangrove gitu, tapi lamun ini juga sebenarnya punya potensi yang punya potensi penyerapan karbon yang signifikan juga. Saya dua ekosistem ini, Bang Edi.
2: Baik. Ya. Nah, untuk tren luasan dari mangrove dan lamun ini sendiri untuk beberapa tahun terakhir, apakah ada peningkatan atau terjadi penyusutan luasannya?
7: Ya, kalau dari sisi luasan memang ada fluktuasi ya. Tapi kami optimis dengan sekarang semakin masifnya ya, dan ini semacam menjadi tren baru karena ada potensi tadi itu, terutama yang karbon biru ya, ekosistem mangrove tadi itu di banyak lokasi, termasuk juga di berbagai pihak begitu ya, sudah memiliki concern yang sangat tinggi untuk bisa kita melakukan upaya-upaya rehabilitasi, upaya-upaya restorasi, bahkan perlindungan terhadap mangrove kita. Walaupun tetap ada ancaman ya, ancaman tantangan yang kita hadapi, yang paling signifikan itu Bang Edi sebenarnya adalah pada alih fungsi lahan ya. Ada alih fungsi lahan, kemudian juga dari sisi pemanfaatan atau aktivitas pesisir ya, yang semakin tinggi gitu ya, kemudian juga ya belum lagi faktor alam yang juga mempengaruhi. Nah, ancaman-ancaman utama ini yang kemudian membanggakan kita adalah di saat yang bersamaan juga semakin banyak pihak juga yang concern memahami, teredukasi dengan langkah-langkah perlindungan, rehabilitasi, dan restorasi mangrove ini, mengingat fungsi utama tadi ya, yang sangat signifikan juga untuk bisa membantu keberlanjutan sebenarnya, keberlanjutan proses kehidupan kita semua gitu ya.
2: Oke, baik, saya ke Pak Iksan. Nah, Pak Iksan, perusahaan Telkom ikut dalam upaya rehabilitasi mangrove itu melalui program Jaga Bumi ya. Nah, apa sih yang menjadi alasan korporasi juga ikut masuk dalam isu lingkungan pesisir ini, Pak Iksan?
8: Ya, baik Pak Edi dan tentunya pendengar RRI itu. Jadi mungkin kalau bicara terkait kenapa Telkom ikut ya di program ya blue and green energy blue and green carbon ini, karena tentunya sejalan ya dengan purpose-nya Telkom ya, bahwa Telkom itu punya purpose mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi pemangku kepentingan. Dan tentunya hal ini bukan saja ya Telkom dalam hal ini sebagai perusahaan digital telco gitu, yang mana sebagai agen pembangunan yang berkontribusi di digital telekomunikasi, kami juga punya concern ya tanggung jawab sosial dan lingkungan yang melalui program-program TJSL yang sudah dijalankan selama ini. Jadi ada 4 pilar TJSL Telkom itu, yang pertama ekonomi, yang kedua sosial, yang ketiga lingkungan, yang keempat hukum. Nah, kaitan dengan ini ya, dengan mangrove ini lebih ke arah TJSL Telkom di pilar lingkungan, yaitu dalam hal Green and Blue Carbon Project. Jadi Telkom Indonesia punya komitmen nih Pak Bang Edi ya, untuk strategi Go Zero. Jadi kita punya sustainability roadmap ya di internal perusahaan untuk mencapai net zero emission di target tahun 2060. Nah, program net zero emission ini diimplementasikan dalam dua area, dalam dua fokus area. Yang pertama adalah carbon footprint reduction, yang kedua carbon offsetting. Nah, tadi bicara masalah mangrove tadi ini lebih banyak di pilar carbon offsetting tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Irfan ya. Jadi prinsip strategi Go Zero Telkom itu berperuman pada environmental and social government atau kita namakan ESG, di mana kita ada beberapa inisiatif gitu ya. Yang pertama green and blue carbon, yang kedua integrated waste management, yang ketiga renewable energy, dan keempat water positive. Nah, kita fokus di green and blue carbon gitu ya, yang pada kesempatan ini. Kenapa? Karena ini juga merupakan turunan dari kebijakan pemerintah yang telah menetapkan nationally determined contribution, di mana diharapkan ada net zero emission di beberapa sektor gitu ya. Selanjutnya juga ada panduan dari Danantara. Ya, jadi Danantara juga untuk program TJSL-nya BUMN khususnya itu terkait fokus di bidang pelaksanaan sosial lingkungan dan juga terhadap pemberdayaan UMKM. Nah, sejalan dengan itu fokus program Green and Blue Carbon di Telkom kita sudah implementasikan gitu ya dalam hal penanaman mangrove gitu. Nah, khususnya di Sumbar ini kita sudah jalankan di Amping Para itu ya, di pesisir selatan. Jadi bahkan juga program ini juga melibatkan karyawan dan tentunya harapan kami bahwa Telkom bisa berperan aktif ikut membantu dalam hal konservasi ekosistem di pesisir tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Irfan. Barangkali gitu latar belakangnya Pak Edi.
2: Oke, tentunya dengan adanya partisipasi dari Telkom untuk misalnya pemetaan dan juga partisipasi dalam mangrove ini, untuk pemantauannya sendiri agar lebih akurat dan efisien seperti apa, Pak Isan?
8: Ya, jadi dalam hal pelaksanaan TJSL di pilar lingkungan tadi, nah dalam hal ini sebenarnya banyak banyak program TJSL Telkom yang salah satunya ini penanaman mangrove gitu ya, yang sudah jalan di Nagari Amping Para gitu ya. Di sini juga ada Pak Haritman nih. Jadi kita bekerja sama dengan tentunya dengan dengan kawan-kawan yang ada di kelompok di pesisir selatan ya, dalam hal ini Amping Para. Jadi sudah ada penanaman 17.000 mangrove ya, bibit mangrove di lokasi Amping Para. Dan itu kita juga kawal gitu ya pelaksanaannya, dan juga ada apa namanya tuh, kita juga ada rencana setahun itu kita tetap maintain gitu ya Pak Ritmannya, ada penyisipan kalau seandainya nanti ada mangrove-nya yang bibitnya yang nggak tumbuh, nanti ada penyisipan. Jadi sebanyak 17.000 bibit dan ada 10%-nya kita reserve gitu. Dan tentunya juga kemarin pada saat yang bersamaan juga ada program dari karyawan Telkom ya, Telkom Employee Social Activity atau kita namakan TESA. Jadi ada rekan-rekan kami juga ikut terlibat di sana, mengedukasi juga, dan kita juga sudah menyiapkan tools pengawasan gitu. Dia di mana kita bisa monitor ya sudah berapa banyak mangrove yang ditanam, progresnya seperti apa gitu ya. Juga nanti keterlibatan dari masyarakat yang ada di tempat di sekitar lokasi. Barangkali gitu Pak Edi.
2: Baik, nah dari yang disampaikan Pak Rahmat tadi kan bahwa karbon biru juga punya potensi ekonomi ya, Pak Iksan ya. Nah tentunya dari Telkom sendiri untuk menyinkronkan antara karbon biru, potensi dari karbon biru itu untuk menjadi nilai ekonomi sendiri ke masyarakat seperti apa?
8: Ya, jadi tentunya apa yang sudah diberikan ya oleh kita bahwa kita mensupport penanaman mangrove ya di lokasi, diharapkan tentunya ekosistem yang ada di sana juga ikut meningkat, membaik gitu ya. Apakah nanti karena yang saya dapatkan juga di daerah Amping Para itu hasil dari mangrove itu juga banyak turunannya ya Pak Haritman, mungkin bisa jelasin nanti lebih detail itu. Ada yang bisa jadi makanan gitu, terus juga tentunya juga ikan lebih banyak, kepiting dan segala macam. Nah ini tentunya impactnya tentunya akan meningkatkan pendapatan atau bagi masyarakat di sekitar pesisir yang kita lakukan penanaman mangrove tersebut.
2: Baik. Saya ke Pak Haritman. Dari pengalaman di lapangan nih Pak Haritman, bagaimana kondisi ekosistem pesisir di sana yang selama ini dijaga?
7: Ya, baik Pak, terima kasih. Pertama saya ingin menjelaskan kondisi Amping Para dari tahun 2013. Jadi memang tahun 2013 itu lahan pasang surut termasuk pantainya itu dalam kondisi tandus. tidak ada vegetasi sama sekali. Kemudian perlu juga saya sampaikan, awal ketertarikan kami atau komunitas kami di Anting Para terhadap mangrove ini sebetulnya didorong oleh kondisi, karena memang ahli, para ahli tahun 2013-2014 itu kan banyak mengekspos di media bahwa ada ancaman megatrust, salah satunya megatrust Mentawai yang sampai hari ini belum pecah. Nah, megatrust itu kemudian oleh para ahli, kalau sekiranya itu terjadi, mampu bisa menghasilkan gempa berkekuatan 8,9 skala Richter. Kemudian itu berpotensi tsunami. Dari Mentawai ke tempat saya itu hanya butuh waktu 25 menit. Gelombang tsunami sudah tiba dengan ketinggian di atas 10 meter. Nah, persoalannya ketika itu adalah kami Anting Para tidak memiliki ketinggian. Kami tidak punya bukit, kami tidak punya apa pemecah ombak sama sekali. Nah, salah satu alternatif untuk menyiapkan pantai kami itu bisa kuat ya dengan penanaman vegetasi. Misalnya di pantainya melalui Kementerian Kelautan Perikanan, melalui BPSPL Padang dan pendampingan-pendampingannya, kami menanam cemara laut, kemudian menanam mangrove di areal yang tidak ada vegetasi ketika itu. Jumlah yang kami tanam ketika itu 35.000 batang. Itulah yang kemudian kami rawat, kami jaga. Soal apa namanya blue carbon itu akhirnya baru kami ketahui di belakangan, rupanya setelah kami lakukan penanaman, perawatan sampai terakhir pihak PT Telkom sudah juga melakukan penanaman 17.000 batang. Jadi artinya sekarang total mangrove yang kami tanam di Anting Para itu sekitar 88.000 batang. Nah, banyak manfaat kemudian yang kami rasakan di Anting Para. Awalnya orang menganggap ini kegiatan yang tidak populer, tanaman yang tidak populer, bahkan ada yang menganggap mangrove ini hanya sarang nyamuk, sarang ular, segala macam. Namun secara perlahan kami berikan edukasi, kami dapat pendampingan dari BPSPL Padang, masyarakat dapat pelatihan dari PT Telkom bagaimana memanfaatkan produk turunan mangrove. Akhirnya masyarakat jadi sadar bahwa mangrove ini perlu dijaga bersama-sama. Kami, Bapak, Ibu, para pendengar RRI dimanapun berada, dari sisi lembaga komunitas kemudian mendorong pemerintah nagari agar mengeluarkan peraturan nagari atau peraturan desa tentang perlindungan mangrove, sehingga itu menjadi apa, menjadi sebuah garansi lah bahwa mangrove yang sudah ditanam itu bisa dijaga bersama-sama. Ada dasar hukum di tingkat negari. Nah, dari hasil penghitungan kami bersama-sama di negari, luas lahan mangrove itu yang tertuang di peraturan negari Anting Para itu sekitar 29 hektar. Dan kondisinya sekarang memang dalam keadaan bagus, baik. Kemudian di bawahnya kita melihat bahwa di situ tempat kepiting, udang, berbagai jenis ikan. Dan itu juga kemudian yang bisa menjadi penopang pendapatan masyarakat di negari Anting Para. Ada yang menangkap apa lokan, dijadikan rendang, selama ada yang menangkap kepiting, yang harganya luar biasa sebetulnya untuk kami di tingkat nelayan ini. Karena kepiting bakau ini pangsa pasarnya sangat terbuka lebar. Kemudian Bapak perlu juga saya sampaikan di sini, selama semenjak tahun 2015 kami menanam mangrove sampai terakhir dibantu pihak PT Telkom, ada momen-momen penting yang perlu saya ceritakan. Misalnya mangrove ini selain tadi manfaatnya untuk mitigasi bencana, untuk penyerapan karbon, untuk sumber pendapatan, rupanya mangrove ini di kemudian hari menuntun kami, rupanya bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Maka kami di Nagari Amping Barak menjadikan kawasan mangrove ini sebagai ekowisata berbasis pengurangan risiko bencana. Selalu saya dan kawan-kawan di lapangan mengaitkan mangrove ini dengan bencana atau mitigasi bencana, tujuannya supaya seluruh masyarakat di Nagari Amping Barak menjaga mangrove, tidak merusak mangrove, tidak menebang mangrove untuk kepentingan apapun. Nah, 2024 dari mangrove ini akhirnya kami masuk 50 besar anugerah desa wisata Indonesia. Dan akhirnya setelah dilakukan verifikasi lapangan, kami juara 3 anugerah desa wisata Indonesia. Tentu banyak penghargaan-penghargaan lain, baik dari Kementerian Kelautan, kemudian terakhir kita juga dapat penghargaan Wana Lestari dari Kementerian Kehutanan. Nah, sekarang saya juga melihat mangrove ini sudah menjadi tempat bersarangnya berbagai jenis burung. Terakhir sekitar 15 hari yang lalu terdapat ribuan burung yang mampir. Saya tidak tahu jenisnya apa karena jarak antara saya berdiri atau tempat atau sekretariat saya ke tempat burung itu memang agak jauh, jadi sulit mendeteksi itu jenis burung apa. Saya tidak tahu apakah itu migrasi dari tempat lain, tapi yang jelas kawasan mangrove yang dikeroyok, yang ditanam bersama-sama itu sekarang sudah menjadi sebuah ekosistem baru. Dan tentu seperti yang disampaikan Pak Irfan, karbon yang sekarang berserakan di atmosfer, Amping Barak tentu ikut berpartisipasi menangkap karbon-karbon liar, kemudian menyimpan di batang, di akar, kemudian di lumpur atau sedimen lainnya. Dan ini salah satu peran fungsi mangrove yang kami tanam di Nagari Amping Barak. Barangkali itu sepintas, Pak, saya kembalikan.
2: Baik, tadi Pak Haritman menyebutkan bahwa mangrove di sana juga dijadikan untuk ekowisata ya, dan masyarakat juga diimbau untuk menjaganya. Tapi bagaimana dengan risiko kerusakan ekosistem tersebut akibat data wisatawannya sendiri? Apakah diberikan edukasi dulu atau bagaimana?
7: Ya baik Pak, terkait dengan wisatawan, itu makanya kita mengusung konsep ekowisata. Jadi orang yang datang, kemudian kami yang menunggu di Amping Barak, sama-sama bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan, kelestarian mangrove, kelestarian penyu. Kebetulan di pantai kami semenjak 2015 terdeteksi, kemudian dapat pendampingan dari BPSPL Padang untuk mengkonservasi, melindungi penyu. Bahkan kami di Nagari Amping Barak juga telah menerbitkan peraturan nagari tentang pelindungan penyu. Nah, bagaimana dengan wisatawan selanjutnya? Kami setelah mendapat pendampingan dari Kementerian Pariwisata, akhirnya mengeluarkan atau menelurkan produk-produk pariwisatanya. Di antaranya, misalnya kegiatan wisata edukasi penyu, wisata edukasi mangrove itu sudah jadi paket pariwisata, sehingga wisatawan kita mulai dari awal berkegiatan misalnya full day 1 hari penuh atau 2 hari sudah kita siapkan rundown kegiatannya sehingga mereka memang betul-betul dipandu ketika sampai di Amping Para. Selain itu untuk masyarakat yang tidak membeli paket pariwisata kami, kami juga mempersiapkan semacam ruang edukasi. Di situ selain kami siapkan pendamping, kami juga siapkan sejumlah petunjuk-petunjuk media interpretasi agar masyarakat atau wisatawan memahami bagaimana berperilaku di kawasan ekowisata. Selain itu, untuk pengunjung kemudian pengelola, kami siapkan semacam standar operasional prosedur. Ini berlaku bagi kami pengelola, bagi masyarakat, dan bagi wisatawan. Kemudian perlu juga kami sampaikan, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa tahun kemarin kami kan wisatawan yang datang itu tidak terbatas hanya wisatawan lokal dalam negeri, tidak. Di ketika musim penyu bertelur, itu wisatawan kita sudah berasal dari berbagai negara. Misalnya Belanda, Belgia, Perancis, Inggris. Tahun kemarin itu sudah mencapai 600 orang wisatawan asing. Dan mereka ketika di Amping Para, sama juga kita persiapkan rencana kerjanya, rencana kegiatannya selama berkegiatan di negari Amping Para. Mereka mau mengikuti standar operasional prosedur, mereka mau mengikuti tradisi adat yang berlaku di negari Amping Para. Barangkali seperti itu, Pak. Untuk menjaga kelestarian mangrove kita di Amping Para.
2: Baik. Baik pendengar, Bapak-bapak semuanya, kita jeda dulu untuk beberapa informasi berikut. Nanti kita balik lagi dan kita buka line interaktif untuk pendengar kita di sesi kedua nanti di program Padang Menyapa. Dan pendengar, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama Pro Satu dari Padang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
9: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
10: Oke.
11: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
10: Oke.
12: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
10: Oke.
12: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
10: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: apa lagi nih? Gak bosen-bosen ya tanam yang begini ya?
1: Ini namanya tanaman mangrove. Bermanfaat untuk lingkungan, mencegah abrasi pantai, tempat biota laut berkembang biak, mata rantai makanan di suatu perairan yang bisa menampung kehidupan berbagai jenis ikan, udang, dan juga lain sebagainya. Kalau hutan mangrove hilang atau rusak, maka makhluk hidup yang bergantung padanya juga ikut terancam punah. Nanti dampaknya juga kehidupan manusia, paham?
0: Itu mah udah tahu.
1: Oh, udah tahu. Yuk bisa yuk, kalau nggak bisa jaga, jangan merusak yang udah ada.
0: Ih, serius sekali, santailah.
1: Kalau udah datang bencana aja, kau masih bisa santai?
0: Ah, nggak gitu juga.
1: Yuk jaga hutan mangrove dan jangan merusak yang sudah ada.
2: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satir dari Padang dalam program Padang Menyapa untuk edisi hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Masih dalam topik potensi karbon biru untuk ekosistem pesisir, bersama narasumber ada General Manager Telkom Wilayah Sumatera Barat Jambi, Bapak Muhammad Ihsan STMM, kemudian Kepala Balai Penataan Ruang BPRL Kementerian Kelautan dan Perikanan Padang Dr. Rahmat Irfan Syah MSI, dan juga ada Ketua Kelompok Laskar Pemuda Peduli Lingkungan Pulau Penyu Ampiang Parak Kabupaten Pesisir Selatan, Pak Haritman SPT. Kami undang Anda untuk bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-666-6975, dan bisa juga melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang yang saat ini mungkin sedang menonton streamingnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang atau di aplikasi RRI Digital. Kita ke WhatsApp, ini ada pendengar kita, saya Zainal. Saya profesi saya nelayan. Sejak dulu kami diajarkan membuat rumpun di laut untuk tempat ikan berkumpul. Nah, apakah cara yang sudah kami lakukan secara turun-temurun ini sebenarnya bisa dikembangkan untuk membantu memulihkan ekosistem laut dan meningkatkan hasil tangkapan kami sebagai nelayan? Silakan mungkin dari Pak Rahmat bisa meresponnya.
4: Ya, terima kasih Pak Zainal. Memang ada banyak cara ya yang bisa dilakukan, terutama pada saat kita berbicara terkait dengan bagaimana kita melakukan dukungan terhadap pelestarian atau perlindungan ekosistem. Ekosistem utama kita ya, terutama mangrove begitu ya. Jadi Pak Zainal, memang kalau dari sisi fungsi ekosistemnya, justru dengan kita menjaga mangrove ya, lamun juga terutama ini, karena kita konteksnya sedang bicara terkait dengan ekosistem biru tadi, maka memang konsentrasi kita ada pada ekosistem utama mangrove, padang lamun, dan sebenarnya ada lagi ekosistem rawa payau gitu ya. Nah, yang sebenarnya kami berharap teman-teman nelayan juga terus memberikan dukungan terhadap upaya-upaya kita bersama untuk menjaga mangrove-nya gitu ya. Karena dengan sekali lagi dengan menjaga mangrove-nya, maka sebenarnya kita juga menjaga ekosistem yang nanti juga memberikan manfaat kepada nelayan-nelayan kita. Karena dengan menjaga mangrove tadi, berarti kita juga sekaligus menjaga fishing ground-nya teman-teman nelayan kita, keberlanjutan ya, perikanan kita, yang tentunya nanti juga akan memberikan manfaat bagi nelayan. Rumpon memang salah satu cara ya, metode yang selama ini digunakan untuk bisa menjadikan salah satu tempat berkumpulnya ikan lah begitu ya, yang biasa secara tradisional dilakukan oleh nelayan-nelayan kita. Namun dalam konteks menjaga ekosistem karbon biru tadi, sebenarnya Pak Zainal, kami tentu akan dengan sangat senang, baik dari pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat penggiat lingkungan, dan tentu juga dari teman-teman BUMN di Telkom, begitu ya, di tempatnya Pak Ihsan, akan sangat lebih senang apabila juga nelayan-nelayan kita terlibat aktif begitu dalam menjaga mangrove kita, karena dengan menjaga mangrove kita tidak hanya melindungi pantainya gitu ya, tadi Bang Haritman cerita mengurangi risiko bencana banjir abrasi, tetapi juga sebenarnya itu bisa menjadi fishing ground tadi ya, atau nursery ground ikan-ikan kita juga tuh, sehingga itu bisa menjadi tempat alternatif untuk bisa memberikan ruang bagi nelayan kita dalam mendapatkan ikan yang lebih baik, karena sejatinya pada saat kita menjaga mangrove tadi itu kita juga mendukung perikanan kita yang lebih berkelanjutan.
3: Oke.
4: Ini demikian Pak.
3: Baik. Nah, Pak Rahmat, bagaimana komunitas-komunitas ini dapat mendukung agenda ekonomi biru KKP, khususnya konservasi, restorasi, dan pengelolaan pesisir berkelanjutan? Karena kan KKP saat ini menempatkan pelindungan dan restorasi mangrove serta lamun ini sebagai bagian penting renaksi karbon biru 2025-2030 nih, Pak.
4: Iya, betul sekali, Pak Edi. Kami sekarang sedang sangat masif ya, bergerak bersama-sama di balai saja misalkan Pak Edi, di balai penataan ruang laut Padang, kita saat ini menggagas inisiasi, kami sebutnya sebagai blue space ya. Blue space itu adalah blue carbon spatial planning and collaborative ecosystem. Ini adalah perencanaan atau manajemen tata ruang laut berbasis karbon biru yang mengedepankan nilai-nilai kolaborasi begitu. Kolaborasi multi pihak. Ini yang kemudian saat ini kami berkomunikasi intens dengan Pak Ihsan, dengan Pak Haritman, dan berbagai pihak termasuk juga kelompok-kelompok masyarakat, kelompok nelayan lainnya, untuk bisa kita secara bersama-sama melakukan langkah-langkah nyata ya. Langkah-langkah nyata, kami sendiri juga terus memberikan edukasi, pemahaman, sosialisasi, bahkan juga mengedepankan nilai-nilai manfaat yang itu juga untuk kebutuhan nelayan, untuk kebutuhan masyarakat kita di sekitar pesisir yang perlu kita lindungi ekosistemnya. Yang dengan demikian nanti ini bisa menjadi aksi kolaborasi bersama dalam rangka tadi menghadirkan ruang-ruang laut dan ruang-ruang yang terintegrasi dengan laut-laut kita untuk semaksimal mungkin memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan bagi masyarakat kita. Oleh karenanya Pak Edi, kami memang di samping tadi ya, kebetulan di lokasinya Pak Haritman di Ampiang Para ini menjadi salah satu lokasi yang kita jadikan sebagai model ya. Model bagaimana kita mengelola karbon biru berbasiskan tata ruang yang lebih tepat. Kemudian dari situ kita kemudian mengajak kolaborasi multi pihak tadi. Contohnya Pak Edi dan pendengar RRI dimanapun berada. Di tempat Pak Haritman sekarang kita sedang coba siapkan, kami berkomunikasi intens dengan Pak Haritman. Bagaimana kita mulai juga mendesain lebih kurang 29 sampai 30 hektar ya Pak Haritman ya. Lokasi atau potensi nanaman mangrove di Ampiang Para mulai kita bisa sesuaikan, kita pastikan dengan salah satu misalkan dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 25 tahun 2006 tentang pedoman penetapan lokasi karbon biru misalnya gitu ya. Nah, ada beberapa kriteria yang kita harus siapkan, kita harus penuhi, dan kami ingin pada saat Pak Haritman, pada saat Pak Hisan memberikan dukungan yang besar terhadap pengembangan karbon biru, kita lakukan di lokasi-lokasi yang memang terstandarisasi, tata ruangnya sudah sesuai, kemudian berdasarkan lokasi yang sudah proper tadi, kita kemudian melakukan proses kolaborasi tadi itu yang kami sebut sebagai blue space tadi ya. Menghadirkan banyak pihak di lokasi tersebut untuk berkontribusi tapi menyesuaikan dengan rencana zonasi rinci begitu ya, kalau kami sebut ya rencana zonasi rinci bagaimana di 29 sampai 30 hektar tadi itu kita juga melihat nanti mana ruang-ruang yang pendekatannya harus dengan pendekatan rehabilitasi misalkan begitu ya. Rehabilitasi itu kan berarti kita memperbaiki kondisi mangrove yang sebelumnya tadi rusak. Mana ruang-ruang atau alokasi yang nanti kita akan jadikan dengan pendekatan restorasi misalkan. Kalau restorasi berarti kan kita berbicara bagaimana memperbaiki fungsi ekosistem secara keseluruhan. Jadi mulai dari kalau ibarat dianalogikan sebagai sebuah bangunan, mulai dari atapnya, kemudian pondasinya gitu ya, termasuk rumah dan lain sebagainya untuk mengembalikan fungsi tadi. Atau kita melakukan perlindungan di lokasi-lokasi tertentu yang di tempat Pak Haritman misalkan kondisinya memang sudah bagus mangrovenya, untuk kita pertahankan, kita lindungi kondisinya sehingga tetap memberikan manfaat melalui berbagai mekanisme dalam konteks karbon biru tadi.
3: Baik. Ya, saya ke Pak Iksan. Nah, apakah ke depan Telkom membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan pemerintah dan juga kelompok masyarakat untuk pengembangan ekonomi berbasis karbon biru ini, Pak?
5: Ya, baik Pak Edi. tadi tentunya ya bahwa kaitannya antara Telkom dan juga nih Pak Irfan ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau

0: terkait dengan penggelaran kabel laut gitu, dan juga bahwa apa terkait juga penempatan kabel laut itu, dan harus tentunya juga sesuai dengan apa peta konservasi yang sudah ditetapkan. Nah, dalam hal ini juga kita juga tentunya punya kewajiban apa untuk memberikan manfaat bagi sosial, ada kebijakan tanggung jawab sosial lingkungan, dan tentunya seperti yang sudah kami jalankan di beberapa tempat dan juga di Sumatera Barat ini di Ampiang Para dengan program konservasi dan penanaman mangrove ini bisa memberikan manfaat ya. Dan ini juga tentunya sejalan ya dengan apa program yang sudah ditetapkan oleh regulator tadi yang saya bilang ya, KKAP sudah menetapkan peta daerah konservasi. Nah, ini kita juga akan terus maksimalkan ya, khususnya di lokasi yang sudah ditetapkan di Ampiang Para ini. Dan program ini juga kami maintain nih Pak Edi, bahwa yang sudah kami lakukan di Ampiang Para itu tetap kita kawal. Ada periode 1 tahun tetap kita maksimalkan ya Pak Harinman, kita jaga yang sudah kita tanam, makanya kita juga siapkan penyisipannya gitu ya selama 1 tahun ke depan, dan tentunya tidak tertutup kemungkinan program-program yang sama nanti bisa kita laksanakan dan kita kembangkan lebih lanjut.
1: Oke. Baik, pukul 8 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat karena waktu kita sudah di penghujung. Nah, kalau kita berbicara tentang masa depan pesisir Sumatera Barat nih Bapak-Bapak, seperti apa ekosistem karbon biru yang ingin Bapak-Bapak lihat beberapa tahun ke depan sekaligus closing statement-nya? Silakan dari Pak Haritman dulu deh.
2: Ya, pertama saya ingin sampaikan begini Bapak, bahwa masyarakat itu seperti apa memandikan kuda, kita yang masuk duluan, kemudian dan sejauh mana manfaat dari keberadaan mangrove. Sekarang mangrove kita sudah sangat bagus, sudah ada regulasi, kemudian bagaimana mempersiapkan infrastruktur misalnya media atau prasarana untuk edukasi mangrove itu sendiri. Di tempat saya, Pak, dari Telkom sudah menanam mangrove. Bagaimana mangrove itu bisa diakses masyarakat, misalnya dengan pembangunan trekking, kemudian sekarang misalnya gapura, ketika kita mau masuk kawasan mangrove tidak kurang bagus. Barangkali hal-hal seperti itu juga perlu diperhatikan, Bapak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat.
3: Ya, baik Pak Edi, pendengar RRI dimanapun berada, kami Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, ingin menjadikan karbon biru ini sebagai salah satu media untuk bisa kita memberikan manfaat langsung dari ekosistem yang sehat tadi. Jadi konservasi itu tidak lagi dipandang sebagai pembatasan, tapi konservasi, rehabilitasi, dan proteksi atau perlindungan terhadap ekosistem tadi harus dipandang sebagai investasi untuk masa depan masyarakat kita di sekitar pesisir. Oleh karenanya, melalui Balai Penataan Ruang Laut Padang, kami menginisiasi Blue Space, Blue Carbon Spatial Planning and Collaborative Ecosystem. Kita mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi. Ada banyak pihak yang bersama-sama dengan kami, kelompok Ampiang Para, kemudian Witel Sumbar Jambi, gitu ya, PT Telkom, termasuk juga Pertamina dan lain-lain. Pak Edi, kami sekarang sedang mendorong pemenuhan kewajiban terhadap pemanfaatan ruang laut. Jadi di Telkom misalkan saat ini, tadi Pak Isan sudah sampaikan, Telkom itu memanfaatkan ruang laut untuk menggelar kabel bawah laut untuk kepentingan telekomunikasi saudara-saudara kita di Mentawai.

0: Ada 165 km panjang kabel laut dari Padang sampai ke Mentawai
1: Baik.
0: yang menggunakan ruang laut.
1: Oke.
0: Nah, pemanfaat ruang laut itu memiliki kewajiban untuk menjaga ekosistem. Melalui kolaborasi kami dengan Telkom, pemanfaatan ekosistem itu kita arahkan untuk melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove di Ampiang Barat.
1: Ya. Yeah.
0: Banyak lagi, ada Pertamina dan seterusnya, seluruh objek vital nasional di Pertamina misalkan di daerah Teluk Bayur memanfaatkan 75 hektar laut kita untuk kepentingan integrated terminal objek vital nasional dalam pemenuhan BBM misalkan.
1: Baik, Pak.
0: Hal serupa juga kita lakukan.
1: Oke.
0: Intinya adalah bagaimana karbon biru ini bisa menjadi investasi masa depan yang bermanfaat bagi masyarakat kita di sekitar pesisir. Demikian, Pak.
1: Baik, Pak Ihsan, silakan Pak Ihsan, singkat.
2: Baik, jadi baik, terima kasih Pak Edi dan pendengar RI bahwa PT Telkom Indonesia, kami sebagai perusahaan digital telco gitu, di mana kita berperan sebagai agen pembangunan yang berkontribusi di digital telekomunikasi sesuai dengan purpose-nya Telkom, yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi pemangku kepentingan. Tentunya Telkom Indonesia berkomitmen untuk membangun masa depan yang berkelanjutan melalui program penerapan prinsip Environmental Social Governance atau ESG dengan fokus untuk menciptakan nilai jangka panjang yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dan tentunya hal-hal positif dan kolaborasi positif yang sudah terlaksana bersama regulator, pemerintah, dan juga komunitas masyarakat yang telah kita lakukan seperti halnya di Ampiang Para ini bisa terus berlanjut dan semakin baik ke depannya. Saya pikir itu, makasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ihsan, terima kasih Pak Rahman, dan terima kasih Pak Haritman atas bincang-bincangnya di pagi hari ini. Dan pendengar, dengan demikian maka berakhir pula Padang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Saja kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro 1. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Bantuan dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp. Faktanya mendengar, klaim video Purbaya meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk mendapatkan bantuan dana yang beredar di Facebook adalah hoaks. Dilansir dari kompas.com, video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana tersebut tidak ditemukan di laman media sosial resmi Menteri Keuangan @menkeu.ri. Suara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam konten tersebut hasil rekayasa artificial intelligence AI. Kemenkeu telah menghimbau masyarakat waspada terhadap penipuan yang mencatut Purbaya. Demikian kami kutip dari termakehoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Masih di Padang pagi ini ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti saya masih temani Anda semuanya dengan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya untuk kesempatan hari ini. Di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026, weekend, akhir pekan, tentunya saya yakin banyak sekali dari Anda yang sudah menyusun rencana-rencana akhir pekan Anda ya, bersama keluarga, bersama orang-orang yang dicintai, dan tentunya mudah-mudahan rencana-rencana liburan Anda bisa Anda nikmati dengan maksimal tentunya ya, dengan optimal agar di hari Senin depan ya Anda bisa kembali fresh ya, setelah berlibur di akhir pekan bisa kembali produktif di awal pekan berikutnya. Baik, selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 dari Padang, di mana saja Anda bisa mendengarkan, baik melalui frekuensi FM 95,9 MHz ataupun juga di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

Masih dari kawasan Sudirman 12 pada ada Melly Guslow dengan Let's Dance Together ya. Baik, pendengar, ada satu informasi nih. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif memperkuat kapasitas pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Penguatan dilakukan melalui EdCamp Skill Up Lab yang diikuti 50 peserta selama 2 hari. Program tersebut merupakan bagian dari Ekraf Peduli Pulih Bersama Bangkit Berdaya untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Dari 50 peserta, sebanyak 32 orang merupakan pelaku ekraf sektor kuliner dan fashion. Sementara 18 peserta lainnya merupakan mahasiswa dan talenta muda bidang periklanan. Deputi Bidang Kreativitas Media Kemenekraf Cecep Rukendi mengatakan peningkatan kapasitas SDM penting untuk keberlanjutan usaha kreatif. Peserta di situ mendapatkan pembekalan mengenai pengembangan merek, pembuatan konten kreatif, serta pemanfaatan media digital. Mereka juga mempelajari strategi mengemas produk lokal melalui cerita dan komunikasi visual yang menarik. Sementara itu, Direktur Periklanan dari Kemenekraf, Andi Ruswar, berharap keterampilan tersebut dapat langsung diterapkan peserta setelah pelatihan. Nah, melalui kolaborasi dengan Native Ad dan juga program Bantuin, sejumlah karya terpilih mendapat fasilitas pembuatan serta placement iklan gratis. Fasilitas tersebut diharapkan memperluas exposure produk lokal Solo sekaligus membuka peluang pasar baru. Program ini terlaksana melalui kolaborasi Kemenekraf dengan pemerintah Kabupaten Solo dan 3 asosiasi periklanan, yakni Indonesian Digital Association, kemudian Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia atau P3I, dan Ikatan Rumah Produksi Iklan Indonesia.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana, Mak, nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, Mak. Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, ndak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya. Tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap. Sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Jeng, tahu nggak tabungan pendidikan yang bagus di mana?
1: Tahu dong.
0: Ada nggak ya, Jeng, tabungan yang memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing?
1: Ada dong, Jeng.
0: Apa dong?
2: Tabungan Sikoci Bank Negari. Sikoci Pendidikan, memberikan edukasi menabung dan juga solusi biaya pendidikan. Sikoci Bisnis, memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing. Sikoci Rencana, memiliki suku bunga bersaing dan memperoleh asuransi. Sikoci Pensiun, perencanaan dana pensiun, suku bunga bersaing, dan juga memperoleh asuransi.
3: Bank Negari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Abang, paham kan harus kemana kalau seandainya saat di sekolah terjadi gempa?
5: Paham, Pak. Jangan panik. Berkumpul di lapangan sekolah. Dengar informasi dari pihak sekolah dan tunggu di sekolah sampai papa atau mama jemput.
4: Kalau adek, paham, nak?
6: Paham, Pak. Nggak boleh panik. Berkumpul di lapangan sekolah dengan informasi dari bapak atau ibu guru. Dan tunggu aja di sekolah sampai papa atau mama jemput. Agar kita nggak saling berpencar dan mudah dicari.
4: Pintar anak-anak papa. Benar. Papa dan mama akan segera datang jemput ke sekolah. Hai, keluarga Indonesia. Kita memang hidup di daerah rawan bencana. Tapi jangan panik. Ini salah satu bentuk keluarga siaga bencana dengan menentukan di mana titik kumpul ketika bencana terjadi. Agar saling mudah mencari. Masih banyak kok cara lain yang bisa diterapkan. Apakah keluarga Anda sudah menjadi keluarga siaga bencana? Pahami kondisi sekitar kita. Mari menjadi keluarga siaga bencana.
7: Ketika berjalan-jalan di sekitar kota, seringkali kita melihat sampah berserakan di pinggir jalan, di tepi sungai, bahkan di taman-taman yang indah. Keadaan ini merupakan masalah serius yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah dan masyarakat perlu bersatu untuk mengatasi masalah ini, dan salah satu langkah penting adalah memberlakukan larangan membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan sekitarnya, merusak ekosistem, dan mengganggu kehidupan makhluk hidup. Selain itu, dampaknya juga dapat dirasakan oleh kesehatan masyarakat dengan risiko penyakit yang meningkat karena tumpukan sampah menjadi sarang bakteri dan virus berbahaya. Penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif dari membuang sampah sembarangan. Kampanye edukasi melalui sekolah, media sosial, dan acara komunitas dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Penegakan hukum yang ketat juga diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap larangan membuang sampah sembarangan. Denda, hukum sosial seperti membersihkan sampah, dan bahkan sanksi pidana bagi pelaku yang terus-menerus melanggar peraturan dapat menjadi langkah efektif dalam menekan perilaku tersebut. Peningkatan infrastruktur seperti penyediaan tempat sampah yang cukup dan mudah diakses juga merupakan langkah penting dalam melaksanakan larangan ini. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, Kepala Kebijakan Publik WhatsApp untuk Asia Pasifik, Esther Samboh, menyampaikan permohonan maafnya terkait penonaktifan sejumlah akun WhatsApp di Indonesia. Hal itu disampaikan Esther usai melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kemkomdigi Alexander Sabar. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut Kemkomdigi usai menerima aduan terkait penonaktifan akun masyarakat pengguna layanan WhatsApp. Menyikapi hal itu, WhatsApp yang merupakan naungan dari platform Meta telah melakukan proses pemulihan akun yang dinonaktifkan. Menurut Esther dalam keterangan resminya, dalam melakukan proses penangkapan akun-akun yang tidak baik ini, kemudian sistem kami melakukan kesalahan. Secara cepat, sistem dan mitigasi sudah dilakukan untuk mengembalikan akun-akun yang kami melakukan kesalahan dalam memblokir akun-akun ini. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa penonaktifan itu merupakan murni kesalahan pada sistem layanan WhatsApp. Namun demikian, Esther mengungkapkan bahwa kesalahan sistem itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi secara global, jadi tidak ada upaya secara terkoordinasi untuk Indonesia. Ini memang kesalahan sistem yang terjadi secara global dan tidak ada upaya untuk menarget Indonesia, ujarnya. Nah, bagi pengguna yang kini belum mendapatkan kembali akses, WhatsApp menyediakan mekanisme banding langsung melalui aplikasi. Setiap pengajuan banding diungkapkannya akan ditinjau oleh WhatsApp dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, mungkin ada di antara Anda yang akun WhatsApp-nya dinonaktifkan oleh WhatsApp, mungkin bisa melakukan banding ya, seperti yang diinformasikan di berita yang saya sampaikan ini ya. Jadi silakan kalau misalnya ada yang terkena penonaktifkan oleh WhatsApp ya akunnya, silakan lakukan banding. Oke. Baik, pendengar, kita lanjut lagi kebersamaan kita di siang hari ini.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun terhitung 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risa.

Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Khalidi, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Oktavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasa. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Oi, Makcik Leha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
3: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
3: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
4: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 9:55 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Berikutnya, dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh Rani Zue. Dan pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu terakhir dari saya, ada Meiska dengan Hilang Tanpa Bilang.

0: Kilas Info.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Semen Padang FC menatap kompetisi Liga 2 musim 2026 dengan target tinggi, yakni merebut tiket promosi ke Liga 1. Harapan tersebut seiring dengan komposisi skuad Kabau Sirah yang dinilai semakin kuat setelah mendatangkan sejumlah pemain berpengalaman dan berlabel bintang. Saat dihubungi RRI Padang kemarin, Sekretaris Perusahaan Semen Padang yang juga mantan CEO Semen Padang FC Win Bernardino mengatakan pihaknya memiliki harapan besar terhadap perjuangan tim dengan kekuatan 35 pemain pada musim ini. Menurutnya target promosi ke Liga 1 menjadi sasaran yang harus diperjuangkan seluruh elemen klub pasca di-launching pada 25 Agustus lalu. Win menilai komposisi pemain Semen Padang FC saat ini sudah cukup lengkap untuk menghadapi persaingan Liga 2. Sejumlah nama seperti Ili Jaspaso, Jevik, Stefano Lilipali, Mirza Firjatullah, Junior Batista, Alwi Selamat, David Maulana hingga Esteban Vizcara diharapkan mampu memberikan kontribusi besar bagi Kabau Sirah. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bersama dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Untuk Anda dimanapun berada, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Ya, dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, selamat pagi menjelang siang untuk Anda dimanapun berada di kesempatan hari ini, bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi pendengar. Dan tentunya saya tidak sendiri karena sudah ada narasumber kita yang juga sudah bersama kita di siang hari ini di ruang Zoom. Tapi sebelum saya sapa pendengar, untuk Anda nanti yang ingin bertanya boleh langsung secara interaktif melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975. Dan juga untuk Anda nanti di siang hari ini juga dapat menyaksikan kami secara live visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Oke, kita mungkin sebelum ke tema kita ya pendengar, pembahasan tema kita, kita akan sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di ruang Zoom kita siang hari ini. Ada Ibu Rahmateti MPD selaku pengawas SLB Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Bu Teti.
2: Waalaikumsalam, pagi menjelang siang Mbak Rani, ketemu lagi kita.
0: Iya, ketemu lagi, kemarin ketemunya langsung, sekarang ketemunya Zoom ya Bu Teti. Bu Teti gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Ini posisinya Bu Teti lagi di mana? Lagi di rumah kah atau lagi di mana nih Bu Teti?
2: Di salah satu sekolah di Kabupaten Padang Pariaman.
0: Oke. Lagi ke sana ya Bu Teti ya?
2: Ya, kebetulan ada kegiatan.
0: Oke, baik. Nah, tema kita di kesempatan hari ini terkait dengan sentuhan hati bagi anak istimewa nih. Jadi dari judulnya aja udah tersentuh nih hati kita ya, Bu Teti. Oke.
2: Iya, benar.
0: Nah, ini mungkin untuk di awal ya, Bu Teti, untuk membuka perbincangan kita di ruang disabilitas dan inklusi ini, mungkin Bu Teti boleh menjelaskan dulu terkait dengan tema kita nih, Bu Teti. Mungkin terkait anak istimewa, mungkin dalam konteks pendidikan inklusi, dan juga bagaimana dari Dinas Pendidikan Sumbar juga terhadap pentingnya sentuhan hati tadi dalam mendampingi anak-anak istimewa ini. Boleh silakan Bu Teti disampaikan dulu.
2: Jadi alhamdulillah sangat luar biasa sekali tema yang di ini yang diapungkan oleh RRI, yaitu membahas tentang sentuhan hati.
0: Yeah.
2: Nah, ini adalah sebenarnya sentuhan hati itu adalah gerbang utama kita dalam memberikan perlakuan kepada murid berkebutuhan khusus atau peserta didik penyandang disabilitas, di mana bagaimana kita merujuk pada pola pendekatan ya, pada pola pendekatan dan pengasuhan serta bagaimana pembelajaran baik itu bagi pendidik maupun orang tua, bahwasanya koneksi emosional, empati yang mendalam itu adalah sebuah hal yang menjadi hal yang fundamental ke anak-anak berkebutuhan khusus kita. Karena sentuhan hati itu bukan sekedar tentang kehangatan emosional saja, tetapi bagaimana pondasi dasar menentukan perkembangan emosi, mental, sosial, dan kognitif mereka. Jadi sentuhan hati itu adalah hal yang sangat fondasi bagi kita. Nah, bagaimana nanti mereka dari sentuhan hati itu, bagaimana rasa aman dan perlindungan mereka dapatkan, karena bagi anak-anak kita, apalagi mereka yang low ability, mereka yang mengalami hambatan komunikasi, kegagalan berkomunikasi adalah salah satu hal yang membuat mereka, kalau saya katakan itu capek, capek sensorik mereka. Rata-rata mereka mengalami gangguan persepsi sensori. Kegagalan mereka berkomunikasi itulah menyebabkan mereka ada yang tantrum, ada yang mood swing atau meltdown misalnya gitu ya. Jadi dengan memberikan rasa aman dan perlindungan dengan sentuhan hati ini, salah satunya itu menurunkan tingkat stres kita terhadap anak-anak. Kegagalan anak berkomunikasi dengan orang lain, kegagalan orang lain memaknai apa yang dia sampaikan kepada anak, itu luar biasa. Tanpa sentuhan hati, ini justru akan membuat, kalau saya selalu mengatakan jangan sampai terjadi kasus disabilitas berganda. Mereka disabilitas tetapi mereka juga dibaringi dengan permasalahan mental, permasalahan stres yang tinggi terhadap mereka. Kemudian lagi, sentuhan hati ini sebenarnya adalah kita ketok pintu, pintu masuknya bagaimana kita membangun interaksi dan komunikasi dengan anak-anak. Nah, kemudian lagi mereka merasa dihargai di sini, ya. Validasi diri itu penting bagi mereka, ya. Bagaimana orang-orang di sekitarnya menghargai mereka apapun, sekecil apapun yang mereka lakukan. Jadi sentuhan hati itu adalah fondasi bagi kita, jembatan kita untuk menjadi bagian dari mereka.
0: Oke, luar biasa. Jadi sentuhan hati itu bukan bukan hanya untuk kehangatan saja ya, Bu Teti ya, tapi merangkup semuanya, menjadi pondasi untuk anak-anak ini bisa merasa aman, merasa terlindungi, dihargai gitu ya, Bu Teti. Banyak banyak hal-hal yang memang terkait dengan sentuhan hati tadi gitu. Nah, sejauh ini Bu Teti tadi menyampaikan bahwa anak-anak ini jangan sampai mengalami yang namanya disabilitas ganda ya, Bu Teti ya. Yang mana anak-anak ini sudah mungkin dari apa ya, dari ininya kena terus nanti mentalnya juga down gitu. Nah, tapi kasus ini banyak nggak, Bu Teti? Atau memang semakin banyaknya program-program yang dibuat oleh pemerintah, mungkin terutama di Dinas Pendidikan Sumbar, ini kasus seperti ini sudah berkurang atau masih banyak ditemukan seperti ini, Bu Teti?
2: Ketika kita tanyakan apakah kasus ini masih banyak terjadi, kita tidak memungkiri ketika pendidikan sudah inklusif. Nah, kita tidak pungkiri masih ada masyarakat yang belum inklusif. Sebenarnya jika masyarakat sudah inklusif, semuanya, seluruh sendi dan aspek kehidupan itu akan inklusif semuanya, baik dari segi pendidikan, perlakuan, lingkungan, kesempatan, itu akan inklusif semuanya. Jadi artinya di sini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, turunannya di Dinas Pendidikan, kita adalah orang-orang yang betul-betul memfasilitasi bagaimana anak-anak ini mampu nanti menjadi individu yang mandiri. Nah, untuk mencapai individu yang mandiri tersebut tentu ada proses. Nah, proses inilah yang sebenarnya yang tadi dikatakan fondasi tadi. Beda dengan anak teman sebayanya yang lain, mereka adalah anak-anak yang mampu, anak yang memahami, dan anak yang mampu mempertahankan diri. Nah, itu. Jadi artinya anak-anak ini apa, pertahanan diri mereka bisa. Sementara anak-anak kita adalah anak-anak yang justru apalagi anak-anak yang dengan low ability. Jangankan untuk pertahanan diri, mereka adalah anak-anak yang sebenarnya mereka itu ada, mereka tuh ingin berkomunikasi dengan kita, namun lingkungan tidak paham dengan mereka. Lingkungan tidak mengerti dengan mereka, apalagi ada lingkungan yang menuntut mereka ikut dengan fashionnya lingkungan, padahal sebaliknya lingkunganlah yang ikut dengan mereka. Jadi bagaimana nanti kita itu fokus ke dengan sentuhan hati itu, kita fokus ke kemampuan awal dia, kekuatan dia, dimana kita kan disability, bagaimana kita dis itu kita silangi, jadi dis itu kita jadikan sebuah ability, sebuah kekuatan, sebuah kemampuan gitu. Jadi dengan ada sentuhan ini, bagaimana mekanisme pertahanan diri anak kekuatan anaklah yang kita munculkan di sini.
0: Oke, baik. Sebenarnya kalau kita lihat lagi ya, Bu Teti, mungkin dari sekolahnya ini udah sekolah yang inklusi gitu ya, Bu Teti. Nah, tapi balik lagi ke mungkin lingkungannya di masyarakat yang mungkin masih ada gitu ya, Bu Teti. Masih ada yang belum inklusi gitu. Nah, ini kalau dari mungkin kalau dari masyarakat sendiri ya, Bu Teti, ini mungkin tidak semuanya seperti itu, tapi ada beberapa mungkin yang seperti itu. Nah, ada mungkin ya, ada nggak dari mungkin dari dinas pendidikan kah, atau dari mungkin yang hal-hal yang terkait juga dengan anak-anak istimewa ini yang melakukan semacam apa ya, edukasi juga kepada masyarakat agar masyarakat ini juga jangan memandang anak-anak istimewa ini sebagai anak-anak yang mungkin apa ya, kalau takutnya itu dijauhi gitu ya, Bu Teti ya, di judge gitu. Nah, itu ada nggak? Iya, itu gimana tuh, Bu Teti? Ada nggak mungkin edukasi atau sosialisasi juga yang dilakukan sejauh ini?
2: Jadi sebenarnya pemerintah sudah betul-betul sistematis di sini untuk bagaimana dengan paradigma baru pendidikan sekarang, apalagi diperkuat oleh Permendikbudristek nomor 8 tahun 2023, itu tidak ada lagi penunjukan sekolah inklusi. Yang ada itu semua sekolah itu inklusif. Dan di PPDB sendiri, ya, di PPDB sendiri itu sudah dari kementerian sudah ada aturan turunan bahwasanya kuota penyandang disabilitas itu masuk ke afirmasi. Nah, artinya di sini semua sekolah wajib menerima murid berkebutuhan khusus atau peserta didik penyandang disabilitas itu sendiri. Nah, artinya di sini pemerintah sudah mengisyaratkan dengan adanya Permendikbud tersebut semua sekolah itu wajib inklusif. Dan kedua, sekarang dengan wajib pemerintah sedang sekarang masih berlangsung. Guru-guru yang ada di sekolah reguler yang inklusif, mulai dari SD, SMP sampai SMA, yang non guru-guru MAPEL itu sekarang sedang mengikuti namanya diklat berjenjang, yaitu untuk guru pendidik khusus. Jadi target pemerintah itu di setiap sekolah itu nanti harus ada GPK. Nah, kemudian lagi pemerintah juga membuat turunan bahwasanya setiap dinas pendidikan baik provinsi, kota, kabupaten wajib memiliki unit layanan disabilitas. Nah, artinya di sini salah satu fungsi dari unit layanan disabilitas itu bagaimana, salah satunya adalah seperti pertanyaan Mbak Rani tadi, bagaimana kita mensiarkan kepada masyarakat, kepada dunia pendidikan, bahwasanya anak-anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang berhak tanpa syarat, berhak tanpa tapi untuk bisa bergabung di bersama teman-teman sebayanya. Sekolah luar biasa ada, Mbak Rani, tetapi pasar luar biasa nggak ada, mall luar biasa nggak ada. Jadi pada akhirnya mereka nanti akan berbaur.
0: Jadi masih dalam konteks pendidikan dulu ya, Bu Teti ya. Tapi untuk ke mungkin apa ya, ke tempat-tempat publik lainnya, ini masih perlu ada peningkatan untuk teman-teman disabilitas sendiri gitu ya, Bu Teti.
2: Sebenarnya secara regulasinya itu semua itu sudah wajib inklusif semuanya. Mbak Rani, sama dengan di dunia pendidikan ada Permendikbud nomor 48 gitu kan. Nah, di ketenaga kerjaan juga, kemudian di kesehatan juga ada. Jadi semuanya payung hukumnya sudah ada kita semuanya gitu.
0: Tapi untuk ininya, Bu, untuk apa ya, implementasinya mungkin langsung ke apa ya, ke ini aturannya udah ada ya, tapi payung hukumnya udah ada, tapi untuk pelaksanaannya di lapangan ini seperti apa, Bu Teti? Masih perlu ada, perlu lebih maksimal lagi artinya ya, Bu Teti?
2: Iya, masih perlu maksimal lagi, dimana kita berharap di setiap apa organisasi ke, masyarakat mulai dari tingkat jorong atau RT mulai yang terkecil itu apapun kebijakan apapun sendi kehidupan kita dilibatkan di sana termasuk ke musrembangnya gitu ya dan alhamdulillah di musrembang mulai dari tahap tingkatan terkecil sampai ke tingkat kota kabupaten maupun provinsi itu perwakilan-perwakilan disabilitas itu sudah di ini kan sudah dilibatkan hanya saja kita tidak pungkiri di tahap masyarakat sendiri kita memang masih ada yang namanya segregasi itu pemisahan itu karena seperti kita ketahui dari zaman Belandanya dulu itu sudah tertanam yang berkebutuhan khusus itu sekolahnya di SLB nah, sudah ada jadi kita belum move on dengan undang-undang yang terbaru sekarang tidak Mbak Rani.
0: Oke, baik Bu Teti. Nah ini tadi udah ada penelpon tapi sudah terputus. Kita coba ajak kembali ya Bu Teti ya. Mungkin ada pertanyaan juga dari pendengar kita. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon, silakan melalui 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975. Oke, kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Iya, selamat Halo, siang Uncu.
3: Dari Uncu Divo di 61 Kota Selor Boteti. Saya Uncu Divo penyandang disabilitas netra dari 2018 sampai sekarang Ibu Teti. Saya juga SLB juga pernah paket A juga pernah pertama di paket A. Saya ingin menanyakan di mana itu ujian tantangan dan perjuangannya atau liku-likunya gimana tuh? Itu saya ingin menanyakan yang terakhir ke depannya bagaimana dan seperti apa? Sudah jelas pertanyaan saya Uni dan Ibu Siti.
0: Iya sudah Uncu.
3: Ya, terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni dan Ibu Teti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp, tapi mungkin Bu Teti menanggapi pertanyaan dari Uncu dulu. Ini kedepannya mungkin penerapan dari mungkin payung hukum yang sudah ada gitu kali ya pertanyaan Uncu dan juga bagaimana lika-liku dari penerapan payung hukum ini terutama di Sumatera Barat sendiri karena Uncu Dipo ini juga penyandang disabilitas netra nih Bu Teti. Boleh silakan ditanggapi dulu Bu Teti.
2: Ya, dibandingkan dengan sebelum-sebelum zamannya Uncu mungkin gitu ya. Teman-teman untuk berbaur di sekolah reguler yang inklusif itu dulu pakai tapi. Anak-anak bisa mainstream ke sekolah reguler yang inklusif apabila mereka tidak mengalami hambatan intelektual. Makanya zamannya dulu itu yang bisa masuk itu rata-rata itu kawan-kawan dengan disabilitas netra. Nah, seiring dengan berubahnya pola paradigma serta perjuangan-perjuangan kawan-kawan disabilitas terutama di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang akses pendidikan yang inklusif, kemudian Education for All-nya, kemudian lagi PP Nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, dan terakhir turunannya di Permendikbudristek Nomor 48 tahun 2023. Sana sudah gamblang dikatakan bahwasanya apapun jenis kebutuhan khususnya difasilitasi untuk bisa akses ke sekolah reguler yang inklusif. Di mana di sini sudah terjadi pergerakan sekolah luar biasa itu bisa jadi nanti akan menjadi resource center. Ya, jadi pusat sumber di mana nanti pusat sumber sekolah-sekolah reguler yang inklusif yang ada di sekitar sekolah tersebut. Jadi artinya Uncu secara teorinya akses untuk murid berkebutuhan khusus atau peserta didik penyandang disabilitas itu untuk mendapatkan akses pendidikan di sekolah reguler itu sebenarnya sudah terbuka lebar seluas-luasnya sekarang. Hanya saja kita belum dibarengi oleh ketersediaan SDM yang ada di sekolah reguler yang dituju. Bahkan sekarang di Permendikbudristek itu salah satu pasalnya itu dengan tegas membunyikan tidak ada penolakan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Nah, jika terjadi penolakan, maka akan ada konsekuensi-konsekuensi yang diterima oleh sekolah. Nah, jadi sekarang kita sedang berjuang di tahap bagaimana ketersediaan SDM di sekolah-sekolah inklusif tersebut. Nah, salah satunya pemerintah dengan masif sekarang bagaimana guru-guru di SD, SMP, dan SMA itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang nanti arahnya bagaimana guru tersebut juga menjadi bagian dari guru pendamping khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas yang berada di sekolah reguler yang inklusif. Jadi di tatanan hukum kita sekarang Uncu, kita sudah di atas angin semuanya Uncu, tapi di tahap implementasi kita masih berjuang sekarang.
0: Oke. Karena payung hukumnya juga sudah jelas ya Bu Teti, yang seperti Bu Teti sampaikan tadi. Tapi tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan itu masih butuh perjuangan yang lebih lagi ya Bu Teti. Oke. Ini tadi boleh diulangi kembali ya pendengar di 812878. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Desi di Maransi melalui WhatsApp kita, Bu Teti. Ini sebagai masyarakat awam yang sering menemui anak-anak istimewa di ruang publik. Nah, terkadang kami ingin membantu, tapi takut salah bersikap atau malah menyinggung. Nah, sebenarnya bagaimana nih cara kita sebagai masyarakat berinteraksi yang benar dan suportif mungkin agar mereka dan keluarganya mungkin merasa nyaman? Nah, itu pertanyaannya. Bu Teti, silakan.
2: Jadi ketika ada kegiatan parenting, ya, kegiatan dengan orang tua, anak-anak berkebutuhan khusus, saya selalu memberikan tanda kutip, ketika kita akan menolong anak kita, maka mari kita tolong diri kita dulu. Artinya merawat mental kita adalah hal yang utama dulu. Jadi Mbak Rani, kita adalah orang yang merasakan bagaimana beratnya ketika kita diamanahkan anak-anak berkebutuhan khusus. Belum lagi kita aspek dari lingkungan, penolakan di diri kita itu sendiri. Jadi artinya orang tua, jika kita ingin membersamai anak kita, jika orang ingin menyelamatkan anak-anak, orang tua ingin menolong anak-anak, kita tolong dulu diri kita. Kita selamatkan dulu diri kita. Nah, ketika orang tua sudah selamat, maka orang tua akan menjadi orang-orang yang ketika membawa ke tempat umum siap dengan kondisi apa saja. Karena Mbak Rani, mungkin kita banyak yang kita temui ketika ada anak yang berbeda, itu mata akan tertuju semuanya ke anak tersebut. Ketika ada anak yang berperilaku aneh, maka semua mata akan tertuju ke sana. Ketika ada orang tua yang masih dalam fase belum menerima, itu bagi mereka itu adalah sebuah cobaan yang sangat berat sekali. Betul yang dikatakan oleh Bu Desi tadi, takut salah-salah bersikap nanti orang tua tersinggung. Itu memang itu terjadi, memang itu kenyataannya. Nah, bagaimana sikap kita dan lingkungan? Tetap kita dengan sentuhan hati tadi, ya, karena sentuhan hati itu adalah bahasa rasa. Bahasa rasa itu artinya bukan ke anak saja, tetapi ke orang dewasa yang ada di sekitar anak. Pendekatan empati yang mendalam itu adalah betul-betul fondasi kita, Mbak Nai. Itu seperti yang sudah kita katakan tadi. Karena kadang orang tua kan bisa membedakan mana yang berempati, mana yang penasaran, mana yang dalam kata orang tua merasa ini orang ini julid ke anak saya, gitu kan? Jadi tetap kita sentuhan hati kita tidak hanya ke anak tetapi ke orang tua anak. Itu Marani.
0: Baik. Kadang memang ya Bu Teti, misalnya sebagai orang tua dari anak-anak istimewa ini, kadang memang mereka masih dalam tahap menerima, belajar, beradaptasi gitu ya. Nah, ketika mungkin ada masyarakat-masyarakat awam yang mungkin ketemu di mall kah atau ketemu di ruang-ruang publik lainnya, kadang merasa padahal nih orang masyarakat di sekitar kita mungkin nggak kenapa-napa, biasa aja, tapi karena kita masih dalam tahap berproses untuk menerima keadaan itu, jadinya malah mungkin nih orang ngeliatin kita gitu ya, atau mungkin ada orang yang aduh nih kita diomongin nih gitu ya Bu Teti ya. Oke, baik. Dan pendengar, kita juga masih akan menerima untuk Anda yang masih ingin bertanya melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975, serta juga untuk Anda dapat menyaksikan program ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Oke, Bu Teti, ini sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita di siang hari ini, kita jeda dulu ya Bu Teti, ada beberapa informasi dulu yang perlu kami sampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Padang. Dan untuk Anda pendengar, kita masih akan bersama dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi, tapi kita ke informasi yang berikut ini.
1: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Anak mama sibuk sekali nih. Sedang mencatat apa, sayang?
1: Selesai.
0: Selesai?
1: Ini, Ma. Adik sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Ada nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adik mau tempel di beberapa sudut rumah kita, Ma. Supaya kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah lagi cari bantuannya.
0: Wah, benar juga ya, Dek. Mama setuju sama ide kamu, Dek. Emang anak pintar. Ayo, Mama bantu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ruang disabilitas dan inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
6: Iya, masih bersama kami dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi, pendengar, untuk edisi hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Dan masih bersama dengan narasumber kita ada Ibu Rahma Teti dengan tema kita Sentuhan Hati Bagi Anak Istimewa. Nah, tadi sudah banyak dibahas ya terkait hal ini, bagaimana sentuhan hati itu menjadi pondasi. Kemudian juga Bu Teti sempat menyampaikan bagaimana payung hukum yang sebenarnya sudah kalau dikatakan di atas angin tadi kata Bu Teti, tapi dalam perimplementasiannya atau pelaksanaannya di lapangan ini masih butuh perjuangan yang lebih lagi nih. Oke, nah tadi sudah ada beberapa pendengar kita yang juga sudah bergabung. Untuk Anda pendengar yang masih ada pertanyaan mungkin terkait dengan pembahasan kita di siang hari ini, boleh masih kami terima hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Langsung saja di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 08116666975. Serta pendengar, untuk Anda yang juga menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, boleh bergabung juga ya melalui live chat kita di siang hari ini. Oke, kita coba sapa kembali Bu Teti. Halo Bu Teti.
7: Iya, Mbak Dani.
6: Oke, masih bersama kita di siang hari ini. Nah, tadi kan bagaimana sudah dijelaskan Bu Teti ya terkait dengan sentuhan hati, ada payung hukum juga. Nah, ini kalau kita merujuk ke sekolah-sekolah ya Bu Teti ya, karena kan memang sekolah-sekolah tadi Bu Teti bilang sudah tidak ada sekolah khusus inklusi gitu ya, tapi semuanya sekolah harus inklusi gitu ya Bu Teti, sesuai dengan aturan yang disampaikan Bu Teti tadi. Nah, ini dari sekolah mungkin dan terutama bagi guru-guru juga nih, ini kesiapannya seperti apa Bu Teti sejauh ini, dan bagaimana kompetensi guru-guru yang juga di sekolah-sekolah gitu, terutama di Sumatera Barat ini, dalam menangani mungkin anak-anak dengan berbagai kebutuhan khusus juga di ruang kelas. Nah, ini seperti apa Bu Teti pelaksanaannya?
7: Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, pemerintah kita sudah sangat sistematik dalam bagaimana mewujudkan pendidikan yang inklusif di tanpa ini lagi, tanpa pengecualian, di semua sekolah yang ada di tersebar yang ada di negara kita ini. Nah, tahun 2024 itu semua kota kabupaten itu sudah wajib dan bahkan SK-nya sudah ada, itu sudah wajib setiap dinas pendidikan memiliki unit layanan disabilitas. Nah, artinya ketika di tahun 2024 sudah ada semuanya, karena time limitnya di 2024 itu semuanya seluruh SK ULD Dinas Pendidikan Provinsi itu sudah masuk ke kementerian semuanya. Jika tidak, akan ada konsekuensinya. Dan alhamdulillah, karena saya menjadi bagian di ULD itu, terutama di ULD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dan ikut kegiatan-kegiatan, memang di atas kertas semua dinas pendidikan sudah memiliki unit layanan disabilitas. Artinya, idealnya unit layanan disabilitas itu adalah perpanjangan dari Permendikbudristek nomor 48, di mana di sana sudah diuraikan semua apa-apa saja yang dilakukan oleh dinas pendidikan melalui unit layanan disabilitas terhadap keberpihakan terhadap peserta didik penyandang disabilitas di sekolah reguler yang inklusif ini. Mulai dari tatanannya, kemudian sistematikanya, kemudian bagaimana pola kerja dan bagaimana pola layanannya, itu sudah termaktub semuanya di sana. Jadi kalau di rentang tahunnya, saya mengamati beberapa kota kabupaten itu memang ada yang sangat sangat serius. Kemarin insya Allah saya 2 hari yang lampau itu kegiatan di unit layanan disabilitas Kabupaten Tanah Datar. Kemudian saya juga mengapresiasi unit layanan disabilitas yang di Kota Padang, yaitu LDPI, itu memang sangat sangat berkomitmen tentang layanan pendidikan inklusi. Nah, inilah yang nanti kita berharap menjadi corong bagi kota kabupaten lain. Nah, artinya Mbak Rani, semuanya sudah diatur di sana semuanya. Idealnya itu sudah, kita itu sudah berada di tahun ini, tahun apa, tatanan yang sudah berjalan, uji coba beberapa tahun yang lalu, kemudian mengevaluasi, sudah direfleksi sih harus idealnya sekarang gitu kan. Namun pada kenyataan masih ada kota kabupaten yang belum konsen terhadap pendidikan yang inklusif ini terhadap peserta didik penyandang disabilitas. Itu Mbak Rani. Jadi kalau untuk tatanan semuanya sudah diatur di sana semua, sampai hal yang sekecil-kecilnya, akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas dengan hambatan sensorik, untuk tunanetra ini, tunarungu ini, akomodasi yang layak untuk anak dengan hambatan intelektual, hambatan fisik, itu sudah ada semuanya, itu diatur oleh PP malahan gitu. Jadi untuk tatanan sudah tidak ada masalah lagi Mbak Rani, tinggal di tahap implementasi kita lagi.
6: Nah, sejauh ini dengan mungkin implementasi yang tengah berjalan ya, seperti itu, sesuai dengan tatanan yang memang sudah pasti tadi nih Bu Teti. Nah, ini evaluasi mungkin terhadap implementasi sejauh ini yang dilakukan di sekolah-sekolah itu seperti apa Bu Teti? Apakah yang perlu dievaluasi, baik itu dari fasilitas pendukungnya atau mungkin sarana-prasarananya tadi, atau mungkin tadi di ada unit layanan disabilitas, nah ini terhadap yang sudah berjalan seperti apa Bu Teti evaluasinya mungkin, dan apa yang lagi nih yang perlu ditambahkan atau yang diperbaiki gitu Bu Teti?
7: Yang memang menjadi perhatian khusus kita sekarang ini adalah SDM-nya. SDM guru, pendidik khusus, guru pendidikan luar biasa, guru atau guru pendidikan khusus, atau guru yang non PLB tetapi sudah mengikuti diklat-diklat yang berjenjang. Itu yang masih belum tersedia. Artinya begini, kita menemukan ketimpangan. Undang-undang sudah ada, tapi di aksesibilitas belum. Artinya baik itu aksesibilitas untuk mendapatkan layanan perlakuan yang ideal sesuai dengan kebutuhan khusus, sesuai dengan karakteristik kemampuan dan kebutuhan mereka. Kemudian aksesibilitas sarana dan prasarana, bagaimana mereka anak-anak yang pakai kursi roda, apakah sudah ada ini, sudah ada ram, kemudian jalannya sudah betul-betul mengakomodir kebutuhan mereka. kemudian sudah ada guiding block untuk tunanetra, kemudian di setiap simbol-simbol sudah menggunakan simbol-simbol baca tulis untuk huruf Braille, kemudian apakah sudah ada toilet yang akses bagi mereka serta aksesibilitas lain, itu yang memang betul-betul harus kita perjuangkan, perjuangkan Mbak Rani.
6: Yeah.
7: Artinya di sini ketika kita menerima murid berkebutuhan khusus, berarti sekolah penerima adalah sekolah yang telah aksesibel untuk mereka.
6: Oke. Berarti kalau untuk sekarang di sekolah-sekolah di Sumatera Barat ini, apakah memang karena memang tadi tidak ada sekolah semuanya harus inklusi ya, Bu Teti, sekolah harus menerima gitu. Nah, artinya masih adakah sekolah-sekolah yang memang sebenarnya kan tadi udah inklusi aja semua sekolah, tapi masih ada yang ini nggak, Bu Teti, yang disarankan ke sekolah ini gitu? Masih ada seperti itu nggak, Bu Teti?
7: Masih okay. Ada, karena kita masih punya alasan klasik ketidak tersediaan SDM.
6: Oke.
7: Okay. Ketidak tersediaan aksesibilitas. Masih ada kendalanya seperti itu. Tapi seharusnya ketika undang-undang sudah keluar, permen sudah keluar, peraturan sudah keluar, harus juga dibarengi dengan aksesibilitas di segala aspek bagi peserta didik penyandang disabilitas itu sendiri.
6: Oke, ini tadi Bu Teti menyoroti terkait dengan kurangnya SDM gitu ya, Bu Teti. Nah, ini sebenarnya kalau untuk di Sumatera Barat, di sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Barat ini, kebutuhannya sebenarnya berapa banyak tuh, Bu Teti? Dan kekurangannya sekarang berapa banyak juga?
7: Ketika ditanya kekurangan, hampir semua sekolah yang ada di Sumatera Barat yang non-SLB itu kita minim GPK.
6: Oh, oke.
7: Okay. Ada GPK, kadang mereka juga menjadi guru kelas. Sementara idealnya GPK itu tidak megang kelas. Nah, disitulah nanti di tatanan ketika fungsi ULD itu sudah memenuhi fungsinya, ULD itu nanti akan menjadi home base-nya GPK.
6: Okay.
7: Misalnya, contohnya seperti itu, itu permen yang mengatur. Bahwasanya misalnya home base-nya GPK itu di unit layanan disabilitas Dinas Pendidikan Provinsi. Home base-nya di ULD, yeah. ULD Dinas Pendidikan Provinsi lah yang akan menempatkan mereka di beberapa sekolah. Misalnya satu orang guru ini, satu dia di SMK 1 misalnya, yeah. Seorang si Andi, yang GPK, dia memegang di SMK 1, satu di SMK 2. Itu kondisi idealnya.
6: Oh.
7: Jadi di tatanan idealnya seperti itu. ULD akan menjadi home base-nya GPK, okay. Dinas Pendidikan, karena kadang ada beberapa dekade misalnya di sebuah sekolah gitu kan, kalau misalnya provinsi kan nomenklaturnya itu di SMA dan SMK. Mungkin bisa jadi di SMK ini tidak ada anak yang perlu GPK, berarti si guru GPK yang home base-nya di ULD tadi ditempatkan di sekolah lain yang ada GPK. Itu adalah kondisi idealnya sebenarnya, Mbak Rani.
6: Okay.
7: Kalau tatanan itu sudah jalan, permasalahan inklusif itu sudah sangat minim sekali.
6: Oke. Tapi pada pelaksanaannya sekarang GPK juga masuk menjadi guru kelas lain gitu ya, Bu Teti ya?
7: Masih okay. Ada yang menjadi guru, kalau di SD dia GPK misalnya awalnya gitu kan, sekarang menjadi guru kelas, okay. Gitu masih ada itu,
6: masih
7: gitu,
6: ada seperti
7: di
6: itu
7: di beberapa kota kabupaten.
6: Oke. Nah, itu sebenarnya kendalanya di mana, Bu Teti, dengan kekurangannya SDM dan pelaksanaannya seperti itu mungkin miss-nya di mana tuh, Bu Teti?
7: Kalau menurut saya itu miss-nya itu adalah ketika kita ini kan ada sistem, jadi mungkin saya ada di dekade tahun 2004, Sumatera Barat itu sudah sangat dini melaksanakan pendidikan yang inklusif. Di tahun di dekade 2004-2006 gitu kan, 2004 ke atas, itu ada yang namanya guru bantu, tamatan pendidikan luar biasa yang ditempatkan di SMA, SMK, di Sumatera Barat atau di Kota Padang ini. Namun Sumatera Barat sudah dini melakukan itu, menempatkan guru pendidikan luar biasa di sekolah reguler yang inklusif. Namun di tatanan sistem, guru tersebut terpaksa harus pindah ke ini ke SLB karena hak mereka untuk mendapatkan sertifikasi waktu itu tidak dapat karena posisi mereka guru kelas. Sementara SMA SMK itu bukan guru kelas. GPK belum masuk. Nah, sekarang tatanan terbaru sekarang GPK sudah diakui. Namun kawan-kawan ada yang sudah yang dulunya GPK karena tidak diakui sertifikasi menjadi
6: guru kelas.
7: Bahkan ada awalnya dulu mereka guru GPK dari pendidikan luar biasa malah ngambil ini mapel atau mengambil BK supaya sertifikasi misalnya itu dulu. Padahal itu sekarang sudah tidak lagi gitu. Namun kita tentu ulang lagi dari nol. Dan gitu alhamdulillah di data Dapodik ini GPK apalagi nanti ketika home base-nya ULD katanya nanti itu akan diakui. Jadi artinya memang untuk mencapai sebuah progres kita berproses. Mungkin di proses inilah kita berjuang sekarang Mbak Rani.
6: Oke. Memang prosesnya sekarang memang harus dilewati seperti itu ya Bu Teti. Harus memulai lagi dari awal, terus menyesuaikan dengan tatanan-tatanan yang ada ya Bu Teti. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Ayu di Lubuk Begalung, Bu Teti. Oke, ini pertanyaan selain kesiapan mental, mendampingi anak istimewa tentu membutuhkan energi dan juga biaya ekstra nih Bu. Nah, adakah program atau akses bantuan dari pemerintah daerah kah atau dari dinas pendidikan juga yang bisa dimanfaatkan oleh orang tua, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah? Nah, ini pertanyaan Bu Teti. Boleh ditanggapi dulu, silakan Bu Teti.
7: Iya. Nah sekarang pemerintah ya sekarang kita kan sedang memperbaiki desil semuanya ya Bu ya Mbak Rania desil kemudian lagi ada yang namanya sekarang orang tua anak-anak dengan penyandang disabilitas segera diurus KPD-nya kartu penyandang disabilitasnya sekarang sedang sosialisasinya sedang ininya sedang marak-maraknya sekarang segera orang tua mengurus kartu penyandang disabilitas karena silakan dibuka desil itu di desil itu nanti ada tiga kategori salah satunya adalah KPD. Nah KPD itu nanti akan memfasilitasi peserta didik penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas dewasa itu mereka akan mendapatkan akses-akses kemudahan baik di bidang pendidikan, sosial, ketenaga kerjaan maupun ini maupun kesehatan. Jadi segera urus KPD tersebut. Dan itu untuk akses ke pendidikan nanti mereka akan masuk ke sekolah reguler. Beberapa tahun belakangan kita KPD masih kita ini masih kita di PPDB masih kita ini garingkan dengan asesmen. Nah, dengan adanya sudah ada di Sumatera Barat juga sudah mengikuti pusat sekarang segera Abu Ayu untuk mengurus KPD ini. Alur untuk pengurusan itu silakan di searching di YouTube sudah ada itu Mbak Rani.
6: Jadi untuk mungkin Bu Ayu kali ya Bu Teti ini boleh langsung mengurus KPD-nya tadi ya Bu Ayu. Bu Teti. Oke, ini untuk informasinya juga sudah ada di ini ya di mana tadi Bu Teti di YouTube ya
7: di YouTube,
6: untuk tutorialnya
7: di YouTube
6: ya
7: bisa lihat di YouTube ya tutorialnya sudah ada.
6: Oke, jadi silakan mungkin Bu Ayu atau mungkin ada orang tua yang lain juga menanyakan terkait hal ini boleh langsung mengurus KPD-nya. Ini untuk pengisian atau pendaftaran ini ada batasan waktu juga nggak Bu Teti?
7: Sampai saat ini tidak ada pembatasan waktunya Mbak Rani, tapi kalau bisa segera diurus sehingga nanti kan ketika bantuan-bantuan seperti yang desil 1, desil 2 mendapatkan ini, mendapat ini kan ada tahapan-tahapannya, jangan sampai kita terlalu tertinggal jauh. Karena pemerintah kan punya tahun anggaran juga.
6: Jadi kalau bisa disegerakan aja ya Bu Teti untuk kepengurusan ini. Karena tadi banyak ini ya, benefitnya juga ada dari pendidikan, kesehatan tadi, terus juga sosial, ada ketenaga kerjaan juga gitu ya Bu Teti. Jadi ini memang harus segera diurus gitu. Boleh langsung disegerakan mengurusnya. Oke, baik Bu Teti, ini tidak terasa kita udah di penghujung waktu kita juga Bu Teti di siang hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri ruang disabilitas dan inklusi untuk hari ini, mungkin ada yang ingin Bu Teti sampaikan sebagai closing statement kita untuk siang ini. Silakan Bu Teti.
7: Ya, kehadiran murid berkebutuhan khusus, kehadiran peserta didik penyandang disabilitas adalah cermin bagi kita, ya, cermin untuk menguji sejauh mana kadar empati dan kemanusiaan masyarakat yang ada di sekitarnya kepada anak kita. Jadi artinya kehadiran mereka itu adalah cermin. Mereka tidak minta dikasihani, tetapi mereka perlu validasi untuk dihargai. Sekecil apapun perannya, perlu penghargaan dari orang-orang yang ada di lingkungannya.
6: Oke, baik Bu Teti, terima kasih Bu Teti atas waktunya di siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema kita Sentuhan Hati bagi Anak Istimewa bersama dengan narasumber kita ada Ibu Rahma Teti MPD selaku pengawas SLB Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami baik melalui line telepon ataupun WhatsApp dan juga yang menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Untuk Anda selamat beraktivitas juga, dan pastikan yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Padang jangan kemana-mana, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama dengan Programa 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Dinamika Olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sekian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di edisi berikutnya. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: keren banget, Bu. Kereta apinya panjang banget dan lajunya cepat.
1: Iya, Putra. Putra, kalau udah besar nanti, mau nggak jadi masinis yang bisa mengendarai kereta api seperti itu?
0: Wah, mau dong, Bu. Putra mau bawa kereta api, Bu.
1: Kalau gitu, Putra harus sekolah dan belajar yang rajin, biar cita-citanya dapat tercapai.
0: Wah, tenang, Bu. Putra akan rajin belajar dan sekolah biar jadi keren juga. Dengan pendidikan, kita dapat menghadirkan masa depan yang baik dan mewujudkan cita-cita setiap anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
2: Wah, gila. Sampai kamu viral, Bro. Hah? Kok bisa? Tuh, botol kopi yang kamu buang sembarangan viral di Instagram dan TikTok, Bro. Captionnya, pemiliknya lupa kalau bumi cuma satu. Wah, wah, wah. Bakal ngartis nih kamu, Bro, Bro.
3: Sampai segitunya?
2: Kamu juga sih, udah era digital ini, buang sampah masih aja sembarangan.
3: Ya udah, aku nggak bakal buang sampah sembarangan lagi deh, biar nggak malu lagi.
2: Nah gitu, Bro, buang sampah di tempat yang benar. Lebih keren lagi kalau dipilah-pilih, Bro, karena sampah juga dapat didaur ulang kan. Ingat, Bro, jaga image, jaga bumi.
4: Lingkungan bersih bukan cuma estetik, tapi juga tanggung jawab. Kelola sampah biar lingkungan tetap glow up.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian. Dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna, dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sahina. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari Wali BEM. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai 500 juta rupiah dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wira Darmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun stasiun dengan sempurna. Karena sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan menjadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, apakah dia mix.
2: Pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali, berkat untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini ya. Masih semangat dong dalam menjalankan segala aktivitas Anda? Masih. Okay. Nah, sepertinya Kota Padang masih cukup panas di siang hari ini ya. Wah, luar biasa juga nih kalau aktivitas di luar ruangan dengan cuaca yang cukup panas ini lebih mengeluarkan energi kita lebih banyak gitu ya pendengar. Jadi pastikan untuk Anda yang mungkin di siang hari ini harus beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa tetap selalu menjaga kesehatan ya pendengar. Apalagi kalau cuacanya panas itu biasanya lebih mudah dehidrasi. Nah, jangan sampai dehidrasi, harus banyak-banyak minum air putih. Dan jangan lupa nanti karena udah mau mendekati makan siang juga, jangan lupa makan siang. Dan yang paling penting adalah tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas kita hari ini. Mudah-mudahan aktivitas kita dilancarkan ya pendengar, segala urusan kita dimudahkan. Jadi kita bisa menjalani hari ini dengan bahagia, dengan semangat juga pastinya, dan ditemani oleh Pro 1 RRI Padang. Harus kalau itu ya. Okay, masih bersama saya Rani Zui menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Masih dengan rangkaian informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang tentunya akan menemani Anda di siang hari ini. Okay, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar. Di mana Jepang akan mengerahkan helikopter pasukan bela diri Jepang atau Self Defense Forces untuk membantu Indonesia menangani karhutla di Kalimantan. Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bantuan tersebut diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. Dan dalam unggahannya, Kementerian Pertahanan Jepang dan dalam keterangan persnya juga pendengar, dalam menanggapi kerusakan parah akibat kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia atas pemerintah Republik Indonesia, Jepang telah memutuskan untuk mendukung operasi pemadaman kebakaran dengan helikopter JSDF. Dan dalam unggahan yang sama pendengar, Kementerian Pertahanan Jepang juga menyebut bahwa kapal JS Kunisaki akan membawa 3 helikopter. Nah, helikopter ini berjenis JSDF CH-47 ke Indonesia setelah seluruh persiapan rampung. Dan pendengar, belum dijelaskan lokasi penempatan 3 helikopter ini maupun kapan tepatnya armada itu tiba dan mulai digunakan. Dan bantuan Jepang ini diumumkan usai Indonesia, Jepang, dan Australia melakukan pertemuan trilateral tingkat menteri pertahanan pada 26 Agustus 2026. Menteri Pertahanan Jepang Koizumi melakukan pertemuan virtual trilateral perdana dengan Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles. Adapun lainnya seperti Menteri Pertahanan Shafri Shamsuddin. Ketiga menteri dalam pertemuan tersebut pendengar membahas situasi keamanan di kawasan Indo-Pasifik dan menyatakan komitmen untuk bekerjasama dalam menjaga perdamaian serta stabilitas regional dan global. Sementara itu pendengar, Kementerian Pertahanan Jepang juga menyebut ketiga negara menyambut penguatan kerjasama pertahanan secara bilateral. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Apa yang Anda pikirkan saat mendengar kata diet? Banyak orang punya pemahaman bahwa diet berarti usaha untuk mengatur pola makan demi menurunkan berat badan. Umumnya, kita akan mendengar kata diet diucapkan oleh mereka yang memiliki kelebihan berat badan. Kalau ada orang yang langsing berkata diet, mungkin kita akan heran dan bertanya padanya, mengapa masih diet? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, diet berarti aturan makan khusus untuk kesehatan. Makanya, diet tidak hanya bisa dilakukan untuk menurunkan berat badan, tapi juga untuk menaikkan berat badan bila seseorang memang terlalu kurus. Bahkan, orang yang sedang sakit dan hanya boleh mengkonsumsi makanan-makanan tertentu pun bisa melakukan diet.
1: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: Iya, Nak.
1: Alhamdulillah, Bu. Aku dipromosikan menjadi kepala cabang di kota besar.
0: Alhamdulillah. Wah, bagus sekali, Nak.
1: Halo, Ibu. Akhirnya pengumuman beasiswa ke luar negeri sudah diumumkan. Dan aku lolos. Lusa, aku berangkat ya, Bu.
0: Wah, selamat ya, Nak. Ibu bangga dengan keberhasilan kamu. Iya, selamat siang, Pak.
2: Mohon maaf, kami dari kepolisian mau memberikan informasi bahwa anak ibu bernama Zian kami tahan atas kepemilikan narkoba jenis sabu.
0: Apa? Tidak mungkin, Pak. Tidak. Gak mau kan bikin orang tua sedih dan kecewa? Jauhi narkoba sekarang juga, biar hidup kamu bahagia. Keluarga hebat, sehat tanpa narkoba.

Masih bersama kami Pro Software RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar di siang hari ini. Dapat mendengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda yang lagi beraktivitas, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Kita ke informasi dulu pendengar. Ya, di mana Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek menyiapkan skema rekognisi pembelajaran lampau RPL bagi mahasiswa kesehatan yang melampaui masa studi. Kebijakan tersebut ditujukan bagi mahasiswa yang belum lulus uji kompetensi nasional sebagai salah satu syarat kelulusan. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek, Profesor Hairul Munadi mengatakan, RPL memberikan kesempatan penyelesaian studi melalui proses akademik yang terukur. Skema ini diharapkan membantu mempercepat pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia. Melalui RPL, pendengar, pencapaian pembelajaran yang telah diperoleh mahasiswa dapat diakui berdasarkan hasil asesmen. Mahasiswa kemudian mengikuti program penguatan kompetensi untuk mempersiapkan diri menghadapi uji kompetensi berikutnya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Kilas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pekerjaan pengecoran jalan di lingkungan RT 1 RW2 Kampung Teleng, Kota Sawahlunto dengan anggaran lebih dari 144 juta rupiah saat ini telah mencapai progres ke sekitar 90%. Pembangunan jalan tersebut dilakukan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat sekaligus mendukung mobilitas menuju fasilitas publik. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup DPK P2LH Kota Sawahlunto, Maizir, mengatakan pengecoran jalan dilakukan dengan lebar sekitar 3 meter. Jalan tersebut merupakan akses alternatif yang menghubungkan Kampung Teleng menuju kawasan Luak Badai, di mana juga menjadi akses masyarakat menuju Puskesmas Pembantu Pustu yang berada di Luak Badai. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anxiety dreams adalah buah dari kekhawatiran serta ketakutan yang dipikirkan terus-menerus, sehingga otak mengubahnya menjadi cerita di dalam mimpi yang bisa membuat kita terbangun dalam keadaan gelisah. Kondisi ini juga bisa disebabkan karena adanya trauma, obat-obatan antidepresan, dan film atau buku horor yang dilihat sebelum tidur.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan zuhur hari ini masuk pada pukul 12 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun kita jelang kumandang azan zuhur untuk hari ini, pendengar, kita akan hadirkan dulu satu lagu islami yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

diturunkan untuk diamalkan. Apabila orang mengamalkannya, maka ilmu itu tetap ada. Namun sebaliknya, jika tidak diamalkan, maka ilmu akan hilang dengan sendirinya.

0: Maaf ya, aku telat datang. Maaf ya, aku sensitif banget. Maaf, aku selalu ngerepotin. Maaf, aku minta bantuan kamu terus. Maaf, aku selalu ngeluh. Maaf, maaf ya. Maaf, maaf.
1: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
2: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
1: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut terdapat hotspot atau titik panas di sejumlah lokasi terdampak karhutla di Indonesia. Hotspot tersebut tersebar di 6 provinsi yang mengalami dampak kebakaran hutan dan lahan. Hotspot terpantau di 6 provinsi prioritas diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Ia menjelaskan pendengar, tak semua hotspot ini merupakan kebakaran. Tim lapangan terus melakukan verifikasi untuk mengetahui titik kebakaran atau fire spot dan langsung ditangani sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran. Sementara itu pendengar, pelaksana tugas PLT Deputi Meteorologi BMKG Andri Ramadhani mengatakan pihaknya sudah melakukan beberapa kali operasi modifikasi cuaca OMC dan ia mengatakan bahwa OMC dilakukan untuk mengoptimalkan pemadaman. Dan ia juga menambahkan pendengar, OMC dapat dilakukan sepanjang kondisi atmosfer mendukung dan awan potensial yang memadai. OMC tidak mencipta akan hujan dari atmosfer yang kering atau tanpa awan. Dan pendengar, pelaksanaan OMC didasarkan pada analisis cuaca dan potensi pertumbuhan awan secara real time. BMKG terus memantau kondisi tersebut melalui satelit, radar cuaca, pengamatan udara atas, dan model prediksi cuaca. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Segitunya. Nikmat banget ya bro.
1: Ya nikmat dong bro, cowok sejati.
0: Ih, gak usah pakai disemut juga dong asapnya.
1: Berbagi itu nikmat bro. Ya elah, pakai disembur air, lu kebangetan bro.
0: Kan berbagi itu nikmat bro.
2: Peringatan, asap rokok, polusi bagi semua.
3: Flyover adalah jembatan layang yang dibangun di atas jalan raya untuk menghindari hambatan atau kemacetan pada jalan dasar. Sejarah flyover di dunia berawal pada tahun 1811 ketika the Westgate Viaduct di Wakefield, Inggris dibuka. Ini adalah jembatan layang pertama yang dibangun di dunia yang digunakan untuk menghindari hambatan alami seperti sungai dan jurang. William Dargan dianggap sebagai penemu jalan layang. Dargan adalah anak petani di kota Killeshan, pelosok Tenggara Irlandia. Selepas lulus sekolah menengah bahasa Inggris, Dargan menjadi juru ketik di sebuah perusahaan konstruksi di ibu kota Dublin, Irlandia. Dargan ternyata cepat belajar. Dari mula-mula hanya menulis laporan, kepala perusahaan itu melihat bakatnya mendesain konstruksi.

Dari bukit yang dilubangi, jembatan yang dibangun di bagian atas terkesan melayang di atas jalan lain. Saat jembatan itu selesai pada 1834, warga kota kecil di Irlandia itu memiliki jalan layang pertama di dunia. Perekonomian kota pun meningkat pesat

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Dan customer ya, dia tidak terlihat gitu. Tapi solar kita meningkat gitu. Nah, yang tidak terlihat ini yang selalu kami sampaikan, ini kan penyimpangan-penyimpangan penggunaan BBM subsidi itu.
3: Pembangunan yang ada di atas saluran drainase ini agar diindahkan, agar tetap dipatuhi ya, dipatuhi.
1: Sari berita, penyaluran solar subsidi untuk nelayan di Sumatera Barat diduga masih disalahgunakan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang mengingatkan warga agar tidak membangun atau menutup saluran drainase. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Rani Zue. Penyaluran solar subsidi untuk nelayan di Sumatera Barat diduga masih disalahgunakan. Surat rekomendasi pembelian BBM subsidi yang seharusnya membantu nelayan diduga diperjualbelikan dan dimanfaatkan kapal yang tidak berhak di tengah konsumsi solar subsidi Sumatera Barat yang terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
4: Solar subsidi yang diperuntukkan bagi nelayan di Sumatera Barat diduga mengalir ke kapal yang tidak berhak menerima. Dugaan penyimpangan tersebut menjadi salah satu faktor meningkatnya konsumsi BBM subsidi di Sumatera Barat. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, dugaan tersebut terungkap dari temuan aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi bagi nelayan. Surat yang seharusnya digunakan nelayan diduga diperjualbelikan kepada pihak yang mengoperasikan kapal. Akibatnya, kata Helmi, konsumsi solar di Sumatera Barat saat ini mencapai 1.900 kiloliter per hari. Angka tersebut meningkat sekitar 300 kiloliter dibanding kondisi normal yang berada di kisaran 1.600 kiloliter per hari.
2: Hari ini kondisinya memang sama kita lihat ya, masih terjadi antrian. Adanya peningkatan konsumsi cukup tinggi, cukup signifikan dan tidak terkontrol. Ada konsumsi yang high dan customer ya, dia tidak terlihat gitu. Tapi solar kita meningkat gitu. Nah, yang tidak terlihat ini yang selalu kami sampaikan, ini kan penyimpangan-penyimpangan penggunaan BBM subsidi itu.
4: Menurut Helmi, peningkatan konsumsi tidak hanya disebabkan penyalahgunaan rekomendasi nelayan, aktivitas pertambangan emas tanpa izin, peralihan konsumsi BBM non-subsidi ke subsidi, serta meningkatnya aktivitas angkutan CPO juga turut mempengaruhi penyerapan solar subsidi. Ia menilai berbagai persoalan tersebut segera mendapat perhatian karena terjadi ketika konsumsi solar subsidi meningkat dan antrian kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU. Dodi Istio melaporkan.
1: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang mengingatkan warga agar tidak membangun atau menutup saluran drainase, sebab drainase memiliki peran penting dalam mencegah genangan dan banjir di lingkungan masyarakat. Berikut laporan Febian Syafitra.
3: Dan sesuai dengan peruntukan ruang dan tidak menyalahi aturan yang berakibat pada lingkungan masyarakat itu sendiri.
5: Dinas PUPR Kota Padang mengingatkan masyarakat tidak mendirikan bangunan di atas atau menutup saluran drainase. Langkah tersebut penting untuk menjaga fungsi drainase dan mencegah dampak banjir di lingkungan sekitar. Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, dalam Halo RRI mengatakan, masyarakat perlu memperhatikan ketentuan dalam pembangunan yang berkaitan dengan fasilitas umum. Ia meminta pembangunan yang berada di sekitar saluran drainase dikonsultasikan terlebih dahulu dengan PUPR.
3: Ya, kami berharap masyarakat dengan adanya beberapa kejadian banjir atau bencana beberapa waktu yang lalu agar tetap waspada dan untuk yang berkaitan dengan fasilitas umum dan pembangunan yang ada di atas saluran drainase ini agar diindahkan, agar tetap dipatuhi ya, dipatuhi, dan pelaksanaan pembangunan agar bisa dikonsultasikan dengan PUPR.
5: Malvi mengatakan perbaikan drainase saat ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi bencana. Penanganan diprioritaskan pada sejumlah titik diantaranya Kecamatan Lubuk Menturun, Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Pauh, dan juga Kelurahan Tabing Banagadang, serta beberapa titik di Kelurahan Kuranji. Ia menjelaskan penanganan tidak hanya dilakukan dengan memperbaiki saluran drainase yang sudah ada, PUPR juga membangun saluran baru agar sistem drainase dapat diintegrasikan dengan saluran primer. Malvi berharap masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir dan bencana. Masyarakat juga diminta menaati peruntukan ruang agar pembangunan tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pengelolaan karbon biru melalui konservasi mangrove dapat membuka peluang ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir Sumatera Barat. Konservasi mangrove dan ekosistem pesisir perlu didukung kolaborasi pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha. Berikut laporan selengkapnya dari Febian Syafitra.
6: Karbon biru ini sebagai salah satu media untuk bisa kita memberikan manfaat langsung dari ekosistem yang sehat tadi.
5: Kepala Balai Penataan Ruang Laut atau BPRL Padang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rahmat Irfansyah pada RRI pagi tadi mengatakan, mangrove memiliki kemampuan lebih besar dalam menangkap karbon dibanding dengan kawasan hutan di darat. Oleh karena itu, konservasi mangrove di wilayah pesisir harus dipandang sebagai investasi. Ia menyebut pengelolaan karbon biru membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemanfaatan ruang laut. Kolaborasi diperlukan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan pesisir.
6: Jadi konservasi itu tidak lagi dipandang sebagai pembatasan, rehabilitasi, dan proteksi atau perlindungan terhadap ekosistem tadi harus dipandang sebagai investasi untuk masa depan masyarakat kita di sekitar pesisir.
5: Ahmad mencontohkan rehabilitasi mangrove di Ampiang Para, Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan peran swasta. Menurutnya keterlibatan dunia usaha dapat menjadi bagian dari tanggung jawab menjaga ekosistem di sekitar ruang laut yang dimanfaatkan. Sementara itu, Ketua Laskar Pemuda Peduli Lingkungan atau LPPL Pulau Penyu Ampiang Para, Haritman mengatakan, pengembangan mangrove perlu didukung sarana edukasi dan akses yang memadai. Menurutnya, fasilitas tersebut membantu masyarakat mengenal dan merasakan manfaat ekosistem mangrove.
7: Sekarang mangrove kita sudah sangat bagus, sudah ada regulasi. Kemudian bagaimana mempersiapkan infrastruktur, misalnya media atau prasarana untuk edukasi mangrove itu sendiri.
5: Haritman berharap pengembangan kawasan mangrove di Ampiang Para dan wilayah pesisir lainnya tidak hanya berorientasi pada penanaman. Menurutnya keberadaan ekosistem yang telah terjaga perlu diikuti pengembangan sarana dan pemanfaatan yang mampu meningkatkan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Febian Syafitra melaporkan.
1: Asap kebakaran hutan dan lahan karhutla dari provinsi tetangga yang terbawa angin turut mempengaruhi kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Kondisi dimaksud perlu diwaspadai karena paparan partikel halus PM2,5 dapat berdampak terhadap kesehatan, terutama bagi kelompok rentan. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
8: Saluran pernapasan itu akan berdampak untuk kesehatan, ya, apalagi untuk populasi yang rentan.
9: Kualitas udara di Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir berfluktuatif akibat adanya polutan yang terbawa dari wilayah sekitar. Pengamat lingkungan Universitas Negeri Padang Dr. Dr. Elsa Yuniarti kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, asap karhutla dapat berpindah antar daerah karena udara tidak mengenal batas administrasi dan dipengaruhi kondisi angin, kelembaban, serta curah hujan. Elsa menjelaskan polutan berupa partikel PM2,5 berukuran sangat kecil sehingga keberadaannya tidak selalu dapat terlihat. Dengan kondisi dimaksud, masyarakat perlu mendapatkan informasi secara berkala mengenai kualitas udara. Ia mengungkapkan kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih adalah anak-anak lanjut usia serta masyarakat yang banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Paparan polutan dalam kondisi kualitas udara yang memburuk dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan.
8: Kecepatan angin, kemudian ada kelembaban, curah hujan juga akan mempengaruhi, ya, di mana akan dari hasil sumber tadi, asap tadi akan kiriman dari tetangga.
9: Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Padang, Dr. Muhammad Riendra menyampaikan, dampak paparan udara yang tercemar tidak hanya berkaitan dengan gangguan pernafasan. Namun jika paparan berlangsung dalam jangka panjang, polusi PM2,5 juga dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan lain yang lebih serius.
10: Jadi PM2,5 ini lebih halus, sehingga bisa mencapai area paru-paru yang lebih sempit. Otomatis tentu akan terjadi penyumbatan, akan terjadi reaksi, karena kalau dengan kondisi saat sekarang, timbulnya gangguan udara ini karena kebakaran hutan atau kebakaran lahan, ya tentu banyak zat karbon akan berpengaruh sekali kepada kesehatan kita.
9: Dr. Muhammad Riendra menambahkan, pada kondisi kualitas udara kategori sedang, menyarankan kelompok rentan membatasi aktivitas di luar rumah. Masyarakat harus menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Melati Oktawina melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Lebih dari 662 ribu UMKM di Sumatera Barat menjadi kekuatan ekonomi yang terus didorong untuk naik kelas. Bank Indonesia tidak hanya menargetkan pelaku usaha mampu memanfaatkan teknologi digital, tetapi juga menembus pasar ekspor hingga Jepang, Prancis, dan Amerika Serikat. Berikut laporan Dodik Setio.
4: Bank Indonesia, BI Sumatera Barat mendorong pelaku UMKM daerah naik kelas dari pasar lokal menuju pasar global. Jepang, Prancis, hingga Amerika Serikat menjadi sejumlah negara yang dibidik untuk pemasaran produk unggulan Sumatera Barat. Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat, Muhammad Abdul Majid Ikram di Padang pagi tadi mengatakan, Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM karena didukung produk berbasis budaya, kreativitas, dan kekayaan alam. Namun pengembangan UMKM tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi, tetapi juga harus diikuti kemampuan mengelola usaha, menjaga kualitas, memanfaatkan teknologi digital, mengakses pembiayaan, serta memahami kebutuhan pasar. Ia menyebut jumlah UMKM di Sumatera Barat yang mencapai lebih dari 662 ribu unit merupakan potensi ekonomi yang besar. Karena itu, BI mendorong pelaku usaha tidak hanya go digital, tetapi juga mampu go ekspor melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk.
11: Produk kita ini cukup diminati. Nah, cuman yang kami masih perlu jaga adalah bagaimana pada saat kontrak ekspor itu terjadi. Karena ini bicaranya mengenai tidaknya kualitas, menjaga nilai kontrak. Bagaimana nanti kalau luar negeri mengontrak dengan jumlah yang cukup besar, produknya ini ada apa enggak? Kualitasnya standar apa enggak? Nah, ini yang menjadi tantangan buat kami juga.
4: Sebagai bentuk dukungan pada UMKM, BI Sumatera Barat melalui kegiatan Sumatera Barat Creative Economic Festival, SCF 2026 yang digelar pada 28 hingga 30 Agustus, mempertemukan pelaku UMKM dengan calon pembeli, perbankan, investor, dan jejaring bisnis. Langkah tersebut diharapkan semakin membuka akses pasar dan mempercepat UMKM dari pasar domestik menuju pasar mancanegara. Dodi Istio melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama sejumlah pihak telah menyalurkan bantuan kepada pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu melalui 4 tahap. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
12: Pasca bencana di hidrometeorologi di Padang Pariaman itu, kita telah menyalurkan bantuan.
9: Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, bantuan bagi pelaku UMKM terdampak bencana disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Bantuan diberikan mulai dari peralatan usaha, kebutuhan pokok, uang tunai, hingga paket untuk usaha peternakan dan perikanan. Hendra merincikan, tahap pertama bantuan diberikan kepada 100 UMKM pada 9 Februari 2026. Bantuan berupa peralatan usaha seperti kuali, panci, sendok sayur, spatula, dan penyaring, serta paket sembako. Selanjutnya, tahap 2 diberikan pada 250 UMKM. Bantuan berasal dari DPR RI senilai Rp500 juta yang diberikan dalam bentuk dukungan usaha sesuai sektor penerima. Tahap ketiga, kata Hendra, kembali diberikan kepada 100 UMKM pada 17 Maret 2026. Bantuan yang bersumber dari Seruni dan donatur lainnya itu berupa kompor gas, tabung gas, minyak goreng, tepung terigu, serta uang tunai. Terakhir disalurkan kepada 120 UMKM.
12: Di tahap pertama, di Kabupaten Padang Pariaman, kita memberikan bantuan UMKM sebanyak 100 UMKM. Adapun sumber bantuannya ini dari Ibu-Ibu Menteri Kabinet, yaitu dinamakan Ibu Seruni. Jadi ini ada komunitas Ibu-Ibu Menteri, dan ini tentunya kami berharap juga bantuan yang diterima oleh pengusaha UMKM kita dapat dimanfaatkan pasca atau dalam pemulihan ekonomi, khususnya di pelaku atau pengusaha UMKM di Padang Pariaman.
9: Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, menambahkan, bantuan secara bertahap tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan untuk menjaga keberlangsungan usaha masyarakat pasca bencana. Secara keseluruhan, bencana hidrometeorologi pada November dan Desember 2025 lalu berdampak terhadap 394 UMKM di Kabupaten Padang Pariaman. Dari jumlah tersebut, 283 UMKM mengalami kerusakan ringan, 91 UMKM rusak sedang, dan 20 UMKM mengalami kerusakan berat. Melati Oktawina melaporkan.
1: Terputusnya sejumlah akses jalan akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu di Kabupaten Padang Pariaman memaksa pelaku UMKM mengubah pola pemasaran produk. Salah satunya dilakukan kelompok UMKM Durian Timbago dengan memperluas penjualan secara langsung, mengikuti bazar, hingga memanfaatkan media sosial dan layanan pesan antar. Ketua UMKM Durian Timbago Jumari Siska kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, Sebelumnya sejumlah produk UMKM dipasarkan melalui toko oleh-oleh di Padang Panjang, Bukit Tinggi hingga Payakumbuh. Namun terputusnya sejumlah akses membuat distribusi produk ke daerah tersebut menjadi terkendala.
13: Mulai Durian Timbago itu kami jualan secara door to door ke kantor-kantor. Salah satu kantornya adalah kantor bupati, kemudian kantor-kantor di sekitaran kantor bupati. Jadi produk-produk yang tadinya tidak bisa dibawa ke Bukit Tinggi atau ke Payakumbuh, akhirnya kami alihkan dengan cara berjualan door to door tadi. Kemudian kami juga rajin mengikuti bazar-bazar.
1: Jumari Siska menambahkan, sering akses jalan mulai kembali normal di sejumlah titik, sebagian aktivitas distribusi mulai berjalan. Namun, sejumlah pelaku UMKM masih menghadapi kendala karena kapasitas produksi belum sepenuhnya kembali seperti sebelum bencana.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Penyaluran solar subsidi untuk nelayan di Sumatera Barat diduga masih disalahgunakan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang mengingatkan warga agar tidak membangun atau menutup saluran drainase. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Propedia, pro satu dalam ensiklopedia.
3: Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 adalah gempa bumi terbesar ketiga yang pernah tercatat di seismograf dengan durasi patahan terpanjang sepanjang sejarah, antara 8 sampai dengan 10 menit. Gempa ini menyebabkan seluruh planet bumi bergetar 1 cm atau sekitar 0,4 inci dan memicu aktivitas gempa di berbagai wilayah termasuk Alaska. Episentrumnya terletak antara Pulau Simelui dan Sumatera. Penderitaan masyarakat dan negara terdampak mendorong berbagai negara untuk memberi bantuan kemanusiaan. Masyarakat internasional secara keseluruhan menyumbangkan lebih dari 14 miliar US dollar tahun 2004 ketika itu dalam bentuk bantuan kemanusiaan. Peristiwa ini dikenal di kalangan peneliti sebagai gempa bumi Sumatera Andaman. Tsunami yang terjadi sesudahnya mendapat berbagai julukan, termasuk tsunami Samudra Hindia 2004, tsunami Asia Selatan, tsunami Indonesia, tsunami Natal, dan tsunami Boxing Day.
2: Akan ada informasi berikutnya dalam Propedia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang kembali untuk Anda di siang hari ini. Wah, ini kota Padang makin siang makin panas ya sepertinya. Makin terlihat lah matahari itu. Waduh, kita ketemu lagi ya pendengar dalam program Opsi 100% Indonesia untuk edisi hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Wah, ini udah masuk weekend lagi, hari Sabtu lagi, dan tentunya mungkin untuk Anda dimanapun berada lagi banyak kegiatan juga di weekend ini. Ada yang mungkin masih sibuk dengan kerjaannya, dengan dengan semua aktivitasnya, mau ke tempat-tempat wisata juga atau ada event-event juga. Yang paling penting adalah tetap selalu jaga kesehatan ya pendengar. Gimana di siang hari ini, udah di pukul 13:36 waktu Indonesia Barat, udah pada makan siang belum nih? Udah dong ya pasti, atau ada yang makan siangnya di doublein gitu. Makan pagi sama makan siang udah. Jadi nanti makannya tinggal sore atau malam aja. Nah, mungkin apapun itu ya pendengar, jangan lupa makan siang biar makin semangat dalam menjalankan aktivitas, makin berenergi gitu ya. Setelah mungkin aktivitasnya cukup padat hari ini, atau mungkin ada yang baru sempat makan siang ini, wah jangan lupa makan siang. Jangan lupa juga untuk banyak-banyak minum air putih di tengah cuaca yang panas ini ya pendengar. Yang penting adalah hati kita adem dalam menyelesaikan semua pekerjaan kita hari ini. Okay, tadi kita sudah dibuka dengan lagu yang sweet sekali ya dari Stefan Pasaribu. Ada Iya Lagi Kau Menarik Hati. Aduh, itu kayaknya lagu-lagu orang jatuh cinta ya, atau kata atau bahasa akunya itu falling in love. Oke, pendengar dalam promosi seperti biasa, untuk Anda dapat bergabung melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975. Dan juga yang lagi mendengarkan Pro Satu RRI Padang melalui aplikasi RRI Digital, langsung juga dapat bergabung di sana ya pendengar, di live chat kita di siang hari ini. Oke, pendengar, sebelum saya terima telepon, kita ke list lagu dulu ya. Jadi nanti untuk Anda tinggal pilih lagu aja nih, jadi gak bingung mau lagu apa. Jadi saya bacakan dulu lagunya ya pendengar. Oke, ada Melly Guslow featuring Ari Lasso, Jika. Kemudian ada Iqbal Ramadan, Rindu Sendiri. Gea Indrawari, Rasa Cinta Ini. Ada band Cinta Masih Bisa Tersenyum. Kemudian Vidi Aldiano, Nuansa Bening. Seventeen, Jaga Selalu Hatimu. Ada Niji, Sang Mantan. Kemudian Nindi, Tak Pernah Kubayangkan. Ada Kotak Mati Rasa, Numata, Penjaga Hati. Yura Yunita, Tutur Batin. Ada Padi, Semua Tak Sama. Payung Teduh, Akad. Ada Nine Ball, Hingga Akhir Waktu. Kemudian Tata Janeta, Penipu Hati. Prilly Latukonsina, Katakan Cinta. Peter Pan, Bintang di Surga. Raja Jujur dan Bunga Citra Lestari, Pernah Muda. Oke, pendengar, itu dia list lagu opsi kita untuk siang hari ini. Kita terima telepon dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum, opsi.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, sama dia.
0: Oke, ada Uncu Dipo, gimana nih kabarnya Uncu?
1: Aman, baik, Uni gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah, baik juga. Oke, Uncu gimana di kota Solo nih cuacanya?
1: Sama, cerahnya, aman, baik. Kabarnya nih gimana?
0: Alhamdulillah cerah juga. Oke, Uncu mau lagu apa di siang hari ini?
1: Aku pilih Ilu ini. Ilu.
0: Siapa? Prilly.
1: Prilly.
0: Prilly. Prilly ya?
1: Ya, Ilu.
0: Oke, Prilly. Uncu namanya Prilly.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, ke badannya manggilnya gitu nih.
0: Oke, Uncu ada Prilly ya. Oke, salam-salam dulu. Silakan.
1: Salam dan spesial untuk Uni ya nih.
0: Terima kasih.
1: Salam aja untuk semua-semuanya, untuk berbagi waktu yang lain juga udah sudah berpacu dalam menyiapkan dia ini. Semua semua ini terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Kota Solo. Kita ke WhatsApp dulu ya pendengar. Oke. Sepertinya di apa belum bisa terima ya. Oke. Oke, pendengar untuk Anda dapat melalui telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975. Oke, kita terima telepon dulu nih. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Opsi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Rani.
0: Selamat Opsi. Siang juga Bang Tajudin, apa kabar nih siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat meskipun panas juga ini Rani.
0: Sama dong, di sini juga panas nih.
2: Iya.
0: Oke, gimana? Udah makan siang belum nih?
2: Udah tadi jam 1 makan mie aja sih, doang sih kan.
0: Wah, kenapa makan mie?
2: Pakai nasi kok.
0: Oh, pakai nasi. Oke, okay. Itu kenyang banget sih.
2: Iya.
0: Oke deh, Bang Tajudin, mau lagu apa siang ini?
2: Dipilihin aja kan.
0: Dipilihin aja. Oke deh. Ya. Salam-salam dulu, silakan Bang Tajudin.
2: Salam buat Hanafi, buat Kak Rahma, buat Ibu Irzanum, buat semua di Rani.
0: Oke deh.
2: Buat Rani jaga kesehatan, gimana kabarnya Rani?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Makan belum ya?
0: Oh iya, belum nih kebetulan. Abis ini deh kayaknya.
2: Oh, iya. Terakhir Rani, satu lagi. Besok libur ya? Minggu.
0: Oh iya benar, libur.
2: Hari Senin masuk apa?
0: Senin apa ya? Senin kayaknya jam 3 deh.
2: Oh sore.
0: Masuk sore.
2: Oh iya, udah. Makasih buat Rani, makasih dan.
0: Iya, sama-sama.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tajudin ya di Minahasa. Oke, tadi sudah bergabung bersama kita, lagunya minta dipilihin aja. Kita terima di WhatsApp dulu nih. Oke, halo, Assalamualaikum, Opsi.
3: Waalaikumsalam, Rani. 100% Indonesia.
0: Oke, ada Ibu Irza, apa kabar nih, Bu Irza?
3: Alhamdulillah, baik. Rani, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga. Gimana, Bu Irza? Wah. Apa?
3: Ya, wah, lagu-lagunya yang Rani anu kan tadi putar tuh, dulu. Enak-enak lagi ya, perfect semua ya. Wow. Lagu Rani kali semuanya.
0: Rani banget ya lagunya.
3: Iya, Rani banget.
0: Wah, ini gimana list lagunya udah sesuai Ibu Irza nggak? Udah Ibu Irza banget juga nggak?
3: Ibu 17 aja deh.
0: 17 ya, jaga selalu hatimu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Iya.
0: Salam-salam dulu Bu Irza, silakan.
3: Salamnya buat Rani yang lagi bertugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya. Terus buat yang curi pot.

0: buatnya Bu Ayu Padang Pasir, buat Mary, buat Rahma, buat Uncle Gazi, buatnya Bu Nur. Pokoknya buat semuanya aja lah Rani, Hanafi satu Rani.
1: Oke deh.
0: Sosmednya ya.
1: Iya.
0: Yang biasa gabung Pro satu Selangkom Talk selalu. Makasih Rani.
1: Sama-sama,
0: assalamualaikum
1: Bu Iza.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum di Parak Pisang, pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Sudah 3 penelpon, jadi kita langsung ke lagu dulu ya. Sabar dulu yang lagi berdering-dering, kita harus ke lagu dulu nih. Ada 3 lagu yang akan kita putarkan ya pendengar. Oke, untuk Anda dimanapun berada, jangan kemana-mana. Kita masih akan bersama dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pada zaman dulu, bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara untuk berdagang. Selain membawa barang dagangan, mereka pun juga membawa kata-kata baru. Misalnya, kata kemeja. Dulu Belanda memanggilnya hemd, tapi karena kita bicara lebih lambat, jadinya kemeja. Lalu, kata bihun, berasal dari bahasa Hokkien, bihun, karena pedagang Tionghoa membawa makanan ini ke Indonesia. Uniknya, kadang mereka juga membuat kata baru dari campuran bahasa, seperti kata gudang, berasal dari campuran bahasa Belanda guderen, atau barang, dan bahasa Melayu gudang, tempat simpan.
4: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
5: Anda masih mendengarkan Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan beras dari pemerintah melalui aplikasi WhatsApp. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tambekhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke formulir pengisian data pribadi dan nomor telegram aktif yang kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun Instagram Badan Pangan Nasional @badanpanganasional dijelaskan bahwa pemerintah memang menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat atau KPM. Dan bantuan itu diberikan untuk keluarga yang tergolong desil 1 sampai 4 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN Kementerian Sosial, di mana masyarakat yang belum terdaftar DTSN dapat mengusulkan diri

0: melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store ataupun App Store. Demikian kami kutip dari trumpethoax.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Kita terima telepon kembali ya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Opsi.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat siang kembali, Opsi.
0: Oke, ini suara ya. Bang Teddy jauh banget nih tadi.
1: Apanya jauh?
0: Suaranya kecil.
1: Iya, nggak tahu lah, suara Dinda juga kecil. Ini HP ini mungkin kayaknya nih. Nggak ngerti, Bang Teddy. Tolong maaf, keponakan tadi dia juga nggak tahu gitu.
0: Tapi ini suaranya udah normal.
1: Iya, tapi suara Dindanya tetap kecil sih. Itu apa kira-kira tuh, Din? Volume yang mana kena ini, Din?
0: Speakernya kali,
1: suara Bang Teddy. Mantap, jelas kan. Dan suara Dindanya nggak kecil.
0: Bukan, oh iya,
1: jalan kecil gitu. Apa yang harus diperbaiki nih, Din? Dinda dokter cinta ini.
0: Waduh, nggak tahu dong.
1: Dokter cinta, nggak mana tahu ada solusi kan?
0: Nggak tahu, itu teknisi HP dong perbaikinya.
1: Betul. Tapi kalau masalah perlaguan gitu ya, masalah itu ya nggak apa-apa ditanya Dinda kan?
0: Betul.
1: Dinda alinya itu.
0: Iya.
1: Iya, masa suara ke Dinda juga sih ditanya. Enggak pernah tahu ada yang perlu ditekan atau gimana atau volume suaranya diperbesar atau di gimana gitu kan.
0: Oh gitu. Enggak tahu juga sih. Kalau di volumenya kalau volumenya dibesarin emang gimana? Enggak bisa.
1: Ah, sebentar. Volume dibesarin.
0: Volume HP-nya.
1: Halo?
0: Iya, halo.
1: Jelas kan?
0: Iya, maksudnya kalau suara Bang Teddy-nya jelas.
1: Iya. Tapi suara Dinda agak jelas sedikit gitu loh.
0: Oh.
1: Ini volumenya lah di pulang ini dari samping HP itu.
0: Oh iya.
1: Berarti volume ini ya, itunya ya.
0: Mungkin ya, Bang Teddy.
1: Iya, mungkin ya. Itu Stephen Pot 1000 itu judul lagunya apa itu?
0: Iya lagi judulnya.
1: Oh, dia lagi.
0: Iya.
1: Itu tahun berapa itu? Hari Kamis, boleh requestnya lagi.
0: Ah, betul, hari Kamis. Karena itu termasuk lagu baru 2025 atau 2024 gitu, Bang Teddy.
1: Ah, ini yang kayak gini Ibu Irza Hanum nggak tahu Dinda itu gimana. Ini udah ahlinya Dinda, Ibu.
0: Waduh.
1: Kalau masalah perlaguan, tanya aja ke Dinda. Baik. Itu makanya... Trio macam ini nggak boleh bubar, Ibu. Kalau Dindanya udah pergi, nanti nggak tahu lagi ini Bang Teddy mau kemana minta lagu ini. Makanya trio macamnya bertahan di tahun yang keempat sekarang.
0: Betul.
1: Ya, itu. Jadi untuk sekarang udah ada deh lagunya deh.
0: Oh, ada, tenang aja.
1: Nah, ini yang bikin kita senang ini.
0: Iya dong.
1: Oke lah, kalau begitu Din, oke lah ya.
0: Oke deh.
1: Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung. Spesialnya buat Dinda siang ini. Tetap semangat, sehat selalu dan jaga kesehatan ya, Din.
0: Oke deh.
1: Besok Dinda harus libur ya, hari Seninnya masuknya sore kan?
0: Betul.
1: Nah, tahu aja Bang Teddy, kan dua hari belum harinya tiba, tapi Bang Teddy udah tahu siklusnya itu. Tadi terdengar.
0: Iya, tadi Bang Tajudin nanya.
1: Sebenarnya Teddy gak tahu sih.
0: Iya.
1: Tahu gitu ya, Din ya.
0: Iya, oke deh.
1: Oke lah, makasih banyak, Dinda.
0: Sama-sama, Bang Teddy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy di Rawang ya, pendengar sudah bergabung di siang hari ini. Kita ke penelpon kembali. Halo, assalamualaikum, Opsi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia Karani.
0: Bang Hanafi, apa kabar siang ini?
2: Ya, baik, sehat. Alhamdulillah, Karani gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga. Gimana, udah makan siang belum nih?
2: Udah makan siang, Karani.
0: Mantap.
2: Karani udah.
0: Udah makan siang juga. Oke deh. Bang Hanafi mau lagu apa nih siang ini?
2: Ini karena bingung antara Nindi sama Nindi, saya mau pilih yang perempuan dari Nindi aja.
0: Nindi, tak pernah kubayangkan.
2: Ya.
0: Oke deh. Salam-salam dulu silakan Bang Hanafi.
2: Ya, salam pertama buat Kak Rani, semoga sehat selalu dan aktivitasnya.
0: Amin.
2: Halo, salam balik buat Bang Tajudin. Semoga sehat selalu juga. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kami dan Bang Tajudinnya. Terus buat Bang Teddy, Bu Irza Hanum, kemudian buat Uncle Gazi, Kak Ahmad dan Kak Mary. Buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran. Buat semuanya aja Karani. Itu aja Karani. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi ya di Rimba Datar, pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita ke WhatsApp dulu, sudah ada yang bergabung juga. Oke, halo, assalamualaikum, Opsi.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opsi 100% Indonesia. Selamat siang, Rani.
0: Selamat siang juga, Kak Rahma. Apa kabar nih?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Sehat juga buat Rani ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin. Gimana di Batu Sangkar, Kak, cuacanya nih?
3: Cerah-cerah redup nih.
0: Cerah-cerah redup tuh. Cerah iya, tapi
3: Masalahnya kalau panas kan enggak berasa redup. Kalau ini cerahnya berasa redup gitu.
0: Oh, gitu. Oke lah kalau gitu. Udah ya. Makan siang belum nih, Kak Rahma?
3: Udah disatuin pagi sama siang.
0: Oke lah kalau gitu. Oke deh, Kak Rahma mau lagu apa siang ini, Kak?
3: Lagunya banyak bagus-bagus menurut Kak Rahma, tapi yang biasa aja ya, Kak Rahma ngambil ini aja ya. Sepanjang hidupku.
0: Sepanjang hidupku kayaknya nggak ada deh.
3: Enggak, apa tadi? Ada satu lagi, itu apa ya?
0: Yang mana? Bintang di surga hingga akhir waktu?
3: Hingga akhir waktu itu.
0: Oke deh, Kak Rahma.
3: Suara diselek-selek nih.
0: Oke,
3: ya lagunya dengar tadi itu lagunya Langit dan Bahan Api tadi suka juga tuh kan. Udah langsung udah bonus juga kan.
0: Sekalian dengerin ya.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Salam berikutnya buat Rahma Sisters di perantauan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begas dosanya buat kencana kita mi. Buat Tanjudin Minahasa, salam selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Ika di Batipu, buat Ibu Irza Hanum, salam selalu serta keluarga. Buat Hanafi, salam sehat juga. Buat Pak Bukhari, salam sehat. Buat Bancut di Taname, buat Diona, buat Ayu di Masohi Maluku Tengah beserta Dede Fatimanya, buat Tedinda, buat Bang Kris Pati di NTT, buat Bang Cliff di Manado, buat Ibu Ayu, buat Ibu Nur, salam sehat juga. Buat Bang Teddy, buat Diana, pokoknya buat semua-semua yang lagi monitor di siang menjelang sore, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga buat Hendra, salam sehat selalu serta keluarga.
0: Oke deh.
3: Terima kasih banyak ya Rani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma ya di Batu Sangkar, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini, pendengar. Dan kita langsung ke lagu dulu. Ada 3 lagu juga yang akan kita putarkan. Tadi Bang Teddy lagunya minta dipilihkan. Nah, ini udah kita pilihkan ya untuk Bang Teddy. Oke, kita langsung ke lagu dulu, pendengar. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: merah. Kalau plastiknya kuning. Terus kalau kulit pisang sama kulit jeruknya itu hijau.
1: Terus merah nggak diisi?
0: Ya nggak adil dong. Nggak adil. Kalau merah itu untuk sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Kayak kaca, obat-obatan, bahan kimia, dan yang lainnya.
1: Oh, oke. Pas banget nih.
0: Itu kan kayak hijau. Ini masa lalu. Bahaya.
2: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
8: Anda masih mendengarkan opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita ke telepon kembali, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
1: Hai, selamat siang Opsi Rani.
0: Hai, ini kayaknya aku tahu deh suara siapa ini.
1: Ayo tebak.
0: Ini Kak Cliff ya?
1: Iya, betul sekali, betul.
0: Mudah sekali tertebak.
1: Sebenarnya saya berarti batal kasih hadiah. Sebenarnya saya mau kasih hadiah kan, kalau tebak benar dapat apa? Dapat.
0: Ya, masalahnya tadi tumbler bukan kuis sih. Kak Cliff, apa kabar nih?
1: Dari tadi aku gabung loh.
0: Oh iya, ini kan ini akhirnya bisa gabung juga.
1: Tapi hampir putus lagi sih.
0: Apa?
1: Hampir putus, tapi itulah mujur kan. Kemujuran berpihak sama orang Manado kan.
0: Nah, iya. Kak Cliff, gimana nih kabarnya?
1: Kabarku baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Cuaca masih seperti yang kemarin-kemarin, masih panas.
0: Masih panas, oke deh. Gimana, udah makan? Itu udah mau sore kan di sana ya?
1: Udah jam 3 lewat ini.
0: Udah jam 3 lewat tuh. Udah setengah 4 ya?
1: Betul.
0: Soalnya di sini
1: setengah 3. Udah makan dari tadi, dari jam 1.
0: Mana tahu belum makan ya kan.
1: Tapi air tetap ada dong dekat sini, enggak jauh dari apa gitu. Harus dekat loh, dekat terus karena musim kemarau kan,
0: musim panas. Iya. Kan? Jadi jangan mudah haus ya.
1: Ah, betul. Kering nanti
0: tenggorokan. Jangan sampai kering. Masa udara, masa
1: saya
0: cuaca
1: tanya, Kak Cliff, apa? Mau tanya sama Rani kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah baik nih Kak Cliff.
1: Aman-aman kan di sana kan?
0: Alhamdulillah aman.
1: Cuacanya masih seperti di Manado, masih panas gitu?
0: Ah betul, panas. Cuma tuh di sini agak ada angin-anginnya gitu
1: angin,
0: tuh
1: angin. Oh sama dong.
0: Oh sama ya.
1: Sama, anginnya. Tapi ya himbauan dari ya semualah, semua elemen masyarakat, pemerintah, kita tetap berhati-hati loh, karena
0: betul
1: kan mungkin banyak di mana-mana kan kebakaran.
0: Iya. Gara-gara
1: karena kelalaian ataupun disengaja.
0: Nah itu.
1: Hindari dong, jangankan hanya sekorek api aja itu bisa berakibat fatal gitu kan. Apapula membuang puntung rokok sembarangan.
0: Nah, jangan sampai begitu ya.
1: Oke gimana
0: deh.
1: Terus
0: mau lagu apa nih Kak Cliff nih?
1: Lagu.
0: Kita ada list lagunya sih.
1: Oh iya. Coba dibaca.
0: Masih ada ini dari Iqbal Ramadan, Rindu Sendiri. Ada band Cinta Masih Bisa Tersenyum. Ada Vidi Aldiano, Nuansa Bening. Terus ada Niji, Sang Mantan, Kotak Mati Rasa. Numata Penjaga Hati. Yura Yunita, Tutur Batin. Ada Padi, Semua Tak Sama. Payung Teduh, Akad. Kemudian ada Tata Janeta, Penipu Hati, Peter Pan, Bintang di Surga, Raja, Jujur, sama Bunga Citra Lestari, Pernah Muda.
1: Okay. Numata, jaga hati aja.
0: Numata, penjaga hati.
1: Penjaga hati, iya dong. Saya juga penjaga hati loh.
0: Oh gitu? Baru tahu bodyguard hati?
1: Digembok loh, malah itu digembok pakai security malah.
0: Wow.
1: Supaya hati nggak kemana-mana kan.
0: Betul, hanya
1: ke Pro 1 Padang aja.
0: Takutnya nanti tiba-tiba ya. Memang harus digembok, takutnya tiba-tiba dicuri ya.
1: Itu kalau dicuri sepertinya gemboknya itu berlapis-lapis, ada security, tapi takutnya dihipnotis gitu.
0: jadinya gimana, jadinya satu lapis aja.
1: Lapis aja, terserah dia aja sih, ya kan?
0: Iya,
1: kalau dia pengen ke kiri atau ke kanan ya terserah, nggak perlu pakai gembok aja, pakai security, nggak perlu gitu. Yang pastinya, yang pastinya aku di sini setia loh.
0: Nah, aduh ini untuk siapa
1: gitu
0: ya? Aduh ini untuk siapa
1: Kak Cliff,
0: ya?
1: Mau salamin dulu ya?
0: Boleh silakan.
1: Tentunya mau salam sama. Rani lebih
0: Rani aja.
1: Rani gitu ya. pakai Rani yang cantik. Gak apa-apa ya, pakai di belakang ya, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, yang saya senang cantik, dibilang cantik gitu.
1: Yang imut, wah, suaranya merdu, waduh, banyak ketawa. Iya kan, tersenyum, supaya lebih awet kan.
0: Betul, biar awet-awet muda.
1: Awet dong, karena
0: saraf-sarafnya ini lah. Saraf-sarafnya lebih kencang.
1: Lebih kencang kan? Lebih fresh gitu kan?
0: Iya, betul.
1: Oke, saya salam dulu yang sudah gabung-gabung tadi ya. Sempat dengar ada Tajudin yang ada di Minahasa, Minahasa Sulawesi Utara, Manado. Terus Kak Rama juga ya, udah gabung kan WhatsApp tadi kan?
0: Oh, betul, udah tadi nelfon di WhatsApp.
1: Terus si siapa? Irsa Anum ya?
0: Ibu Irsa Anum.
1: Irsa Anum sama siapa itu si Hanafi? Ya,
0: Hanafi.
1: Hanafi. Salam kenal, atau kalau udah kenal ya tetap kompak saja kita di udara. Tentu jaga kesehatan semua kita. Kita harus saling mengingatkan.
0: Betul.
1: Jaga kesehatan. Dengan cara apa? Banyak cara dong. Kalau kita berpergian di luar, berdebu, pakai masker.
0: Iya.
1: Rajin mandi, makan yang bergizi, yang sehat. Hindari hal-hal yang berbau, apa ya, terlalu banyak, apa ya, ya, terlalu berlalu. Kayak dokter nih.
0: Saya ngasih tips kesehatan gak apa-apa.
1: Tips kesehatan. Pokoknya yang jangan terlalu banyak minyak, jangan terlalu banyak garam.
0: Apalagi
1: ya, gula harus sesuai porsi aja, supaya kita tetap, badan kita tetap stabil, tetap ya prima dalam menjalankan tugas. Apalagi si Rani yang lagi menyiar. Terus udah ya?
0: Udah cukup deh kayaknya.
1: Udah cukup panjang. Nanti di belakang nggak kebagian.
0: Nah,
1: nanti
0: itu di dia.
1: Jadi, orang Manado lagi udah masuk lagi bercuap-cuap. Nanti dia jadi penyiar dong.
0: Nah, itu dia kan. Jadi
1: sama Rani.
0: Nah, masa kita saing-saingan sih? Jangan dong. Cukup Kak Cliff-nya jadi pendengar, saya jadi penyiarnya gitu.
1: Tadi udah kebalikan nanti.
0: Iya. Nanti saya yang dengerin nih. Oke deh.
1: Yang penting sehat-sehat aja ya. Jaga
0: Amin.
1: Ya. Oke, terima kasih Rani.
0: Iya,
1: sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Waalaikumsalam sore. Kak Cliff ya di Manado. Selamat sore juga sudah bergabung di siang hari ini ya. Tadi pilih lagu dari Numata, Penjaga Hati. Kita bergeser ke penelpon berikutnya, pendengar. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Opsi.
2: Opsi 100% Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Rani Samsezwe.
0: Wih, ada Uncle Nich. Apa kabar Uncle?
2: Alhamdulillah sehat. Raninya gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Lagi di mana nih, lagi di Batu Sangkar ya?
2: Baru nyampe.
0: Oh, baru nyampai.
2: Ya,
0: oke deh. Gimana di sana cuacanya Uncle?
2: Cuacanya barusan mendungnya, sekarang udah cerah lagi.
0: Oh, baiklah kalau gitu. Udah makan dong, Uncle?
2: Alhamdulillah udah.
0: Oke deh. Mau lagu apa nih?
2: Semua Tak Sama aja deh, Heran.
0: Semua Tak Sama dari Padi ya?
2: Iya.
0: Oke, Uncle boleh salam-salam dulu, silakan.
2: Oke, salamnya yang pertama dan sama sekali buatnya ibu sama ya, sehat selalu. Yang berbahagia dan bahagia selalu. Buat Rani Samsezwi yang lagi tugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
2: Selamat selalu keluarga. Sukses selalu buatnya Rani. Salam buatnya Kak Mary. Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Salam buatnya Ibu Samara Murni. Salam buatnya Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika. Salam buatnya Oma Nur. Salam juga buatnya Pak Ilham, Oma Ayu. Salam buatnya Ibu Cica. Salam buatnya Bang Hanafi. Salam buatnya ini Bang Ali. Salam buatnya Pak Buhori. Salam buatnya Bang Cik Isa Mame, Kana Tekalila, buatnya Bang Firman, Kak Ayu di Maluku Tengah, buatnya Bang Winijo, pokoknya salam kompak jelah buat semuanya Rani.
0: Oke.
2: Okay. Sisanya untuk pemilik tiga hanya selalu ada di akhiran. Makasih Rani.
0: Iya, sama-sama kau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi di Batu Sangkar, pendengar. Oke, kita terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Opsi.
0: Selamat siang juga Kak Ayu ya.
3: dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Apa kabar nih Kak Ayu?
3: Alhamdulillah baik nih, hari ini alhamdulillah hujan kita di Maluku Tengah.
0: Apakah baru hari ini atau sebelumnya udah hujan?
3: Hujannya sudah hampir.
0: Halo?
3: 4 hari, hampir 4 hari gak hujan, baru hujan juga hari ini.
0: Oke deh Kak Ayu, mau lagu apa sih yang ini Kak?
3: Lagu yang masih tersisa apa nih Uni?
0: Kita masih ada dari Iqbal Ramadan, Rindu Sendiri, ada band Cinta Masih Bisa Tersenyum, ada Vidi Aldiano, Nuansa Bening, kemudian ada Niji Sang Mantan, Kotak Mati Rasa.
3: Nuansa Bening dari
0: Vidi Aldiano. Nuansa Bening dari Vidi Aldiano ya.
3: Iya, soalnya okay. Buat Tony Rahma ya, buat Irza, buat Nur juga, Dong Yezi, Tua Hendra, siapa aja ya. Semua akan terkecuali Bang Ari juga ya,
0: kalau
3: sama Soul Center itu semuanya. Buat Tony, terima kasih ya. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Kak Ayu di Maluku Tengah. Oke, pendengar, kita langsung ke lagu dulu. Nanti kita terima telepon kembali atau yang nanti gabung di WhatsApp juga nanti kita akan bacakan ya. Oke, kita langsung ke Numata dulu, ada Penjaga Hati.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
5: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
4: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
5: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
4: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
5: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?
6: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Terima kasih. Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini.
1: Padang sore ini.

0: Kilas Info.
1: Selamat sore pendengar, solar subsidi yang diperuntukkan bagi nelayan di Sumatera Barat diduga mengalir ke kapal yang tidak berhak menerima. Dugaan penyimpangan tersebut disebut menjadi salah satu faktor meningkatnya konsumsi BBM subsidi di Sumatera Barat. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat Helmi Haryanto kepada RRI Padang mengatakan, dugaan tersebut terungkap dari temuan aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi bagi nelayan. Surat yang seharusnya digunakan nelayan diduga diperjualbelikan kepada pihak yang mengoperasikan kapal. Akibatnya, kata Helmi, konsumsi solar subsidi di Sumatera Barat saat ini mencapai sekitar 1.900 kiloliter per hari. Angka tersebut meningkat sekitar 300 kiloliter dibandingkan kondisi normal yang berada di kisaran 1.600 kiloliter per hari. Menurutnya peningkatan

Dan konsumsi tidak hanya disebabkan penyalahgunaan rekomendasi nelayan. Aktivitas pertambangan emas tanpa izin, peralihan konsumsi BBM non-subsidi ke subsidi, serta meningkatnya aktivitas angkutan CPO juga turut mempengaruhi penyerapan solar subsidi. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Pro1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, selamat sore, apa kabar untuk Anda yang tetap di Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali lanjutkan rangkaian hiburan, saya Rita Ismail menemani hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan rekam hiburan informasi sudah dipersiapkan, diantaranya pendengar, nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya akan sampaikan lintas Korwil Nusantara 15. Tapi sebelumnya, saya hadirkan dulu sebuah informasi di awal perjumpaan kita untuk sore hari ini. Ini terkait keluhan masyarakat minimnya rambu rekayasa lalu lintas di kawasan Bundaran Air Mancur, Pasaraya, Padang. Ini mendapat tanggapan dari Dinas Perhubungan ya. Dinas Perhubungan Kota Padang memastikan akan kembali mengecek keberadaan rambu dan melengkapi fasilitas penunjang jika masih ditemukan kekurangan di lapangan. Dan pendengar, disampaikan juga oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, rekayasa lalu lintas di kawasan Bundaran Air Mancur, Pasaraya dilakukan karena adanya penutupan sejumlah ruas jalan. Penutupan tersebut berkaitan dengan pembangunan Taman Air Mancur serta pekerjaan rehabilitasi jalan oleh Dinas PUPR. Dishub sebelumnya telah menempatkan rambu dan petugas untuk membantu mengarahkan pengguna jalan selama masa sosialisasi pengalihan arus. Namun setelah masyarakat dinilai mulai memahami pola rekayasa lalu lintas, jumlah petugas di lokasi secara bertahap dikurangi. Pendengar, dalam rekayasa yang diterapkan, akses menuju Bundaran Air Mancur ditutup sehingga kendaraan diarahkan melalui jalan ruas alternatif. Pengendara dari arah kawasan M. Yamin menuju selatan itu dapat berbelok ke Bandar Belakang Olo, kemudian melanjutkan perjalanan melalui jalan gereja menuju tujuan masing-masing. Sementara kendaraan yang hendak menuju Pasaraya dari arah yang sama dapat mengambil jalur ke arah Iwapi lalu berbelok menuju jalan Pasaraya. Adapun pengendara dari kawasan Balai Kota Lama juga dapat memanfaatkan ruas depan Pasar 7 untuk masuk ke kawasan Pasaraya. Dinas Perhubungan menghimbau masyarakat agar tetap menggunakan jalur pengalihan yang telah disiapkan selama pekerjaan pembangunan berlangsung. Dan pendengar, informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Ya, super duper hati-hati banget sih, Wi. Sampai-sampai tombolnya ditutupin, pakai badan, pakai tangan. Wis.
2: Iya, emang harus super hati-hati kan? Karena kejahatan skimming bisa mengintai transaksi kita di mana dan kapan saja.

0: Dari laman ojk.go.id, skimming salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode phishing. Phishing dilakukan dengan cara mencuri data penting, termasuk antara lain data bank seperti nomor rekening, data ATM seperti nomor kartu dan PIN, serta data kartu kredit seperti nomor dan jenis kartu serta PIN dan sebagainya. Tetap berhati-hati saat transaksi di mana saja.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Prosatura di Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita kembali menambah informasi untuk sore hari ini. Masih bersama Prosatura RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke Pasaman Barat ya, pendengar. Bupati Pasaman Barat Yulianto meresmikan penggunaan kantor Nagari Lingkuang Awe Baru, Kecamatan Pasaman, kemarin hari Jumat 28 Agustus 2026. Kehadiran kantor tersebut diharapkan memperkuat pelayanan pemerintahan dan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan di tingkat nagari. Jadi apa kabar untuk Anda yang ada di Pasaman Barat ya? Yulianto mengatakan pembangunan kantor nagari tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah nagari, Bamus Nagari, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Pembangunan itu menjadi contoh bahwa kebutuhan fasilitas pemerintahan tetap dapat diwujudkan di tengah keterbatasan anggaran daerah.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. 2, 3.

Dari Sudirman 12 Padang Pendengar, pukul 15 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan untuk Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, waktu sholat asar untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 15 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang akan melaksanakan sholat asar berjamaah di masjid lingkungan Anda, mungkin bisa segera bersiap-siap ya pendengar, karena saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 15 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat.

Pusat Radio Republik Indonesia Padang, pendengar kami akan segera kumandangkan seruan azan, termasuknya waktu sholat asar untuk kota Padang dan sekitarnya.

0: Kehormatan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya akan segera sampaikan Lintas Kerwil Nusantara 15 hari ini.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12, Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15, Pedang Prabu.
2: Nah, yang tidak terlihat ini yang selalu kami sampaikan, ini kan penyimpangan-penyimpangan penggunaan BBM subsidi itu.
3: Jadi kalau kata kita tidak dikas, jadi nanti kami sudah kontrol kemarin itu keluar. Nah, makanya kita harus...
1: Sari Berita. Penyaluran solar subsidi nelayan di Sumatera Barat diduga disalahgunakan melalui surat rekomendasi pembelian BBM yang dimanfaatkan kapal yang tidak berhak. Pemerintah Kota Pekanbaru memprioritaskan bansos bagi warga lokal dan akan memverifikasi penerima dari luar daerah. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya, edisi Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Rita Ismail.

0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Penyaluran solar subsidi untuk nelayan di Sumatera Barat diduga masih disalahgunakan. Surat rekomendasi pembelian BBM subsidi yang seharusnya membantu nelayan diduga diperjualbelikan dan dimanfaatkan kapal yang tidak berhak di tengah konsumsi solar subsidi Sumatera Barat yang terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan Dodi Setio.
1: Solar subsidi yang diberuntukkan

0: peruntukan bagi nelayan di Sumatera Barat diduga mengalir ke kapal yang tidak berhak menerima. Dugaan penyimpangan tersebut menjadi salah satu faktor meningkatnya konsumsi BBM subsidi di Sumatera Barat. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, dugaan tersebut terungkap dari temuan aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi bagi nelayan. Surat yang seharusnya digunakan nelayan diduga diperjualbelikan kepada pihak yang mengoperasikan kapal. Akibatnya, kata Helmi, konsumsi solar di Sumatera Barat saat ini mencapai 1.900 kiloliter per hari. Angka tersebut meningkat sekitar 300 kiloliter dibanding kondisi normal yang berada di kisaran 1.600 kiloliter per hari.
1: Hari ini kondisinya memang sama kita lihat ya, masih terjadi antrian. Adanya peningkatan konsumsi cukup tinggi, cukup signifikan dan tidak terkontrol. Ada konsumsi yang hidden customer ya, dia tidak terlihat gitu. Tapi solar kita meningkat gitu. Nah, yang tidak terlihat ini yang selalu kami sampaikan, ini kan penyimpangan-penyimpangan penggunaan BBM subsidi itu.
0: Menurut Helmi, peningkatan konsumsi tidak hanya disebabkan penyalahgunaan rekomendasi nelayan, aktivitas pertambangan emas tanpa izin, peralihan konsumsi BBM non-subsidi ke subsidi, serta meningkatnya aktivitas angkutan CPO juga turut mempengaruhi penyerapan solar subsidi. Ia menilai berbagai persoalan tersebut segera mendapat perhatian karena terjadi ketika konsumsi solar subsidi meningkat dan antrian kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU. Dodi Istio melaporkan.
2: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan bantuan sosial diprioritaskan untuk warga lokal. Penerima bantuan dari luar daerah akan diverifikasi untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Dari RRI Pekanbaru, Alwis Surya Atmaja melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan bahwa bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berdomisili dan memenuhi kriteria sebagai warga Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Ketahanan Pangan atau DKP Kota Pekanbaru, Mahyudin, menjelaskan masyarakat yang tidak memiliki domisili atau tidak tercatat sebagai penduduk Pekanbaru tidak semestinya menjadi penerima bantuan yang bersumber dari program pemerintah daerah.
4: Penduduk Pekanbaru itu adalah orang yang tinggal di Pekanbaru dan memiliki DP Pekanbaru. Kalau dia tidak ada DP Pekanbaru, maka dia tidak pernah mendapatkan UBD. Tapi idealnya orang yang tidak punya DP Pekanbaru, dia tidak boleh dapat bantuan di Pekanbaru karena dia tidak bisa dapet. Jika punya dapat, disini dapat. Jadi itu yang terkendali. Berarti dia berpotensi dapat bantuan. Bantuan jika punya, bantuan di sini.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Junaidi, mengatakan pihaknya akan memperketat proses verifikasi dan pendataan penerima bansos. Langkah tersebut bukan untuk mengabaikan masyarakat yang membutuhkan, tetapi memastikan bantuan diberikan secara adil kepada warga yang memang menjadi tanggung jawab daerah.
5: Kalau sedikit saja, Pak, kita terlalu kasihan ya. Kami, Pak, menjaga orang di BPJ itu rata-rata tidak punya BPJ pertama, dan itu semua rata-rata susah. Jadi kalau kata kita jadi as, jadi nanti habis kebantuan kemauan itu keluar. Nah, makanya kita harus tegas, karena ini melalui busur. Nah, seperti Pak Wih tadi. Ini selesai itu Pak, guys. Dan kita harus tegas, karena memang orang susah, Pak. Kalau memang kita dilakukan, semua orang susah di rumah, semua orang susah di daerah itu, di daerah itu, akan datang di kawal.
3: Pemkot Pekanbaru berharap dengan adanya penertiban data penerima bansos, program bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh haknya. Demikian Alwis Surya Atmaja melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mempercepat pemutakhiran data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSN untuk memastikan program perlindungan sosial lebih tepat sasaran. BPS Kabupaten Bengkalis menegaskan masyarakat yang masuk desil 1 hingga 4 tidak serta-merta menerima bantuan sosial. Berikut laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
6: Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik terus mendorong percepatan pemutakhiran data terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan data yang digunakan dalam berbagai program perlindungan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Dalam sosialisasi percepatan pemutakhiran DTSN dan mekanisme sanggah status eksklud penerima bantuan sosial, Kepala BPS Kabupaten Bengkalis Sudiro menjelaskan masih ada masyarakat yang menganggap masuk dalam desil 1 hingga 4 berarti otomatis menerima bantuan. Padahal status desil hanya menjadi salah satu dasar untuk mengusulkan masyarakat sebagai calon penerima bantuan.
7: Desil 1 sampai 4 itu adalah satu tiket untuk bisa diusulkan. Jadi bukan berarti langsung serta-merta dapat bantuan. Kenapa? Karena memang setiap bantuan atau setiap program itu punya karakteristik atau kriteria tersendiri.
6: Sudiro menjelaskan, setiap program pemerintah memiliki sasaran dan kriteria masing-masing. Selain status desil, jumlah kuota yang tersedia juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan penerima. Artinya, meskipun jumlah masyarakat dalam desil rendah cukup besar, belum tentu seluruhnya dapat di-cover oleh satu program bantuan. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan pemutakhiran DTSN dinilai penting. Data yang akurat diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria penerima program. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebelumnya juga menekankan pemutakhiran data tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, namun harus memastikan data benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang memang berhak mendapatkan perlindungan sosial tidak terlewatkan, sementara data masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria dapat diperbaiki. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Badan Anggaran DPRD Kota Batam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada 2027 berada di kisaran 6,7 hingga 7,7%. Proyeksi tersebut menjadi gambaran optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Batam tahun depan. Dari RRI Batam, Faik Iqbar Muzaki menurunkan laporannya.
8: Badan Anggaran DPRD Kota Batam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2027 berada di kisaran 6,7 hingga 7,7%. Proyeksi tersebut menjadi salah satu asumsi makroekonomi daerah dalam pembahasan rancangan KUAPBAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Batam beberapa waktu lalu. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Batam pada 2026 yang berada di kisaran 6,4 hingga 7,4%. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Muhammad Fadli, menyampaikan peningkatan proyeksi tersebut berkaitan dengan sejumlah sektor yang diperkirakan tetap menjadi penggerak aktivitas ekonomi Batam.
9: Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran tahun 2027 diperkirakan sebesar 6,7 sampai 7,7%. Terjadi kenaikan dibanding dengan proyeksi tahun 2026 sebesar 6,4 sampai 7,4%. Proyeksi ini merupakan akselerasi dari kinerja industri manufaktur, sektor konstruksi dan perdagangan, serta kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi.
8: Selain pertumbuhan ekonomi, Banggar juga menetapkan proyeksi inflasi Batam pada 2027 berada di kisaran 1,5 hingga 3,5%. Angka tersebut relatif sama dengan proyeksi inflasi 2026 dan mengikuti target inflasi nasional. Untuk menjaga inflasi tetap terkendali, Banggar menekankan pentingnya sinergi tim pengendali inflasi daerah dalam memastikan ketersediaan pasokan, kewajaran harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut menjadi bagian dari asumsi makro yang mendasari penyusunan KUAPBAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Ben Musaki melaporkan.
2: Pengelolaan karbon biru melalui konservasi mangrove dinilai dapat membuka peluang ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir Sumatera Barat. Konservasi mangrove dan ekosistem pesisir perlu didukung kolaborasi pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra dari RRI Padang.
10: Kepala Balai Penataan Ruang Laut atau BPRL Padang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rahmat Irfansyah pada RRI pagi tadi mengatakan mangrove memiliki kemampuan lebih besar dalam menangkap karbon dibanding dengan kawasan hutan di darat. Oleh karena itu, konservasi mangrove di wilayah pesisir harus dipandang sebagai investasi. Ia menyebut pengelolaan karbon biru membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemanfaatan ruang laut. Kolaborasi diperlukan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan pesisir.
11: Jadi konservasi itu tidak lagi dipandang sebagai pembatasan, rehabilitasi dan proteksi atau perlindungan terhadap ekosistem tadi harus dipandang sebagai investasi untuk masa depan masyarakat kita di sekitar pesisir.
10: Rahmat mencontohkan rehabilitasi mangrove di Ampiang Para, Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan peran swasta. Menurutnya keterlibatan dunia usaha dapat menjadi bagian dari tanggung jawab menjaga ekosistem di sekitar ruang laut yang dimanfaatkan. Sementara itu, Ketua Laskar Pemuda Peduli Lingkungan atau LPPL Pulau Penyu Ampiang Para, Haritman, mengatakan pengembangan mangrove perlu didukung sarana edukasi dan akses yang memadai. Menurutnya, fasilitas tersebut membantu masyarakat mengenal dan merasakan manfaat ekosistem mangrove.
11: Sekarang mangrove kita sudah sangat bagus, sudah ada regulasi. Kemudian bagaimana mempersiapkan infrastruktur, misalnya media atau prasarana untuk edukasi mangrove itu sendiri.
10: Haritman berharap pengembangan kawasan mangrove di Ampiang Para dan wilayah pesisir lainnya tidak hanya berorientasi pada penanaman. Menurutnya, keberadaan ekosistem yang telah terjaga perlu diikuti pengembangan sarana dan pemanfaatan yang mampu meningkatkan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Febian Cahpitra melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Polres Bintan bersama pemerintah Kabupaten Bintan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran dan memperkuat penanganan di wilayah Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan.
13: Polres Bintan bersama pemerintah Kabupaten Bintan dan sejumlah pihak terkait meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau. Kapolres Bintan AKBP Argya Satya Bawana mengatakan apel kesiapsiagaan dilakukan sebagai langkah mitigasi awal sekaligus memperkuat sinergi antar instansi dalam mencegah dan menangani karhutla di wilayah Bintan.
14: Kebakaran lahan kami untuk kesiapan ini sudah melaksanakan apel kesiapsiagaan yang sebelumnya juga sudah dilakukan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Namun kita sudah mengalahkan agar sinergitas antara pemerintah daerah dan Polri juga bisa sama-sama untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan di Kabupaten Bintan.
13: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bintan mencatat 67 kejadian karhutla sejak Juli hingga menjelang September 2026. Dari pendataan sementara, luas lahan yang terdampak mencapai sekitar 50 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Bintan, Ramlah, mengatakan karhutla terjadi di sejumlah kecamatan, diantaranya Toapaya, Gunung Kijang, Bintan Utara, dan Bintan Timur.
15: Nah, jumlah totalnya saat ini sekitar 67 kejadian. Ini yang mendominasi adalah kecamatan Bintan.
13: Ramlah juga menjelaskan penanganan karhutla dilakukan secara bersama dengan melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait. Menurutnya, kondisi cuaca yang panas dan kering turut memperparah kebakaran yang dipicu kelalaian manusia, termasuk pembukaan lahan dengan cara dibakar. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Perluasan layanan juga dilakukan dengan menghadirkan dokter spesialis hingga ke wilayah perdesaan. Selengkapnya laporan Erik Muhammad dari RRI Ranai.
16: Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Bupati Natuna, Chen Swilan, ke Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatannya dipusatkan di Puskesmas Bunguran Selatan tersebut menghadirkan dokter spesialis dan dokter residen untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Camat Bunguran Selatan Marzuin mengatakan pelaksanaan CKG menjadi bagian penting dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya.
17: Untuk mendeteksi penyakit berbahaya sejak dini, seperti diabetes atau tekanan darah tinggi yang seringkali tidak memunculkan gejala, itu mencegah lebih baik daripada mengobati, mencegah komplikasi serius, serta menghemat biaya pengobatan jangka panjang.
16: Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi konsultasi dokter spesialis dan dokter residen, pemeriksaan kesehatan umum dan spesialis, serta edukasi kesehatan. Sejumlah dokter spesialis yang hadir antara lain bidang anak, kandungan, penyakit dalam, dan bedah, serta dokter residen bidang neurologi, psikiatri, mata, dan THT. Sekretaris Desa Cemagatia mengatakan masyarakat menyambut baik pelaksanaan CKG dan kehadiran tenaga medis dari berbagai bidang tersebut.
18: Manfaat dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran pencegahan penyakit serta gangguan kesehatan masyarakat yang ada di Bunguran Selatan khususnya, dan diharapkan dengan kegiatan ini bersama untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
16: Melalui kegiatan tersebut, masyarakat Kecamatan Bunguran Selatan diharapkan semakin memanfaatkan program CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upaya memperkuat perlindungan alam dan pemulihan ekosistem di Riau terus didorong melalui kolaborasi pemerintah, organisasi lingkungan, masyarakat, dan masyarakat adat. Masyarakat adat didorong tidak lagi dipandang sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek sekaligus penjaga utama alam. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani dari RRI Pekanbaru.
19: Upaya memperkuat perlindungan lingkungan dan pemulihan ekosistem di Riau terus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, salah satu cara untuk melindungi dan memulihkan ekosistem dan lingkungan, yakni dengan menggelar berbagai kegiatan seperti forum lingkungan yang digelar Walhi belum lama ini. Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun, PLT Gubernur menilai perlindungan lingkungan tidak cukup hanya dilakukan melalui larangan dan sanksi. Menurutnya, diperlukan pendekatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Konsep Green for Riau didorong sebagai salah satu upaya untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan perlindungan lingkungan, termasuk melalui pemanfaatan kawasan gambut secara bijak.
20: Jadi, kita bukan sekedar menyarankan masyarakat agar tidak memakan. Kita sedang membangun sistem agar menjaga hutan gambut mempunyai manfaat ekonomi yang nyata. Kesinambungan manfaat harus mengikuti kesinambungan kinerja ekologis dan menjaga wilayah bebas dari api dan memulihkan ekosistem.
19: Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat menghadiri kegiatan Walhi di Pekanbaru belum lama ini menekankan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai penjaga utama alam. Menurut Bima Arya, pengetahuan lokal dan praktik pengelolaan sumber daya yang dimiliki masyarakat adat merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan ekologi.
21: Masyarakat adat ini adalah makhluk yang harus dilindungi, dan masyarakatnya tidak hanya berupa manfaat, tapi subjek yang memiliki hak identitas wilayah sumber daya budaya. Dan sekarang teman-teman, kami melihat sekarang sudah jauh berubah lagi.
19: Bima Arya menegaskan, masyarakat adat tidak seharusnya hanya menjadi objek regulasi pemerintah, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
2: Pelayaran bagi kapal penumpang maupun kapal nelayan di Bengkalis masih berlangsung aman di tengah kondisi kabut asap. Perjalanan antar daerah dan antar negara dilaporkan masih berjalan lancar. Reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis menurunkan laporannya.
22: Kabut asap yang meliputi sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir belum mengganggu aktivitas pelayaran di wilayah Bengkalis. Kesabandaran dan otoritas pelabuhan KSOP Bengkalis memastikan aktivitas kapal feri penyeberangan, kapal penumpang antar pulau hingga pelayaran tujuan antar negara masih berjalan normal. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KBPP KSOP Bengkalis Febri mengatakan, hingga Jumat 28 Agustus 2026 belum ada penundaan keberangkatan kapal akibat kondisi kabut asap maupun cuaca. Meskipun demikian, pihaknya tetap mengingatkan seluruh nakoda kapal agar meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Ia menambahkan, secara umum kondisi pelayaran di wilayah Bengkalis dan Selat Melaka masih terpantau aman dan lancar. Namun aspek keselamatan tetap menjadi prioritas bagi masyarakat pengguna jasa transportasi laut.
23: Asap 4-3 hari kebelakang sebelum kita dapat hujan itu, jauh untuk jarak pandang alhamdulillah tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan istilahnya untuk jarak pandang kapal cukup jelas lah gitu kan. Memang untuk udara mungkin agak ya, seperti di Pekanbaru dapat instruksi untuk libur sekolah kan.
22: Sementara itu, salah seorang warga Bengkalis yang bekerja di Malaysia, Ahmad Jumari, mengaku perjalanan pulangnya dari Muar menuju Bengkalis menggunakan kapal feri berlangsung aman.
24: Rasanya kabut kemarin. Malaysia kabut juga waktu balik. Kabut juga di Malaysia pun ada kabut. Oh, di kapalnya waktu balik ke sini, tapi aman. Kabutnya aman, kabutnya pun tak apa-apa.
22: Dengan kondisi jarak pandang angin dan gelombang yang masih mendukung, aktivitas pelayaran di Bengkalis hingga saat ini masih berlangsung seperti biasa. Meskipun para pelaut diminta untuk tetap memantau perkembangan cuaca dan mengutamakan keselamatan selama berlayar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Edukator Museum mencatat peningkatan aktivitas kunjungan edukasi sejarah ke Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta di Kota Bukittinggi dari berbagai tingkatan pendidikan. Berikut laporan Nur Afni Susilawati dari RRI Bukittinggi.
0: Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta di Kota Bukittinggi mencatat peningkatan aktivitas kunjungan edukasi sejarah dari berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari usia dini hingga perguruan tinggi. Pada sesi kunjungan terbaru, museum menerima rombongan sebanyak 150 murid dari TK Pembina. Untuk menjamin kenyamanan anak-anak saat menjelajah seluruh bagian bangunan, pihak pengelola telah menerapkan standar keamanan fisik pada koleksi bersejarah serta menyiapkan petugas pendamping. Edukator Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, Vini Marlinda, memaparkan skema perlindungan benda museum bagi para pengunjung cilik.
1: Tentunya Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta ini sendiri itu sudah aman untuk anak-anak ya. Untuk barang-barang yang tidak boleh disentuh, yang mungkin rawan bagi anak-anak, itu sudah dikasih pembatas. Dan kami juga ada beberapa orang petugas juga di sini yang bakal menemani adik-adiknya juga kalau berkeliling.
0: Rangkaian penelusuran di dalam museum mencakup area kamar belajar, ruangan di lantai 2 yang terdiri dari kamar kakek dan kamar lahir Bung Hatta, hingga bangunan belakang seperti area bendi dan kandang kuda. Selain menyajikan dokumentasi foto dan tayangan video harian melalui layar televisi, museum ini memperdengarkan rekaman suara asli Bung Hatta yang dihibahkan oleh RRI. Kegiatan belajar di lokasi juga dilengkapi kuis interaktif berhadiah souvenir seperti buku, kantongan kunci, dan gelas minum. Kunjungan rutin tidak hanya berasal dari wisatawan domestik maupun mancanegara asal Malaysia dan Belanda, melainkan juga melibatkan keluarga inti sang proklamator. Ferni Marlinda menuturkan kehadiran putri-putri Bung Hatta pada agenda peringatan hari lahir 12 Agustus lalu.
1: Kalau kunjungan dari putrinya Bung Hatta, ya tanya itu di hari ulang tahun ini juga ada ya. Kebetulannya hari ini melewati Zoom saja. Cuman kalau untuk dengan putrinya Bung Hatta yang tahun ini mereka berkunjung ke Bukittinggi itu ketika ulang tahun Ko Jamgada.
0: Seluruh layanan penelusuran sejarah dan pemanfaatan fasilitas di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta ini terbuka untuk masyarakat luas tanpa dipungut biaya masuk sama sekali. Nur Afni Susilawati melaporkan.
3: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke Batam. Kadin Kepulauan Riau menilai kehadiran Garuda Spark Innovation Hub dapat membuka peluang bagi lahirnya talenta baru di bidang digital. Kehadiran pusat inovasi tersebut juga dinilai dapat mendorong anak muda mengembangkan usaha berbasis digital. Berikut laporan Renita Suharjana.
4: Ketua Kadin Kepulauan Riau, Mustafa, menyambut positif kehadiran Garuda Spark. Menurutnya, perkembangan ekosistem digital di Batam perlu diikuti dengan munculnya talenta-talenta baru yang mampu masuk dan berkembang di industri tersebut. Kadin Kepri juga mendorong anak muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mulai membangun usaha sendiri.
5: Dengan adanya Garuda Spark ini, kita berharap nantinya akan muncul ya talenta-talenta baru di industri digital ya, yang seperti kita ketahui bahwa Nongsa Digital Park ini mendapat dua fasilitas ya, yaitu Free Trade Zone dan juga KEK. Jadi produksi-produksi yang ada di Nongsa Digital ini bisa masuk ke pasar Indonesia. Nah, kami dari Kadin juga mendorong talenta-talenta muda nanti untuk mendirikan PT perseorangan ya, yang berbadan hukum ya. Jadi pemerintah sangat mendukung sekarang PT perseorangan.
4: Mustafa menilai peluang tersebut semakin besar seiring meningkatnya investasi digital di Batam, termasuk sektor data center. Ia juga mendorong UMKM agar semakin melek digital sehingga dapat mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surajana melaporkan.
2: Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah mengharumkan nama daerah, pemerintah Kota Padang Panjang menyerahkan piagam penghargaan kepada 45 anggota kontingen Jambore Nasional 12. Selengkapnya dilaporkan Nofri dari RRI Bukittinggi.
6: Pemerintah Kota Parang Panjang memberikan apresiasi kepada generasi muda yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat nasional dan provinsi Sumatera Barat. Apresiasi tersebut ditandai dengan penyerahan piagam kontingen Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 serta piagam penghargaan bagi pelajar yang bertugas sebagai paskibraka tingkat nasional dan provinsi. Penyerahan dilakukan Wali Kota Hendrianis dalam acara silaturahmi dan penyambutan kontingen Jambore Nasional ke-12 Kota Parang Panjang bersama paskibraka nasional dan provinsi di Rumah Dinas Wali Kota Senin 24 Agustus 2026. Sebanyak 45 anggota kontingen Jambore Nasional ke-12 Kota Parang Panjang menerima piagam sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi dan kontribusi mereka selama mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut. Pada kesempatan yang sama, piagam penghargaan juga diserahkan kepada 4 pelajar asal Parang Panjang yang bertugas sebagai anggota paskibraka tingkat nasional dan provinsi Sumatera Barat. Wali Kota Hendrianis menyampaikan kebanggaan atas capaian tersebut. Hendrianis juga mengapresiasi kuartir cabang gerakan Pramuka Kota Parang Panjang yang tetap mampu mengirimkan kontingen ke Jambore Nasional ke-12 di tengah keterbatasan anggaran.
7: Kekompakan adalah modal penting selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Kontingen Sumatera Barat tampil dengan semangat, disiplin, dan kekompakan. Yang paling penting, adik-adik dapat mengikuti seluruh kegiatan dengan baik dan kembali ke Sumatera Barat dalam keadaan sehat serta membawa pengalaman yang berharga.
6: Hendrianis menambahkan, agar seluruh pihak menjadikan pengalaman selama mengikuti Jambore Nasional sebagai pengalaman berharga dan kebanggaan yang dapat memotivasi untuk terus berprestasi. Nofri melaporkan.
2: Kunjungan pelajar dari dalam dan luar negeri ke Kampung Taripang menjadi bagian dari activity workshop. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
8: Kampung Taripang salah satu objek wisata yang berada di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, yang menyajikan konsep edu ekotourism sehingga salah satunya menerima kunjungan pelajar dari luar negeri maupun lokal, baik itu dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Dalam rangka untuk kegiatan edukasi tentang biota laut, Taripang dan Lamun yang bisa menjadi nilai bagi masyarakat. Pengelola Kampung Taripang Siti Nurrahmatil Jannah Setiawan mengakui kunjungan pelajar ini menjadi bagian dari activity workshop mereka yang sedang berkunjung ke Bintan. Karena Kampung Taripang ini bekerjasama dengan sejumlah resort yang ada di Bintan. Bagi resort yang belum memiliki kegiatan workshop, maka mereka membawa anak-anak berkunjung ke Kampung Taripang. Sehingga ini juga menjadi daya tarik wisatawan.
9: Belajarnya itu tentang laut, tentang biota, tentang Taripang, tentang lamun, terus bagaimana si lamun kering itu bisa jadi produk nilai guna. Nah itu jadi activity workshop mereka, nah, edukasinya di sana. Jadi anak-anak itu kesini untuk edukasi. Edukasinya itu tergantung apa yang mereka pilih. Kita edukasi tentang Taripang, Taripang apa yang kita kelola, Taripang apa yang bisa menghasilkan kolagen, itu kan Taripang emas. Kemudian juga bagaimana caranya mengkultivasi lamun, bagaimana caranya mengolah serasah kering yang dianggap jadi sampah itu jadi kertas, kayak gitu. Jadi bentuknya activity workshop kayak gitu. Dan edukasinya itu diedukasi tentang laut.
8: Pengelola Kampung Taripang, Siti Nurrahmatil Jannah Setiawan mengatakan, untuk kegiatan edukasi ini sesuai permintaan dari pihak sekolah yang nanti akan disesuaikan dengan pengelola. Karena harus buat atur janji terlebih dahulu untuk kunjungan edu ekotourism. Ditambahkannya, kegiatan edukasi bagi pelajar ini sejak akhir tahun 2023 mulai ramai hingga saat ini. Tamu yang berkunjung itu didominasi dari negara Singapura, disusul Tiongkok, Perancis, dan Belanda. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Turnamen badminton antar instansi di Kabupaten Natuna berlangsung meriah dan diikuti sejumlah peserta. Kegiatan tersebut menjadi salah satu ajang olahraga dan silaturahmi antar instansi di daerah. Dari RRI Ranai, Yusfianti menurunkan laporannya.
11: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Natuna menggelar kejuaraan Kabupaten Kejur Cup Bulu Tangkis sekaligus turnamen antar instansi sebagai bagian dari upaya pembinaan dan penjaringan atlet muda di daerah. Ketua PBSI Natuna Charles Manuel mengatakan pelaksanaan Kejur Cup tersebut merupakan tindak lanjut dari anjuran PBSI Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten khususnya sebagai wadah pembinaan atlet usia muda. Di sisi lain, PBSI Natuna juga menggelar turnamen bulu tangkis antar instansi yang mendapat antusias cukup tinggi, tercatat sekitar 46 instansi ikut ambil bagian dengan jumlah peserta mencapai 276 orang.
25: Sesuai anjuran provinsi untuk mengadakan Kejur Cup. Nah, Kejur Cup ini untuk dibawa U19. Jadi di samping itu, karena cuman di samping itu kami juga biar silaturahmi makin kuat, kami adakan juga antar instansi. Yang ikut instansi sekitar 46 instansi. Jadi total jumlah instansi saja 276 orang. Sedangkan untuk kejur cup sekitar 98.
11: Pelaksanaan turnamen juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, diantaranya sekolah dan Guspurla, IKJ, Pegadaian, serta sejumlah sponsor dan pihak lainnya yang turut membantu kelancaran kegiatan. Salah seorang peserta, Helmi, menilai turnamen yang digelar PBSI Natuna sangat positif. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan karena selain menjadi ajang kompetisi turnamen, juga membuka ruang pembinaan bagi anak-anak daerah.
10: Saya berharap ke depan akan banyak lagi karena ruang untuk mereka berprestasi untuk Natuna Emas 2045 mungkin.
11: Babak final turnamen bulu tangkis antar instansi dijadwalkan digelar di Gor Gemilang pada Sabtu malam. Demikian Yusfianti melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Penyaluran solar subsidi nelayan di Sumatera Barat diduga disalahgunakan melalui surat rekomendasi pembelian BBM yang dimanfaatkan kapal yang tidak berhak. Pemerintah Kota Pekanbaru memprioritaskan bansos bagi warga lokal dan akan memverifikasi penerima dari luar daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Ismail. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Dari Sudirman 12 Padang Perengar, saya baru saja sampaikan Lintas Kerawil Nusantara 15 hari ini. Untuk Anda yang tetap monitor Pro 1 RRI Padang melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke Kilo Pancasila, setelah itu hiburan juga akan kami hadirkan untuk Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Dek.
1: Iya.
0: Adek.
1: Apa sih?
0: Kamu pakai sikat gigi abang ya?
1: Sikat gigi? Iya sih. Soalnya ada belum liang baru, Bang.
0: Elah, Dek, Dek. Dengerin ya. Bertukar atau berbagi sikat gigi dengan siapapun, meski itu dengan pasangan dan keluarga, berisiko menularkan berbagai penyakit dan terjadinya infeksi loh, Dek. Karena pada sikat gigi sering mengandung virus dan bakteri seperti E. coli. Bahkan ya, Dek, itu bisa mengakibatkan penyakit gusi sampai penyakit yang berbahaya seperti HIV dan penyakit menular lainnya. Kalau kamu sering pakai sikat gigi orang lain, apapun yang ada di mulut orang lain akan masuk ke mulut kamu loh. Yang paling penting lagi nih, Dek, ganti sikat gigi itu setiap 3 bulan sekali. Makanya dengerin yang kayak gitu.
1: Oh, gitu ya, Bang? Bahaya juga ya kalau minjem sikat gigi.
0: Pasti dong.
1: Ya udah deh, Bang, gini aja. Adek minjem duit buat beli sikat gigi.
0: Jangankan duit, Dek, jodoh aja Abang gak punya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, tahukah Anda, ternyata Sawah Lunto menambah dua warisan budaya tak benda Indonesia atau WBTBI setelah Kuda Kepang dan Bakaru Kenegarian Kajai ditetapkan. Penetapan tersebut membuat Sawah Lunto saat ini memiliki 6 warisan budaya tak benda Indonesia. Wakil Wali Kota Sawah Lunto, Jeffrey Hibatullah, menerima sertifikat WBTBI itu dari Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah di Padang kemarin Jumat 28 Agustus 2026. 4 warisan budaya Sawah Lunto yang sebelumnya telah mendapatkan penetapan serupa yakni bahasa Tangsi, Songket Silungkang, Talempong Batuang, dan Lomang Tungke. Jeffrey mengatakan penetapan WBTBI menjadi pengakuan resmi negara terhadap kekayaan budaya Sawah Lunto. Status tersebut pendengar juga memperkuat dasar pemerintah daerah dalam melindungi dan mengembangkan warisan budaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada apaan sih, Mbak? Rame amat.
2: Itu, Mbak, rumah yang di Blok E1 barusan kemalingan.
1: Loh, kok bisa kemalingan? Dan rumahnya kan sudah pakai CCTV. Sampai lusinan lagi. Mana mahal pula.
2: Loh, Mbak, CCTV gituan, Mak. Cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
1: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
2: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
1: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
2: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
1: Hah? Maksudnya, Mbak?
2: Iya, jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
1: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
2: Nah bener, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
1: V-nya itu loh Mbak, apa enggak maksa ya?
0: Pro 1 informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, beberapa hari terakhir beredar postingan foto Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan narasi Nasaruddin Umar resmi mundur dari jabatan Menteri Agama RI. Berdasarkan penelusuran, ternyata unggahan dimaksud hoaks, sebab Menteri Agama Nasaruddin Umar mengunggah video klarifikasi melalui akun resmi Kementerian Agama. Ia menyampaikan bahwa sampai saat ini masih menjabat sebagai Menteri Agama. Dengan demikian, berita pengunduran diri dimaksud adalah berita ataupun kabar bohong. Demikian kami kutip dari tunbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 2, 3.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Sebagian orang mengeluh ketika hujan tiba-tiba turun. Padahal banyak fakta menarik yang bisa kita rasakan ketika turun hujan. Misalnya, suara detik hujan yang bisa membuat pikiran lebih rileks. Aroma tanah yang basah karena air hujan yang menenangkan. Tidur saat hujan bisa menjadi lebih berkualitas, dan hujan membuat tumbuhan jadi lebih subur dan segar. Selain itu, menyukai hujan mampu menimbulkan lebih banyak pikiran positif. Untuk itu, mulailah berhenti mengeluh saat hujan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, untuk saat ini kita masih akan lanjutkan ya rangkaian hiburan, informasi dan program-program lainnya. Kalau tadi dari Sawah Lunto, nah saat ini kita akan beralih ke daerah selanjutnya pendengar. Ini masih terkait dengan warisan budaya tak benda. Tradisi budaya pesisir selatan ya, Marapulai, Basuntiang dan Manjalang, rumah Mande Rubiah, ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia atau WBTBI. Penghargaan diterima Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim dari Gubernur Sumatera Barat Mahyildi di Padang kemarin. Risnaldi mengatakan penetapan WBTBI menjadi kebanggaan bagi masyarakat pesisir selatan. Namun pengakuan tersebut juga membawa tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan tradisi. Menurutnya pemerintah daerah akan mendorong pelestarian budaya melalui kerjasama dengan berbagai unsur masyarakat. Kolaborasi tersebut melibatkan tokoh adat, budayawan, masyarakat, dan generasi muda. Berdengar penetapan dua tradisi tersebut memperkuat daftar kekayaan budaya pesisir selatan yang mendapat pengakuan di tingkat nasional. Pemerintah daerah selanjutnya dituntut memastikan tradisi tersebut tetap diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: Jangan. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maaf. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Rosatra di Republik Indonesia Padang. Pendengar, saat ini cuaca di Kota Padang cukup cerah ya, walaupun cerah berawan. Tapi kawasan Sudirman 12 cukup cerah saat ini. Mungkin sama kondisi cuacanya di tempat Anda atau berbeda. Karena memang kadang-kadang satu daerah dengan daerah lain kondisi cuacanya itu bisa sangat berbeda. Pendengar, nanti bagaimana informasi perakiran cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan? Kita akan coba tersambung dengan BMKG Minangkabau pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
4: Pendengar, saat ini pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Kita bersama untuk update informasi perakiran cuaca bersama BMKG Minangkabau. Di ujung telepon, saya tersambung dengan Mbak Anissa, Prakirawan BMKG Minangkabau. Halo, assalamualaikum, selamat sore Mbak Anissa.
5: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Rita.
4: Iya, apa kabar sore ini?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah baik. Sudah lama ya tidak berbincang di udara kita?
5: Iya.
4: Kemana saja Mbak Anissa?
5: Iya, kebetulan saya kemarin sempat cuti.
4: Oh, cuti juga. Oke, baik Mbak Anissa. Bagaimana kalau di sini cuacanya cerah, tapi ada awan-awannya, cerah berawan begitu. Tapi bagaimana selengkapnya 24 jam ke depan? Silakan Mbak Anissa.
5: Ya, baik, selamat sore para pendengar. Berikut kami sampaikan update informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026. Berikut selengkapnya. Untuk kondisi cuaca saat ini, terpantau cuaca di Sumatera Barat masih didominasi dengan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat beberapa wilayah yang mengalami hujan ringan, diantaranya yaitu Pasaman Barat, Tanah Datar, dan Darmasraya. Kemudian hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman, 50 kota, Kabupaten Solok, dan Sijunjung. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Pasaman, dan Darmasraya. Sedangkan untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Solok Selatan dan Darmasraya. Untuk perkiraan cuaca esok pagi hari diperkirakan didominasi dengan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Sumatera Barat. Kemudian untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Kemudian untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara sebesar 60 hingga 98%, dan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini harian perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Pasaman, 50 kota, Kabupaten Solok, Sijunjung, dan sekitarnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
4: Baik, Mbak Anissa, terima kasih banyak ya sudah update informasi cuaca untuk pendengar di Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali Mbak Anissa.
5: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi perakiran cuaca lengkap disampaikan prakirawan Anissa tadi dari BMKG Minangkabau. Kita akan update terus ya. Dan untuk besok pagi Anda bisa gabung bersama Pro 1 RRI Padang pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat.
3: Sekian informasi cuaca saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jalanan padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Prosa Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, informasi juga bagi Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya. Kalau waktu sholat maghrib untuk hari ini adalah pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada beberapa menit ke depan ya pendengar. Untuk Anda barangkali ada pekerjaan atau perjalanan yang sedang ditempuh saat ini, sebelum nanti mungkin Anda di Padang dan sekitar ya, pada pukul 18:25 waktu Indonesia Barat nanti kami akan kumandangkan seruan azan termasuknya waktu maghrib untuk Padang dan sekitarnya. Kita masih akan hadirkan ya, kita akan nikmati hiburan masih kami pilihkan untuk Anda dikemas dalam Padang sore ini.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Sendiri Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Bank Indonesia BI Sumatera Barat mendorong pelaku UMKM daerah naik kelas dari pasar lokal menuju pasar global. Jepang, Perancis hingga Amerika Serikat menjadi sejumlah negara yang dibidik untuk pemasaran produk unggulan Sumatera Barat. Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat Muhammad Abdul Majid Ikram di Padang pagi tadi mengatakan, Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM karena didukung produk berbasis budaya, kreativitas, dan kekayaan alam. Namun pengembangan UMKM tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi, tetapi juga harus diikuti kemampuan mengelola usaha, menjaga kualitas, memanfaatkan teknologi digital, mengakses pembiayaan, serta memahami kebutuhan pasar. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Kita akan segera simak pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk Anda yang akan menyimak di rumah, silakan Surah Al-A'raf ayat 59-69 dengan Qori'ah Yanti Novita, terjemahan oleh Heranov. Kemudian bimbingan rohani untuk hari ini pendengar tanggal 29 Agustus.

akan disampaikan Ustazah Renita Susanti SAG dengan judul Hal-hal Enteng yang Mengundang Pertolongan Allah. Pendengar, sebagai informasi untuk Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, waktu sholat maghrib hari ini adalah pukul 18 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, siaran bimbingan rohani yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini juga bisa Anda dengarkan melalui programa 2 dan programa 4 RRI Padang. Pendengar dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat sore. Sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani.

Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat." Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Tetapi, aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat." Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa? Pemukagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa?" Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya, kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Dia, Hud, menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

0: Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kepada baginda nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang budiman. Pada kesempatan kali ini, judul tausiah kita adalah hal-hal yang enteng yang mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan kita, jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa berbuat baik atau membantu orang lain. Karena dengan membantu orang, Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan tangannya untuk menolong dan membantu kita. Menolong dan membantu tidak harus berupa pemberian barang atau sumbangan. Namun membantu juga bisa berupa perhatian, tenaga, saran, dan doa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Iman Al-Mutawalli Asy'arawi mengatakan, sungguh kita tidak pernah tahu dengan rahmat Allah yang mana yang akan memasukkan kita ke surga. Apakah itu sujud, rukuk kita, atau sedekah kita, atau pemberian minuman kita kepada sesama, atau menolong kebutuhan orang mukmin yang kita wujudkan, atau doa, atau zikir kita. Maka berbuatlah, beramallah, dan janganlah meremehkan sekecil apapun itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RI yang dirahmati Allah. Biasakanlah berbuat baik untuk orang lain, walaupun hanya sekedar doa yang kita ucapkan. Jika engkau belum mampu membahagiakan orang yang engkau sayangi, maka bantulah mereka dengan doamu sesering mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala turun tangan membahagiakan dirimu dan membahagiakan keluargamu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari engkau bagaimana cara membahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Adalah anugerah yang terbesar bagi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rasulullah juga bersabda, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah fa khadis takmalul iman. Siapa yang cinta kepada Allah, siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan menolak pun atau tidak memberi pun karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Apa poin penting yang ingin kami sampaikan? Yang pertama, mulailah hari ini. Tidak ada lagi hari yang terlewatkan tanpa bersedekah, baik itu berupa uang, meskipun hanya 5.000 atau 10.000 kepada pemulung yang kita lihat atau orang yang datang kepada kita meminta. Yang kedua, memberi air minum meskipun hanya sebotol atau segelas kecil. Yang ketiga, coba lihat lemari pakaian kita. Mungkin ada pakaian yang layak untuk dipakai dan kita sedekahkan. Maka jika kita tidak mampu untuk semua itu, bantulah saudara-saudara kita dengan doa, dengan senyuman, dengan melancarkan segala urusan daripada kaum muslimin, kaum muslimat. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai ibadah yang rutin, istiqamah, dan kontinu atau berkelanjutan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabba a'mali ilallahi ta'ala adwa muha wa in qala. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang rutin, berkelanjutan, terus-menerus walaupun sedikit. Disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah ketika ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, adwamuhu wa inqola. Amalan yang rutin walaupun sedikit. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Dan orang yang buruk atau masih buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya namun buruk amal perbuatannya. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini, ingin kami sampaikan, mari kita senantiasa berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada saudara kita, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, meskipun sekecil apapun. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu ingat kepada Allah, bersyukur dan beribadah sebaik-baiknya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa usni ibadatik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

0: Ketakwaan adalah tujuan dari kehidupan bagi setiap muslim. Perintah-perintah Allah dijalankan dan larangannya dipatuhi adalah inti dari orang bertakwa. Mewujudkan ketakwaan kepada Allah tidak lain adalah dengan mendekat kepadanya dan bukan justru menjauh. Ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah dalam hidupnya gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Mampu mengendalikan serta menahan diri dari sifat amarah, selalu bersifat pemaaf dan tidak pendendam kepada orang lain yang berbuat salah. Tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah dan kemudian bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepadanya atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan, serta secara sadar tidak mengulang perbuatan keji dan mungkar yang pernah dilakukan.
1: Pro 1.

ayat 2 sampai dengan 4. Allah bersabda, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja untuk mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah memberitakan tentang kesempurnaan hikmahnya, bahwa hikmah Allah tidak menghendaki bahwa setiap orang yang berkata sesungguhnya dia beriman, dia mengaku bahwa dirinya memiliki keimanan, lantas dibiarkan dalam keadaan selamat dari fitrah dan cobaan. Kemudian keimanannya tidak diganggu oleh apapun saja. Kalau demikian halnya, tentu tidak dapat dibedakan orang yang jujur dan orang yang dusta, orang yang benar dan orang yang salah. Akan tetapi, telah berlaku ketetapan Allah bagi umat-umat terdahulu dan sekarang untuk menguji mereka dengan kelapangan dan kesempitan, dengan kesulitan dan kemudahan, dengan rasa suka dan duka, dengan kekayaan dan kemiskinan, dan terkadang dihinakan oleh musuh-musuh mereka dengan ucapan dan perbuatan, dan sebagainya dari berbagai macam fitnah dan juga ujian, yang semuanya itu kembali kepada fitnah syubhat yang merusak akidah dan fitnah syahwat yang merusak keinginan untuk beramal. Barang siapa yang tetap dalam keimanan dan tidak goyah ketika datang fitnah syubhat, bahkan dia menolaknya dengan al-haq atau kebenaran yang ada pada dirinya, atau ketika datang fitnah syahwat yang membawa kepada maksiat dan juga dosa, atau memalingkannya dari apa yang diperintahkan Allah dan juga Rasul-Nya, ia berjalan sesuai dengan tuntutan iman dan berusaha melawan nafsunya. Hal ini semua menunjukkan akan kejujuran dan juga kebenaran imannya.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Sinar matahari yang ada sepanjang tahun, angin yang terus berembus, dan mata air yang mengalir indah. Ini semua merupakan sumber energi yang bisa kita gunakan terus berulang kali sepanjang masa. Ini semua merupakan sumber energi yang bisa kita sebut dengan energi terbarukan, lebih ramah lingkungan, dan tidak pernah habis sumber dayanya. Marilah mulai beralih menggunakan sumber daya energi terbarukan untuk masa depan bumi yang lebih panjang.
1: Dilansir dari halaman Hello Sehat, pendengaran seseorang bisa mudah rusak jika sel-sel rambut di telinga hancur. Umumnya, kondisi tersebut disebabkan oleh terlalu lamanya mendengarkan suara keras dalam waktu yang lama. Telinga juga punya batas kemampuan. Ada aturan untuk penggunaan headset mendengarkan lagu-lagu dengan aman sebagai berikut. Yang pertama, batas volume suara tidak lebih dari 60%. 2. Tidak memakai headset lebih dari 1 jam. 3. Jangan dengarkan lagu menggunakan headset di tempat berisik.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, terima kasih Anda tetap monitor Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kami akan ikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sering dengan itu, tuntas pula tugas saya Rita Ismail menemani Anda untuk hari ini. Kemudian selanjutnya hingga tuntas pukul 24 waktu Indonesia Barat, Anda bersama rekan Tito Oktri.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti kami

0: akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
1: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutlah berskala besar di wilayah ikan. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Frisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau, dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Dekat sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering. Ini mungkin betul. Sama di atas.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, dak. Beda untuk apa tak cukup.
10: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri, menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan. Misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki. Mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya... Ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua lah, segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
13: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga / BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
14: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
13: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
15: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya?
11: Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
13: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencegah untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Ping Pong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari 4 hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Sekarang setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar, tentunya ini jika terlalu imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Ping Pong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri, yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Nirapi Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Padang malam ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Pendengar, baru saja tadi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda sudah dengarkan juga ikuti Warta Berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sekarang tepat pukul 19.34 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

0: Kenapa sih kopi ini mahal kalau udah di kafe?
1: Ya iyalah, kan udah diolah.
0: Betul, dan jadi enak ternyata ada berbagai varian rasanya juga.
1: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
0: Iya, tahu.
1: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
0: Iya, tahu.
1: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
0: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
1: Hah? Maksud?
0: Dompet tinggal, saldo kosong. Gimana tuh?
1: Aduh, ampun.
2: Orang dengan gangguan jiwa atau mental illness sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Cara pengobatannya pun berbeda-beda, dari yang awalnya diperlakukan kasar hingga akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa. Pada awalnya, orang mengalami gangguan jiwa itu dihubungkan dengan fase bulan, karena pada 200 tahun lalu pemahaman tentang penyebab gangguan jiwa masih sangat sedikit. Kemajuan dalam penanganan pasien gangguan jiwa ini baru muncul pada abad ke-18 dan 19. Saat itu orang yang mengalami sakit jiwa harus dipisahkan dari masyarakat dan dirawat di rumah sakit jiwa. Sayangnya, masih saja ada pengurungan penderita gangguan jiwa hingga kini. Steve Parker dalam buku Medicine The Definitive Illustrated History menjelaskan bahwa dalam komunitas yang menjunjung kehormatan leluhur, apabila ada anggota yang mengalami gangguan jiwa dianggap noda keluarga. Akhirnya, mereka disembunyikan dari kehidupan publik atau bahkan dikurung hingga dipasung. Model suaka pertama untuk perlindungan orang dengan gangguan jiwa sebenarnya sudah ada selama ratusan tahun, sejak fasilitas pertama disediakan di Baghdad abad ke-8, yakni berdasarkan prinsip Al-Quran tentang perlakuan manusiawi bagi mereka yang lemah pemahaman. Namun sayangnya, pendekatan suaka di Eropa dari awal abad ke-15 dan seterusnya justru didasarkan pada kebrutalan dan penahanan. Orang dengan gangguan jiwa tersebut malah dicambuk, ditelanjangi, dan ditahan dengan rantai alias dipasung. Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau.

Ya aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, rayu.

0: Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Plus Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kilas Info. Pemerintah Kabupaten Parang Pariaman bersama sejumlah pihak telah menyalurkan bantuan kepada pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu melalui 4 tahap. Sekretaris Daerah Kabupaten Parang Pariaman, Hendra Aswara, kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan bantuan bagi pelaku UMKM terdampak bencana disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Bantuan diberikan mulai dari peralatan usaha, kebutuhan pokok, uang tunai, hingga paket untuk usaha peternakan dan perikanan. Pendengar, Hendra merinci tahap pertama bantuan diberikan kepada 100 UMKM pada 9 Februari 2026. Selanjutnya tahap kedua diberikan pada 250 UMKM. Tahap ketiga kembali diberikan kepada 100 UMKM pada 17 Maret 2026. Terakhir disalurkan kepada 120 UMKM. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum nanti kita masuk dalam program obrolan komunitas, kami hadirkan dulu untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Padang dengan judul Pegawai Negeri.
2: RRI Padang menghadirkan drama radio berjudul Pegawai Negeri, naskah karya Rita Ismail.

0: Pokoknya, kalau kamu mau menikah, calon kamu harus pegawai negeri. Titik.
1: Bapak.
2: Pak.
0: Apa? Apa? Hah?
2: Yang namanya jodoh, rejeki, maut, udah ada yang atur, Pak.
0: Iya, makanya ini sudah diatur sekarang, Bu. Sudah berapa kali Bapak bilang? Apa kurang jelas? Harus dengan pegawai negeri. Ini malah dengan sembarangan orang lagi.
2: Ayo. Ayo. Nak, tunggu, Nak. Ibu gak ngerti ya, Pak, dengan jalan pikiran Bapak?
0: Hah.

0: perasaan kamu, Nak.
1: Bu, Ai salah apa, Bu? Kenapa Bapak?
0: Bapak itu cuma ingin hidup kamu terjamin sampai tua, Nak.
1: Bu, tidak ada yang bisa menjamin hidup kita, Bu. Walau untuk satu detik ke depan.
0: Ibu tahu, Nak. Tapi bapakmu...
1: Bapak egois. Bapak tidak memikirkan kebahagiaan Ayu. Bapak hanya memikirkan dirinya sendiri.
0: Ayu? Bukan, Nak. Bukan.
1: Ibu.

0: Mau kemana kamu, nak?
1: Mau ke rumah Mas Adi, Pak.
0: Ke rumah Adi?
1: Iya, Pak.
0: Untuk urusan apa?
1: Pak, Ayu itu kan sedang dekat sama Adi. Ya wajar lah kalau mereka saling berkunjung. Mereka kan udah dewasa, Pak.
2: Di rumah Mas Adi sedang ada acara, Pak.
0: Duduk kamu. Pak, Adi yang kerja di bengkel itu kan?
2: Tepatnya Mas Adi pemilik bengkel itu, Pak.
0: Oh, sudah berani menjawab kata-kata bapak kamu ini. Kamu lupa apa yang bapak sampaikan? Kalau kamu menikah, harus
2: dengan pegawai negeri. Itu kan keinginan bapak.
0: Ayu, Ayu, dengar ya, nak. Kalau dengan pegawai negeri, hidup kamu itu sampai tua terjamin, nak. Nanti bisa dapat pensiun. Sederhana kan? Masa itu aja kamu gak paham sih?
2: Pak, memiliki bengkel, kerja di bengkel itu juga rezeki, Pak. Juga bisa hidup.
0: Hah, iya, kalau bengkelnya laris. Kalau tidak, bangkrut.
1: Pak, Pak, kamu ini apa-apaan sih, Pak? Pak, kenapa? Ibu heran sama cara berpikir bapak.
0: Kenapa? Salah.
1: Jelas salah, Pak.
0: Ya salahnya di mana? Memang salah kalau seorang bapak ingin anaknya hidup terjamin, hidup tenang. Ya apa itu salah?
1: Ya udah, Pak. Biarin aja Ayu dengan pilihannya. Walau bukan pegawai negeri seperti keinginan bapak.
0: Tidak bisa, Bu. Bu, dengar ya. Tuh, lihat. Sudah banyak contoh orang di sekitar kita ini kerjaannya pengusaha. Gulung tikar. Pedagang sering rugi. Petani gagal panen. Apalagi bengkel, Bu.
1: Cukup, Pak. Cukup.
0: Ibu sudah berani sama bapak ya?
1: Pak, bapak lupa. Bapak bukan siapa-siapa ketika nikahin ibu, Pak. Bapak hanya pekerja rumah makan. Bapak lupa.
0: Bu.
1: Bapak lupa bagaimana terbukanya keluarga ibu nerima bapak dengan pekerjaan itu. Gak ada, Pak, yang mencela pekerjaan bapak. Semua ikhlas melepas ibu nikah sama bapak. Bapak tahu kenapa? Karena keluarga ibu pengen melihat ibu itu bahagia, Pak. Dan itu bapak buktikan dengan kerja keras untuk keluarga kita sampai saat ini. Sampai bapak punya rumah makan sendiri, Pak. Dan satu lagi yang perlu bapak ingat, Doni, anak laki-laki kita, juga bukan pegawai negeri. Apakah nanti dia juga gak berhak, Pak, bahagia dengan wanita pilihannya?

Demikian tadi telah kita dengarkan drama radio persembahan RRI Padang dengan judul Pegawai Negeri dengan para pemain Oktaviandi sebagai Bapak, Mice Haryani sebagai Ibu, Lydia Permatasari sebagai Ayu, narator Amna Ulfah, teknik rekaman dan editing Aulia Ramadhani.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 dalam program obrolan malam Ruang Komunitas bersama dengan Komunitas Astronomi. Nah, kita ingin bahas seputar hujan meteor dalam kepungan kabut asap, bisa dilihat atau tidak ya. Anda pendengar, kami informasikan bisa ikut bergabung bersama kami, silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Kami temani Anda pendengar hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sekarang saya sudah bersama dengan tamu kita, ada narasumber kita yang sedikit banyak akan bahas hal ini pendengar untuk Anda. Yang pertama ini dia, ada Bang Aldino Adri Baskoro. Selamat malam.
3: Ya, selamat Bang malam Dino. Bang Tito dan pendengar ya
2: semua. Iya, kabar baik, sehat Bang
3: Aldino? Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kemudian berikutnya juga ada Bang Fauzan Adam. Selamat malam Bang Fauzan.
4: Selamat malam.
2: Kabar baik, sehat Bang Fauzan?
4: Alhamdulillah, sama kayak kemarin.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Bang Dino, Bang Fauzan sudah hadir langsung. Kita ingin bahas seputar hujan meteor dalam kepungan kabut asap, bisa dilihat atau tidak ya. Karena kan kita tahu ya Bang Dino dan Bang Fauzan, di beberapa minggu terakhir atau dua minggu terakhir ini kabut asap benar-benar menyelimuti wilayah Sumatera Barat ya. Tapi sepertinya kalau untuk Kota Padang sendiri kemarin sempat ditutupi oleh kabut, tapi kemudian hujan. Dan setelah itu sepertinya sudah kembali cerah, tapi udah mulai-mulai tipis-tipis nih, udah kabut asap udah mulai menyelimuti lagi. Nah, kita pengen tahu dulu nih di awal ya, kalau seputar fenomena ini nih, fenomena yang terjadi gitu ya, kabut asap ini, kalau misalnya memang sedang menyelimuti suatu wilayah, memang nggak bisa dilihat ya sama sekali ya. Ini boleh yang pengen jawab Bang Dino atau Bang Fauzan, silakan.
3: Bang Dino. Fauzan dulu.
2: Oh, Bang Fauzan, boleh silakan Bang Fauzan.
4: Oke, okay. Sebenarnya kalau untuk kabut, ini langsung ke poinnya aja berarti ya. Kalau tentang hujan meteor, itu kalau kabut bisa dilihat apa enggak gitu kan. Itu tergantung dengan besar atau enggaknya meteornya tadi sih gitu, hujan meteornya tadi. Kalau gitu. Dia itu besar dan mengarah ke bumi, kemungkinan itu masih bisa kelihatan tipis-tipisnya gitu. Tapi kalau kabutnya semakin tebal dan juga hujan meteornya juga berukuran kecil, itu nggak mungkin bisa kelihatan gitu kan kalau langsung dari buminya.
2: Oke. Nah sekarang geser ya ke Bang Dino. Okay, boleh siap. Jelasin dulu deh Bang, sedikit Bang. Nah hujan meteor ini gimana sih, kapan terjadi, ataukah itu memang terjadi di momen-momen yang tertentu saja gitu, atau seperti apa Bang?
3: Ya, terima kasih Bang Tito. Jadi kita ke yang awal dulu ya, hujan meteor.
2: Iya.
3: Yang pertama ada kata hujan, yang berikutnya ada meteor di situ ya. Jadi kalau kita mengacu ke satu-satu dulu ya, misalkan yeah. dari yang paling belakang dulu, meteor ya. Mm-hmm. Meteor ini kan sebenarnya benda langit ya. Mm-hmm. Benda langit yang ada di luar angkasa yang dia melayang-layang. Mm-hmm. Kemudian dia bergesekan dengan atmosfer bumi.
2: Yeah.
3: Sehingga terjadinya panas. Nah, kemudian ada satu objek ketika dia melayang, itu namanya meteoroid. Mm-hmm. Nah, ketika mm-hmm. bergesekan dan menimbulkan cahaya, itu disebut sebagai meteor mm-mm. yang melintas cepat.
2: Yeah.
3: Beda dengan komet nanti. Tapi kita nggak bahas komet ya, kita bahas meteor dulu. Kemudian kalau dia cukup besar dan sampai menghantam bumi, mm-mm. dan ada kasusnya beberapa yang menghantam di kota ya, mm-mm. dan dia bisa mengandung batuan dan logam, itu namanya meteorit pakai huruf T terakhirnya ya.
2: Oh, pakai huruf T ya.
3: Meteorit. Okay. Nah, jadi ada tiga istilah untuk satu objek yang sama. Mm-hmm. Nah, meteor ini kan sifatnya random ya kan. Mm-hmm. Ketika memang bumi berevolusi ya, ngelilingin matahari, kemudian bergesekan dan muncullah meteor. Nah, hujan meteor ini biasanya ada namanya. Mm-hmm. Jadi misalkan yang sekarang kalau nggak salah Perseid ya. Yeah, Perseid misalkan bahasa Inggris meteor shower gitu ya. Mm-hmm. Artinya hujan meteor yang nampak di rasi Perseus.
2: Rasi Perseus.
3: Rasi bintang Perseus. Jadi yang pertama-tama harus kita lihat para pendengar, di mana sih rasi Perseus itu. Nah itu dulu lihat. Artinya kita harus satukan orientasi dulu. Mm-mm. Jadi gak random kita ngelihatnya.
2: Okay.
3: Jadi hujan meteor itu akan berasal dari, seolah-olah berasal dari rasi bintang Perseus itu. Mm-hmm. Nah karena tadi Bang Fauzan bilang ya, dia tergantung dengan ukurannya besar kecilnya, kemudian kabut dan sebagainya. Bagusnya hujan meteor memang diamati ketika tidak bulan purnama. Karena cahaya bulan purnama tuh kayak jadi apa ya, polusi cahaya tanda kutip ya. Karena dia kan jadi silau ya, kita lihat ke langit itu ya. Bagusnya memang ketika dia bulan mati atau pas lagi nggak ada sinar dari bulan gitu ya.
2: Oke, bulan purnama sempurna itu kalau tidak salah itu di tanggal-tanggal
3: sekarang, 13,
2: 14, 15, kemudian di akhir-akhir bulan gitu, biasanya seperti itu ya.
4: Di tanggal 13, 14, 15 kalender Hijriah.
3: Kalender Hijriah.
2: Kalender Hijriah. Iya,
3: kita kan masih ya.
2: Iya.
4: Soalnya kan beda-beda, kalender Hijriah kan 29-30. Nah, kalau yang Masehi kan 30-31.
2: 30-31
4: ya. Ada perbedaan harinya. Jadi bulannya tentu bergeser juga gitu, purnamanya tanggal berapa gitu. Sekarang tanggal berapa? 28-27 purnamanya.
2: Iya.
4: Bulan depan bisa jadi mundur sedikit gitu kan. Bisa jadi di bulan tanggal 26-nya gitu.
2: Tanggal 26. Oh, itu berarti selalu bergeser ya?
4: Selalu bergeser.
2: Selalu bergeser, bukan memang pasti di akhir bulan enggak ya?
4: Enggak, bisa jadi nanti di awal bulan misalkan.
2: Bisa jadi awal bulan ya. Oke.
3: Makanya kan Idul Fitri geser-geser kan?
2: Geser-geser ya.
3: Nah, kayak gitu. Karena kan kalender Masehi dan kalender Hijriah kan berbeda jumlah harinya gitu ya.
2: Iya, iya. Oke, baik. Nah, ini kalau misalnya kita bicara seputar hujan meteor ini ya. Jadi kalau tertutup kabut atau tertutup asap, ini memang benar-benar tidak bisa terlihat ya, karena kabut dan asap itu tadi ya.
4: Tergantung ukurannya tadi.
2: Tergantung ukurannya tadi.
4: Soalnya kalau yang hujan meteor itu juga ada nih beberapa jenisnya gitu kan. Atau yang meteor tadi lah jenisnya yang jatuh ke bumi. Ada juga yang namanya fireball gitu, atau kayak bola api. Nah yang kayak bola api itu kan ukuran meteornya itu lebih gede. Dan beberapa waktu lalu juga di Lampung, beberapa tahun lalu ya, sempat juga tuh viral dan jatuh menimpa atap rumah warga gitu kan. Nah itu menyebabkan banyak juga tuh mispersepsinya, karena ada juga yang menganggap air dari batu meteor itu tuh kayak mengandung hal-hal yang gimana gitu kan ya. Maka bisa
3: berkah
4: jadi
3: gitu ya.
4: Berkah bisa jadi obat atau gimana, padahal itu kan bisa berbahaya kan ya kalau dia konsumsi gitu. Itu yang jatuhnya tuh, terus itu yang gedenya kan. Terus yang kecil-kecilnya itu yang gak sampai ke bumi tadi. Nah, atau yang verbal tadi itu bisa sampai ke bumi, bisa juga enggak gitu kan, tergantung dengan ukurannya tadi. Kalau dia ukurannya itu gak terlalu besar dan melintas di langit, itu bisa kebakar sebelum sampai ke tanah.
2: Sebelum sampai ke tanah ya.
4: Iya, sampai ke permukaan tanah ya. Bisa kebakar habis gitu kan. Atau kalau yang udah gede berarti meledak gitu kan, ada sebuah dentuman gitu kalau dia jatuh ke tanah gitu.
2: Oke. Nah, Bang Dino, ini boleh dijelasin lagi ya Bang ya, ini buat edukasi juga buat pendengar kita. Kenapa ketika meteor jatuh itu dari yang ukurannya sangat besar gitu ya, tadi mungkin sedikit sudah Bang Dino sampaikan ya, sampai di permukaan bumi itu habis, atau mungkin yang ukurannya besar sekali sampai permukaan bumi itu sangat kecil sekali. Nah, itu fenomena apa, proses apa yang terjadi begitu? Ini boleh dijelaskan ya lagi.
3: Ini silakan. Hebatnya atmosfer ya.
2: Atmosfer
3: itu kita ya. Ini kan luar biasa. Itu dia punya banyak lapisan ya. Ada mungkin yang dari pendidikan ya, ada ionosfer mungkin pernah pernah dengar ya. Dia berapa lapisan?
2: 7 ya kalau tidak salah ya.
3: Atau 7.
2: Lebih ya?
3: Ingat?
4: Iya, 7.
3: Fauzan apanya? Troposfer dan sebagainya itu ya.
2: Iya, iya.
3: Jadi istilahnya ini atmosfer kan lucu ya, kalau kita misalkan gini ya, kita pakai baju anti peluru kan bajunya tuh nggak tembus pandang ya, maksudnya ada ketebalan tertentu. Atmosfer kan tanda kutip agak lucu ya, dia bisa transparan gitu ya. Tapi, kita bisa melihat ke bintang gitu ya.
2: Betul,
3: ketika dia cerah gitu ya. Kalau awan itu berarti di dalam bumi berarti ya, kalau ada awan tuh kan bumi. Jadi kalau orangnya cerah kan berarti kita bisa langsung lihat ke luar angkasa. Tapi yang transparan ini bisa melindungin.
2: Iya.
3: Jadi ketika si benda-benda angkasa itu bergesekan dengan atmosfer, namanya bergesekan, coba aja pendengar gesekan tangan gitu ya.
2: Panas ya.
3: Iya, panas di situ. Jadi si benda yang awalnya keras ini kemudian bergesekan timbul panas sehingga dia makin menipis di situ. Sehingga yang awalnya besar ya thanks God ya dengan atmosfer ini ya. Jadi dia semakin mengecil ya ketika dia habis, itu namanya meteor tadi. Yang dia melesat cepat gitu ya. Saya dulu pernah waktu di daerah pantai juga, tapi waktu itu pantainya gak terlalu banyak penghuni ya, jadi gelap ya. Kita lihat fireball itu yang tadi Mas Fauzan, Bang Fauzan tadi ceritakan. Jadi fireball ini besar memang, dan dia bersuara.
2: Oh, ada
3: dia
2: suaranya juga.
3: Kayak berdesing gitu. Dan itu ke tingkat cahayanya tuh lama. Kalau meteor kan cepat biasanya. Cepat langsung hilang ya. Ini lama dan panjang. Dan kita bisa lihat kayak ada ekornya gitu.
2: Iya.
3: Karena besar tadi. Untungnya yang saya lihat ini dia jatuh di laut waktu itu. Jadi nggak kayaknya habis sih di sebelum nyampe laut itu udah habis di situ.
2: Nah, tadi juga yang disebut oleh Bang Fauzan ya, sempat ada yang jatuh begitu. Itu bahkan ada yang pernah dapat batu meteor itu dan dijual dengan harga yang
3: sekian M gitu.
2: Itu ya. Betul ya?
4: Ada, malahan ke saya pernah ada yang nawar kemarin. Di mana kemarin? Di Solo atau di mana?
2: Karena itu kan
4: kemarin
2: batu yang memang asalnya bukan dari bumi gitu ya.
4: Iya.
2: Ya, itu kemarin, ceritanya seperti apa? Silakan.
4: Iya, kemarin sempat posting di IG kapan ya? Beberapa tahun yang lalu juga, tapi kayaknya tahun kemarin gitu kan.
2: Iya.
4: Ada yang sempat post kirim DM kan di IG Astronomi Sumbar gitu kan.
2: Iya.
4: Terus Bang, saya dapat batu meteor nih gitu kan. Saya nggak masa batu, masa iya sih gitu kan. Terus difotoin kan, divideoin, oh ada bekas bakar gitu kan, kebakar gitu. Oh kayaknya mungkin ya nih batu meteor gitu kan. Soalnya kalau ke radar kan agak sulit juga kan ya kedeteknya. Harus dicek dulu nih gitu kan. Nah, di Indonesia juga yang bisa dicek itu cuman satelit ya Bang. Kebanyakan sampah antariksa. Kalau meteor ini kan karena jumlahnya banyak, jadi sulit nih buat dideteksi gitu kan, kemana arah jatuhnya dan kapan gitu kan. Nah, itu nyampe ke belakang rumahnya katanya kan, bunyi gedentuman gitu kok, tung katanya kan gitu. Terus dicek lah, pas dia ngecek katanya kan masih berasap-asap tuh gitu kan.
2: Waduh.
4: Masih berasap-asap katanya
2: itu
4: kan.
2: Kayak di apa ya, kayak imajinasi di film-film.
4: Iya. Nah, disiram lah katanya kan, disiram biar bisa dipegang katanya kan.
2: Iya.
4: Disiram terus ditawarin ke saya, mau enggak Bang, mau beli enggak gitu kan. Berapa emang katanya kan? 1M kata Widi.
2: Waduh.
4: Wih, kalau enggak jualin aja lah gitu kan. Nanti kita bagilah hasilnya katanya kan.
2: Iya,
4: gitu ceritanya. Tapi kalau menurut undang-undangnya ada enggak sih Bang itu boleh dijual enggak sih atau gimana?
3: Biasanya kalau saya enggak tahu ya undang-undangnya ya, tapi biasanya kalau kan gini, kalau lihat pasal 33 ya, bumi dan air dan kekayaan alam yang
2: dikuasai
3: oleh negara gitu. Jadi kadang ya pemerintah lewat lembaga penelitian mengambil jadinya ya. Biasanya ya kalau saya tahu. Beda dengan di luar negeri ya. Luar negeri memang rata-rata itu jadi milik sendiri dan dia bisa jual.
4: Okay. Tapi tadi kan katakan bumi, air dan itu kan bukan bumi. Itu di luar bumi.
3: Oh iya
4: kan?
3: iya, itu tuh. Itu di undang-undang antariksa yang baru kalau enggak salah. Kan di undang-undang kita kan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu kan dari luar angkasa.
2: Iya, ini kan dari luar angkasa.
4: Enggak masuk dong harusnya.
3: Tapi udah nyentuh bumi, gimana
4: tuh? Oh iya.
2: Tapi udah nyentuh bumi.
4: Ilmunya di bumi ya.
2: Itu mungkin. Kan beda kalau ditangkap
3: tafsir hukum ya, jadi
2: tangkap langsung ya.
3: Iya iya, betul. Jadi kalau dalam pasal 33 masih bisa dipakai berarti.
4: Iya, saya juga lupa pasalnya kayaknya. Ada nih sebuah pasal yang sampah antariksa atau benda luar angkasa itu kalau jatuh ke bumi nggak boleh dimiliki gitu kan. Harusnya itu diserahkan ke lembaga yang berwenang gitu. Entah itu sampah antariksa atau meteor gitu kan yang jatuh ke bumi gitu. Sebenarnya kalau saya lihat, kalau perspektif saya sebagai korban sih harusnya minimal adalah ganti ruginya dulu gitu kan. Misalkan kalau jatuhnya ke atap rumah, yang bolong ini dulu dong, dibenerin dulu gitu kan. Baru dikasih gitu kan ya. Harusnya sih gitu, tapi belum ada sih update undang-undangnya tentang itu.
3: Tapi kalau misalkan saya lihat dari perspektif negara ya, atau peneliti ya, kalau sampah antariksa kan ditakutkan ada misalkan radiasi nuklir mungkin ya, sebagai bahan bakar dari si satelit itu gitu. Termasuk juga mungkin yang meteorit berarti ya, karena sudah bertentuan dengan bumi ya. Itu mungkin mengandung yang tadi ya, mungkin ada radiasinya dan sebagainya, maka memang butuh tenaga ahli ya di situ ya. Kalau dulu kita punya 8 yang kemudian digabung jadi BRIN ya.
2: Jadi BRIN.
3: Kalau dulu kan lebih spesifik 8 mengurusi tentang antariksa gitu ya. Kalau sekarang kan BRIN itu kan ada gabungan ya, ada LIPI di situ dan 8 di situ, jadi agak kurang spesifik ya, kurang gitu fokus ya. Mungkin karena anggaran ya, jadi digabung gitu ya. Beda dengan BMKG ya, BMKG kan masih berdiri sendiri ya.
2: Betul.
3: Karena bencana tuh akrab dengan Indonesia di situ, sepertinya kayak gitu.
2: Oke, tapi batu-batu yang memang asalnya dari luar angkasa ini harganya memang mahal ya? Sepengetahuan dari Bang Fauzan dan Bang Dino bagaimana?
3: Yang saya tahu pertama gini, di pertemuan sebelumnya saya pernah cerita ya. Jadi kalau kita lihat, saya pernah ke Museum Keris yang di Solo waktu itu ya. Jadi keris, kalau di Sumatera Barat juga keris ya senjata. Jadi salah satu logam terkuat yang pernah ditemukan di dalam keris itu adalah logam dari antariksa. Jadi meteor ini ada yang mengandung unsur logam.
2: Ada yang mengandung unsur logam.
3: Itu kelihatan dari ketika dia sudah jatuh ke bumi, kelihatan dari bekas lelehannya. Jadi dia memang masih bentuknya seperti batu ya, tapi lelehan itu seperti kita lihat besi yang dilelehkan gitu loh.
2: Iya.
3: Nah itu yang kemudian ditempa berulang kali oleh empu.
2: Jadi sebuah
3: mahakarya yang namanya keris tadi. Nah itu memang logam-logam tertentu yang memang ditempa di luar angkasa kan beda dengan yang ditempa di dalam bumi ya. Jadi kekuatannya lebih kuat gitu loh.
2: Lebih maksimal lah ya.
3: Karena kan nggak dari bumi itunya. Sinar kosmiknya langsung dari antariksa di situ ya.
2: Iya.
3: Dan itu memang ada gitu.
4: Keris-nya mungkin beda juga ya.
3: Tapi enggak selamanya itu mengandung logam gitu loh Mas. Jadi kayak ada gambling ya,
2: ada gambling ya.
3: Untung-untungan ya.
2: Iya. Untung-untungan ini batu meteor yang jatuh itu jenisnya seperti apa ya?
3: Itu dia. Jenisnya. Makanya kita butuh BRIN tadi ya, 8 tadi untuk meneliti apakah yang syukur-syukur enggak ada radiasi ya. Takutnya kan ada radiasi ya. Radiasi kan enggak terlihat ya. Tiba-tiba kita ada mutasi aja di tubuh kita kan bahaya
2: betul,
3: tuh.
2: Betul.
3: Kalau misalkan kayak di film science gitu ya, science fiction kan ada monsternya kan nampak ya monsternya. Atau robot itu kan nampak ya. Tapi ini misalkan radiasi kan gak nampak.
2: Betul.
3: Ya. Makanya butuh orang yang ahli untuk mendeteksi yang di situ mungkin itu. Fungsi negara kan situ harusnya.
2: Jadi sebenarnya gak bisa sembarangan juga
3: betul
2: ya, Bang Dino dan Bang Fauzan ya. Oke. Ini kalau kita coba lihat nih, ada pendengar kita yang ikut gabung nih. Ada yang bertanya gimana sih cari lokasi gitu atau tempat yang kira-kira bisa dimaksimalkan atau digunakan untuk mungkin melihat bintang-bintang jatuh atau mungkin sekedar melihat bulan ya yang posisinya sedang sangat sempurna untuk melihat ya mungkin belahan bulan itu ya yang sebelumnya dibelah Nabi Muhammad ya. Iya itu betul ya. Ada garis itu ya. Itu gimana tuh Bang Fauzan?
4: Kayak dari awal dulu berarti tadi ya.
2: Iya.
4: Tempat untuk bisa melihat bintang yang banyak gitu kan. Menarik ini pertanyaannya karena Astronomi Sumbar di salah satu visinya itu kita mencoba mengeksplorasi tempat-tempat atau beberapa lokasi di Sumatera Barat untuk bisa menjadi potensi astroturism gitu atau wisata astronomi gitu. Nah, fokusnya kami ini adalah di langit malamnya gitu.
2: Oke. Okay. Nah,
4: kan di Sumatera Barat kita udah enggak asing lagi nih atau udah enggak ada perdebatan lagi nih mengenai tentang keindahan alamnya gitu kan.
2: Iya.
4: Tapi bagaimana nih dengan langitnya gitu kan. Mm-hmm. Nah, itu yang kami cari tahu gitu. Nah, sejauh ini kami udah beberapa kali nih mengeksplor tempat-tempat gitu kan yang di Sumatera Barat yang paling deket dulu lah gitu kan. Contohnya kemarin di Bukit Nobita gitu kan. Mungkin pendengar ada yang tahu Bukit Nobita di Padang.
2: Yeah.
4: Nah, di situ kan minimal itu tuh di pinggir kota juga. Mm-hmm. Dan daerahnya ketinggian gitu kan. Sehingga polusi cahaya di situ rendah gitu kan. Terlihatnya rendah. Meskipun masih bisa sampai ke langit tapi posisinya itu rendah. Mm-hmm. Nah, bintang-bintang di atasnya itu masih bisa kelihatan dengan jelas gitu. Mm-hmm. Itu yang di Kota Padang. Atau yang di pinggiran Kota Padangnya mungkin bisa ke tempat-tempat wisata yang populer juga mungkin ya. Di Mandeh kemarin kita beberapa kali juga nih ke Mandeh. Dan tahun kemarin juga beberapa hari lalu nih ke Mandeh gitu kan.
2: Wow.
4: Nah, tahun kemarin kita bisa sempat dapat beberapa menit Milky Way-nya gitu yang mau terbenam.
3: Bima Sakti ya.
4: Ya, galaksi Bima Sakti. Ya. Nah, itu kan bentangan bintang-bentangan galaksi itu tuh di situ tuh banyak nih bintang-bintang yang ada gitu kan di langit malamnya. Kelihatan jelas tuh.
2: Itu benar-benar kesorot ya?
4: Iya, kesorot. Wow. Itu enggak perlu pakai teleskop sekalipun gitu. Cukup dengan mata pun bisa gitu kan. Atau untuk mengabadikannya ya pakai kamera HP pun bisa gitu kan. Tanpa kamera DSLR aja gitu. Itu bisa. Yang penting, yang pastinya sih di tempat yang jauh dari sorot lampu kota gitu kan. Gitu.
2: Polusi cahaya itu tadi ya.
4: Ah iya, polusi cahaya tadi. Mungkin topik-topik sebelumnya di podcast ini udah pernah juga nih bahas tentang polusi cahaya gitu.
2: Iya.
4: Terus mengenai bulan tadi, kalau untuk bulan sih gak perlu jauh-jauh ya gitu kan. Karena bulan itu kan objeknya dekat kan ya dengan bumi. Dan terang juga gitu. Jadi kalau ada polusi cahaya pun gak apa-apa. Masih bisa kelihatan. Bedanya mungkin nanti di detailnya aja nanti gitu. Mungkin di daerah perdesaan, pinggiran kota itu jauh lebih jelas detailnya. Kalau di kota ada sedikit buram-buram gitu kan. Karena polusi cahayanya atau kabutnya gitu. Terus kalau yang tadi belahan apa? Bulan yang bekas di bulan Nabi Muhammad itu belum ketemu sih saya. Kayaknya teleskopnya kurang detail gitu.
2: Iya. Berarti memang kalau bicara teleskop juga itu ada jenis-jenisnya ya?
4: Iya, banyak.
2: Banyak ya.
4: Tergantung harganya
2: semakin
4: juga.
2: Semakin detail dia tentu harganya juga semakin luar biasa gitu ya. Bang Dino dan Bang Fauzan ya. Saya juga sempat lihat konten nih Bang Dino dan Bang Fauzan di TikTok. Jadi ada konten kreator ini yang memang fokus melihat apa ya?
3: Objek langit.
2: Objek langit betul yang ada di langit. Itu dia bahkan bisa tahu detail gitu. Wah, ini lagi cuaca lagi bagus nih guys gitu. Wah, di sana ada apa Mars gitu. Itu benar-benar kalau kita fokus banget ke sana itu kita benar-benar tahu ya objek-objeknya letak-letaknya di mana-mana saja gitu ya. Bang Dino dan Bang Fauzan.
3: Ya, pertama kalau kita ngelihat langit gitu ya, kalau bagi seorang astronom gitu ya, baik amatir maupun dia yang profesional gitu ya. Dia itu ada bintang-bintang yang membentuk rasi tadi yang saya cerita tadi, ada Perseus tadi ya.
2: Iya.
3: Rasi bintang mungkin yang paling gampang mendengar bisa dengar apa ingat dengan zodiak mungkin ya.
2: Iya.
3: Ada Aries, Pisces dan sebagainya itu kan. Betul. Itu nama zodiak, nama rasi bintang sebenarnya. Makanya kan astronomi itu tidak dinamakan sebagai astrologi seperti biologi kan.
2: Oh.
3: Biologi kan menggunakan kata bio dan logos ya. Logos kan ilmu kan. Ya. Nah, astronomi yang secara perhitungan saintifik dia tidak menggunakan kata astrologi seperti biologi karena image astrologi sudah sangat kuat di benak gitu ya para orang-orang waktu dulu bahwa itu adalah bintang tuh bisa meramal kehidupan kita. Sedangkan kan astronomi, astro dan nomos ya, nomos kan perhitungan. Artinya ini semua bisa terukur secara saintifik gitu loh.
2: Iya.
3: Makanya astronomi memilih mengalah gitu ya. Menggunakan kata astronomi, tidak astrologi seperti biologi gitu ya, geologi dan sebagainya itu ya. Nah, kemudian ketika dia memandang ke langit, bintang-bintang itu membentuk pola yang relatif sama. Dia akan berubah rentangnya ribuan, puluhan ribu tahun baru akan bergeser gitu ya. Nah, planet tadi yang disebut planet itu kan nama lain dari bintang pengembara ya. Dia bukan bintang, tapi istilahnya bintang pengembara. Artinya latar belakang bintang kan posisinya cenderung sama. Jadi kita bisa imajinasi yang tadi ya, ada Perseus, ada Sagittarius, bisa itu kan imajinasi manusia ketika melihat ke langit. Ada yang bentuk ikan, ada bentuk ini dan sebagainya. Nah, di antara bentuk yang tanda kutip fix tadi, ada satu bintang terang itu yang bergeraknya kok pindah-pindah. Dalam satu hari itu bisa pindah posisi gitu loh. Artinya apa? Ini yang objek ini lebih dekat dari kita. Nah, bintang itu kan karena posisinya relatif tetap, karena dia jauh posisinya. Nah, sedangkan yang dekat ini ketika dia bergerak, dia seperti berbeda dari yang lain. Dan kalau planet gampang untuk mengenalinya, dia cenderung cahayanya tidak berkelap-kelip.
2: Oh gitu.
3: Karena dia memantulkan cahaya.
2: Jadi ada apa namanya, ada kayak apa ya, ciri-ciri khusus
3: ya,
2: gitu ya.
3: Ada ciri. Nah, misalkan di sebelah barat ya, kalau nggak salah ada Venus sekarang ya. Atau misalkan matahari terbenam itu ada seperti bintang yang terang gitu.
2: Seperti bintang yang.
3: Coba lihat, pasti dia nggak berkelap-kelip. Nah, itu Venus itu.
2: Oh gitu.
3: Jadi kalau kita lihat aja, oh ini Venus.
2: Kalau dia berkelap-kelip?
3: Bintang. Karena dia mengeluarkan cahaya sendiri. Dia ada proses ini ya, nuklir di dalamnya untuk mengeluarkan energi sehingga dia kelihatan berkelap-kelip dari kita. Matahari. Matahari itu kan bintang. Kenapa dia gede? Ya karena dekat. Nah, kayak
2: karena dekat ya. Oke, itu yang kita lihat berkelap-kelip mungkin bintang sejenis matahari tapi sangat kecil ukurannya. Gitu ya.
3: Yang kecil yang kita lihat siapa tuh lebih gede sekian puluh kali. Oh, itu kan karena jauh. Iya, ya, itu dia. Ya. Kayak gajah kita jauhkan.
2: Iya.
3: Itu kan kecil gajah. Iya, tapi begitu kita sama aja,
2: betul.
3: Ternyata dia lebih gede dari kita.
2: Jangan-jangan itu objek yang kita lihat bintang yang berkelap-kelip kecil itu ternyata
3: lebih gede dari matahari.
2: Sekali.
3: Ya, betul.
2: Karena jarak yang jauh itu ya.
3: Iya.
2: Oh, menarik betul. Sekali ya. Bicara seputar astronomi.
4: Iya. Tadi kalau yang content creator tadi itu tahu posisi-posisinya, mungkin dia itu udah hafal juga gitu kan. Atau itu bintang ini gitu kan. Oh, sebelah sini ada rasi bintang Perseus gitu kan. Sebelah sini ada rasi bintang Orion gitu kan. Nah, kita sebenarnya bisa ngecek juga langsung gitu. Ada aplikasinya yang biasa kami pakai itu namanya Stellarium. Yang di HP bisa di-download di Play Store juga. Nah, itu kita buka, tinggal kita arahin aja objeknya ke misalkan nih HP nih. Arahnya aja ke sana gitu kan. Nanti kelihatan di sini di layarnya ini, ada apa aja di situ gitu kan. Ada bintang apa aja, atau mau lihat ada rasi bintang apa di situ gitu kan.
2: Oh, bahkan sudah sampai sedetail itu ya?
4: Iya, karena itu tuh namanya katalog. Katalog gitu. Iya, kayak peta.
2: Kayak peta ya.
4: Peta Indonesia. Oh, ini ada ini gitu kan.
2: Iya. Oke, kita coba sapa penelpon dulu ya, Bang Fauzan dan juga Bang Dino.
3: Oke, siap.
2: Oke, terputus. Boleh dicoba lagi, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Kak Ika? Betul ya, Kak Ika di Batipu.
5: Iya, Kak Ika di Batipu.
2: Iya, baik, silakan pertanyaannya Kak Ika.
5: Saya pernah melihat bintang jatuh. Terus disuruh sama kakek saya berdoa, bagaimana terjatuhnya kemana ya? Kelihatan itu jatuh, cepat berdoa dikabulkan.
2: Oh, ada bintang jatuh ya, berdoa yuk gitu ya.
5: Iya,
2: tapi itu kayak
5: jatuh,
2: ini ya,
5: jatuhnya ke
3: make a wish.
2: Iya, make a wish gitu loh. Ya. Oh,
5: bintang itu jatuh. Ayo cepat berdoa. Bagaimana penyembuhannya tuh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu gimana nih menurut pandangan dari Bang Dino dan juga Bang Fauzan ya? Okay. Itu hanya mitos semata atau bagaimana?
3: Pertama, bintang jatuh ya. Bintang jatuh yang di sini istilahnya memang dari visualnya makhluk di bumi ya. Berarti kita ya sebagai orang di bumi yang lihat ke atas, kita menyamakan sebagai bintang jatuh. Nah, bintang jatuh itu sebenarnya meteor.
2: meteor ya.
3: Bukan bintang.
2: Bukan bintang yang benar-benar.
3: Mungkin karena dia bercahaya terus bergerak, kita sangat, menyamakan dengan bintang
2: secara,
3: tadi ya.
2: Secara umum atau secara awam kita nyebutnya ya udah. Ya. Itu bintang jatuh deh gitu ya.
3: Iya, bintang jatuh.
4: Semua yang di langit itu bintang semua.
3: Iya, betul. Jadi tugas kita itu ya memberitahu nanti ya ke para pendengar yang mana bedanya. Nah, ketika masuk ke ranah apa tadi ya? Mistis ya. Apa ya tadi ya? Ketika dia bergerak kemudian kita mungkin tadi apa kakek ya tadi ya sama Unika tadi ya. Jadi ketika mengatakan ayo berdoa, berdoa ini sama seperti ketika ini ya. Kita ulang tahun tiup lilin terus make a wish gitu ya. Jadi lebih sifatnya
2: sama seperti itu ya.
3: Apa ya kalau dalam Islam jadinya ke
2: budaya
3: ini ya,
2: ya itu
3: budaya ya. Malah
2: budaya
3: mungkin kalau di
2: gitu
3: Islam ya. Jadinya apa ya? Mungkin dalam tanda kutip jadi syirik ya mungkin ya. Saya nggak tahu karena apa tadi ya. Karena sebenarnya kan bukan bintang yang mengabulkan doa kita ya. Jadi memang dari Tuhan ya dalam hal ini kalau di Islam kan ke Allah berarti. Jadi itu mungkin kayak semacam tanda kutip apa ya? Kearifan lokal kali ya.
2: Dari... Tapi itu sepertinya budaya barat ya? Ya nggak sih?
4: Dari barat nggak sih itu datangnya bang?
3: Iya kayaknya saya tahu yang ulang tahun ya. Kalau yang bintang saya agak lupa. Mungkin yang pernah ke barat.
4: Dalam film. Oh, saya tinggalnya di Sumatera Barat.
3: Tinggal di Sumatera. Saya kuliah di Jawa Barat nih, sama-sama barat gitu ya.
4: Barat ternyata. Ya, mungkin di barat itu kan itu terinspirasinya dari film-film mungkin.
2: Dari film ya, biasa aja.
4: Dari film-film. Jadi ada bintang jatuh, ucapan permohonan gitu kan ya. Itu atau mungkin nanti bisa jadi keberuntungan gitu kan. Malahan saya beranggapan dia bisa melihat bintang jatuh itu adalah sebuah keberuntungan gitu karena
2: karena jarang ya orang
4: jarang banget dan meskipun ada nggak semua orang juga yang sadar itu saat itu tuh juga ada objek yang melintas di langit kan. Malahan kemarin yang bulan tahun ini ya yang kemarin itu ada sampah antariksa itu kan gede tuh dari Padang sampai ke Lampung malahan itu kelihatan gitu kan. Itu posisi saya sendiri sih lagi podcast juga nih di sini gitu.
3: Roket Cina ya?
4: Iya yang roket Cina
2: ya. Roket Cina ya. Sampah antariksa ya.
4: Iya, itu kan jauh banget tuh dari Padang sampai ke Lampung masih kelihatan tuh gitu kan. Itu malahan nggak semua juga kan yang ngelihat gitu kan. Nggak semua juga yang sadar gitu kan bahwasannya ada objek yang lewat gitu.
2: Ada objek yang lewat ya. Bahkan ya itu tadi ya karena keawaman kita berpikir bahwa itu bintang jatuh. Padahal sebenarnya itu sampah antariksa yang jatuh.
4: Iya. Setelah dikonfirmasi ternyata oh memang itu sampah antariksa karena itu tuh memecahnya terlalu banyak kan ya.
2: Tapi sampah antariksa ini memang pasti akan jatuh ya atau seperti apa tuh Bang Dino?
3: Intinya di gravity ya.
2: Di gravitasi.
3: Jadi di orbit di luar kita ada namanya geostasioner. Kalau nggak salah tuh ketinggiannya 35.000 atau 36.000 kilometer ya.
2: Iya.
3: Di situ tuh posisi stabil. Dia nggak keluar. Ini bumi ya. Dia nggak ke luar angkasa. Dia nggak ketarik juga ke bumi. Nah, begitu dia geser, begitu bahan bakar habis misalkan ya, atau misalkan roket yang mengilirkan satelit kan dia nggak sampai keluar angkasa. Dia sampai ketinggian tertentu bahan bakarnya habis kemudian dilepas. Makanya kan Tesla ya. Yang buat roket yang bisa balik lagi itu kan untuk menghemat bahan bakar sebenarnya. Bukan bahan bakar.
4: Elon Musk
3: buat roket yang supaya bisa dipakai ulang gitu loh. Kalau yang biasanya kan begitu terbang dia lepas jatuh ke laut kan nggak bisa dipakai lagi gitu. Makanya dia membuat roket yang bisa mendarat kembali. Nah, sedangkan ketika dia keluar angkasa ada beberapa bagian yang memang harus terlepas karena begitu dia menembus atmosfer bumi kan panas tadi ya. Ingat tadi cerita tentang meteor. Meteor itu ketika bergesekan dia akan semakin mengecil. Nah, roket yang ada satelit di dalamnya ketika dia keluar angkasa, ini harus pada pelindung dong. Nah, pelindungnya ini yang ketika dilepas, nah ini akan jadi sampah antariksa dan itu sangat banyak di orbit khatulistiwa.
2: Itu yang sering saya lihat di NASA ya.
3: Iya, itu dia.
2: Iya.
3: Karena nggak mungkin kita ngirimkan satelit gitu aja ketika kena atmosfer hancur lah dia.
2: Iya betul.
3: Maka butuh pelindung. Nah, pelindungnya ini yang dibuka-buka di luar angkasa tanda kutip seenaknya ya.
2: Karena
3: di luar angkasa ada batas negara nggak di luar angkasa?
2: Tidak.
3: Nggak ada ya. Itu dia.
2: Oke. Jadi kalau satelit itu sendiri itu akan memang bertahan sangat lama ya? Atau yang ada nggak posisinya satelit ini memang udah puluhan tahun dan akhirnya mereka jadi sampah tarik sejatuh begitu. Ada tidak itu?
4: Ada, Bang ada masanya.
2: Ada masanya
4: sekitar
2: juga
4: puluhan tahun, belasan tahun gitu kan. Jadi kalau dia tuh kayak kayak robot aja. Yeah. Kalau masa pakainya sudah habis, sudah usang, berarti nggak kedetek lagi nih, nggak bisa lagi nih, karena udah tua gitu kan ya. Jadi ya memang udah jadi sampah antariksa saja. Yang di luar angkasa itu selain bekas potongan roket itu juga satelit-satelit utuh juga yang di sampah antariksanya gitu.
2: Iya, bermacam-macam ya jadi ya. Nah, cara membedakannya gimana tuh Bang Dino, Bang Fauzan? Antara memang real bintang jatuh gitu ya, meteor, dengan sampah antariksa ini. Itu memang harus pakai alat khusus ya? Atau pakai mata telanjang aja kita kalau kita lihat kita sudah bisa tahu gitu? Atau kalau, sesuai dengan kemampuan atau pemahaman? Atau bagaimana?
4: Kayaknya itu tuh perlu dicek dulu ya, perlu dikonfirmasi dulu. Ada tuh kayak katalognya semacam yang ngedetect, ada webnya, ada lembaganya yang ngedetect. Objek-objek luar angkasa yang gak terkendali gitu kan, yang mau jatuh ke bumi, kira-kira orbitnya itu di mana aja, jalurnya di mana aja. Nah itu tuh bukan, jalurnya bukan tetap gitu kan, malahan bisa berubah-ubah. Mereka cuma membuat perkiraannya aja. Perkiraannya dia bakal melintasi ini gitu kan, dan jatuh di sini. Itu perkiraan kedua bakal jatuh di sini gitu kan, gak tetap gitu kan. Nah itu ada lembaga yang mendeteknya. Tapi kalau yang secara kasat mata, palingan kita cuma bisa menduga-duga aja antara dua itu aja, antara meteor atau enggak sampah antariksa, itu aja gitu.
3: Nah biasanya kalau sampah nanti dikonfirmasi sama lembaga terkait ya, sama yang berin tadi ya. Artinya nanti biasanya ada warning dulu, hati-hati sekitar tanggal sekian nanti akan ada sampah ya, sampah antariksa akan kira-kira nih, karena kan dia tadi Fauzan bilang dia bisa di daerah sini, bisa di daerah, tergantung pergerakannya. Dia akan jatuh di tempat ini gitu, makanya disuruh aware dulu. Biasanya sih di laut biasanya ya.
4: Iya, kebanyakan
3: di laut.
2: Tapi memang ya lembaga-lembaga ini dari awal mereka sudah bisa melihat dan memprediksi gitu ya, Bang Dido dan Bang Fauzan ya.
3: Iya, bisa.
2: Oke. Okay.
3: Bisa dihitung semua orbit.
2: Baik. Nah, ini saya penasaran nih. Saya pengen tahu teleskop yang super canggih sejauh ini bisa sampai sejauh apa melihat objek yang ada di luar angkasa nih, Bang Fauzan dan Bang Dino.
3: James Webb kayaknya.
4: Iya, yang terbaru James Webb.
2: James Webb.
4: Itu teleskop luar angkasa malahan. Karena kalau yang kita ngelihat objek luar angkasa di bumi, itu kan masih banyak tuh kendalanya dari atmosfer, awan, cuaca gitu kan.
2: Iya.
4: Udah orang peneliti ini, ya udah gimana kalau kita kirimkan aja langsung teleskopnya ke luar angkasa gitu kan. Biar lebih deket nih ke objeknya gitu kan. Kayak kita mau meneliti matahari, ya udah kita terbangkan aja satelit ke mataharinya langsung gitu
2: kan. Yang posisinya ada kamera di sana gitu.
4: Ada, malahan itu tuh kameranya cermin, dalam bentuk cermin gitu
2: dalam
4: kan
2: bentuk ya. Cermin ya.
4: Yang besar banget gitu kan. Jadi kayaknya nggak muat gitu kan di satu laptop aja, ada banyak gitu kan yang untuk mengontrolnya gitu. Itu yang di luar angkasa. Yang di bumi juga ada tuh beberapa, malahan teleskop radio sih namanya. Jadi ditaruh ada tiga atau berapa gitu kan, beberapa bagian sih mereka buatnya. Misalkan di bumi bagian ini satu, bagian bumi lainnya satu, bagian bumi lainnya satu. Tujuannya kenapa? Biar bisa mencakup seolah-olah teleskop itu segede bumi gitu kan, seolah-olahnya gitu. Jadi datanya itu lebih banyak nih. Mereka dapatkan langit itu luas kan ya. Ada langit utara, selatan, timur, barat gitu kan ya. Kalau dalam satu teleskop cuma bisa melihat satu bagiannya aja gitu. Nah, kita butuh bisa melihat semua bagian gitu. Jadi kita sebar aja teleskop-teleskop ini di beberapa bagian bumi gitu.
2: Oke, bahkan saya juga pernah dengar informasi ada satelit yang posisinya sudah sangat jauh sekali dari bumi.
4: Itu betul Voyager,
2: ya? Voyager ya.
3: Voyager 2A. Banyak, ada Pioneer 10, banyak gitu. Dia sudah ke di luarnya tata surya kita ya.
2: Bahkan sudah di luar tata surya kita.
3: Yang di situ ada plakat yang ngasih posisi kita di mana gitu.
2: Betul.
3: Jadi kayak kita berharap kalau ada makhluk cerdas di luar sana yang
2: bisa terdeteksi gitu ya.
3: Yang lihat ada plakat dia main kemari gitu kalau enggak salah itu. Karena ada rekaman juga piringan hitam. Tentang berbagai bahasa di situ, termasuk bahasa tumbuh-tumbuhan, bahasa pokoknya bahasa kayak angin gitu ya. Terus ada bahasa beberapa jenis hewan di situ, direkam di situ semua.
2: Sebelumnya Bang Dino dan Bang Fauzan sudah pernah bahas alien belum ya?
3: Mungkin baru fenomena yang itu ya, yang uap itu ya.
4: Oh iya, kemarin pertemuan kemarin yang uap sih.
3: sebentar saya lupa, unidentified anomalous phenomena yang zaman Trump itu ya, yang merilis yang UFO ya, zaman dulu kita sebut sebagai UFO ya.
2: Betul. Ya terus juga apa ya, seputar konspirasi area 51 gitu ya.
4: Iya. Tapi kemarin kita belum sempat ke area 51
3: belum,
4: ya,
3: belum, Bang. Belum, belum.
4: Baru sebatas masih kontroversinya aja gitu kan.
3: Tentang UFO sendiri di Indonesia juga ada komunitasnya sebenarnya.
2: Oh, ada komunitasnya.
3: Namanya juga, Beta UFO. Iya, serius ya, Beta UFO itu biasanya. Yeah, jadi istilahnya kan gini, biasanya kan UFO di luar negeri aja ya. Sebenarnya di Indonesia ada loh, kayak gitu. Beta UFO itu membahas lebih ke yang lokalnya gitu.
2: Iya, kalau saya juga tahu pernah ada objek-objek tertentu yang turun di apa, persawahan ya. Pernah dengar Bang Dino dan
3: pernah,
2: Bang Fauzan?
3: Tapi nggak lihat langsung gitu.
4: Iya, pernah. Ya,
2: apa isu-isunya seperti itu ya?
4: Malahan saya dengar isunya itu tuh mau rekam film katanya.
2: Iya, iya, objek-objek tertentu yang turun di persawahan. Kemudian apa ya, membuat
3: curb cycle.
2: Curb cycle gitu.
3: Oke, itu dia. Bekas-bekas gitu. Iya, iya.
4: Anehnya bekasnya tuh enggak gosong kayak habis bakar kan. Malah berbentuk
2: betul,
4: UFO itu kan. Berbentuk
3: ya, macam-macam.
4: Gitu.
2: Dulu sempat apa ya, sempat tren gitu ya. Ini ada lagi nih, pendengar kita yang ikut gabung nih. Selamat malam Pro 1, nada di Padang. Berarti emas berasal dari meteor yang jatuh ya? Sepertinya ada keuntungan jika meteor jatuh ke bumi. Terima kasih. Nah,
4: soalnya di mungkin di luar angkasa itu kan juga pernah ada yang bilang tuh Bang, ada enggak cuman besi aja kan, ada
2: tidak
4: juga
2: cuma besi atau mungkin
4: mutiara gitu kan.
2: Mutiara atau ada jenis-jenis lain gitu ya, namanya benda angkasa ya.
3: Betul.
2: Bang ya, kita enggak akan pernah tahu ini sebelum diteliti gitu ya lebih lanjut jenisnya seperti apa. Ini kalau pendengar kita tanya emas, beruntunglah dapat bongkahan emas ya, sebesar ini.
3: Balik
2: sebesar ini
3: lagi udah. Ya, kenapa emas disebut berharga di bumi? Karena rare kan, langka rare, kan ya. Dan sedangkan di luar angkasa sana banyak sebenarnya.
2: Iya, iya.
3: Masalahnya gimana ngambilnya?
2: Iya. Gimana ngambilnya ya?
3: Ya, kalau meteor yang selama ini dia jatuh, seingat saya banyaknya unsur batuan atau logam ya. Mungkin Fauzan punya update.
2: Jadi yang emas
3: sendiri saya belum dapat
2: info ya?
3: Belum dapat refer, mungkin ada tapi kadarnya rendah gitu ya. Rata-rata lebih ke logam.
2: Lebih ke logam
3: sama batuan. Karena itu merupakan sisa-sisa dari pembentukan tata surya kita. Seperti itu. Balik lagi ke meteor tadi ya, yang meteor shower tadi gitu ya. Kenapa dia kok, kalau meteor biasa kan dia sesekali ya muncul ya. Kalau meteor shower tuh kan dia di satu rasi bintang kita bisa lihat. Mungkin bisa tadi pakai stellarium untuk stellarium ya, ada aplikasi untuk melihatnya. Sehingga saya berbayar ya stellarium. Oh enggak ya, free ya. Yang biasanya saya pakai di laptop biasa yang free itu, karena di open source itu ya. Kalau misalkan pendengar masih awam, coba cari di situ. Pertama ubah dulu posisi menjadi Indonesia, kemudian cek rasi Perseus tadi apakah nampak di atas gitu ya. Begitu nampak, lihat aja di situ terus. Nah, kalau meteor shower tuh dia sepertinya keluar mengarah dari rasi itu, keluarnya si meteor tadi.
2: Oke.
3: Nah, meteor tadi itu kalau dia meteor shower itu nggak ada unsur logamnya, nggak ada emasnya sama sekali. Karena apa? Kenapa kita bisa intensitasnya banyak di meteor shower? Karena si bumi tadi ketika dia bergerak mengelilingi matahari itu ya, dia seperti menyapu bekas lintasan dari komet.
2: Oh.
3: Nah, komet ini debu dan es. Nah, kayak gitu.
2: Oke.
3: Komet punya lintasan yang sangat elips. Dia bisa mati di tanda kutip mati, artinya bertabrakan dengan matahari, atau dia periodik gitu ya, dia akan berulang seperti komet Halley. 75 tahun sekali itu ya.
2: 75 tahun sekali ya.
3: Nah, kalau yang meteor shower tadi itu meteornya komposisinya es. Bukan apalagi dapat emas ya, kayaknya enggak. Karena kecuali di situ ketika dia melintas ada berapa batuan juga yang ada di sekitar bekas debris dari si komet tadi gitu loh.
2: Iya.
3: Karena ibaratnya gini ya, si komet ketika bergerak, ketika mendekati sumber panas matahari kan dia pecah.
2: Iya.
3: Nah, pecahan tuh di situ aja.
2: Iya.
3: Nah, si bumi nyamber itu kayak nyapu.
2: Kayak nyapu.
3: Kayak nyapu. Maka dia bisa dihitung bulan apa dia muncul gitu.
2: Oke. Okay.
3: Karena kan bumi kan muter, ada perhitungannya.
2: Betul.
3: Nanti kapan kita kena lintasan itu lagi, nah kayak gitu. Banyak sih meteor shower tuh, ada Leonid, ada Perseid, ada Orionid. Jadi meteor shower, Leonid meteor shower gitu. Jadi pertama disebutkan rasi bintangnya dulu, baru meteor shower gitu. Leonid berarti rasi bintang Leo kayak gitu.
2: Oke, baik. Nah, ini satu yang terakhir nih, sepertinya pendengar kita ikut gabung lagi. Assalamualaikum, Min. Pada tingkat indeks standar pencemaran udara, berapa aktivitas pengamatan langit malam mulai sama sekali tidak efektif? Nah, ini juga yang nanya kayak pengen minta dirahasiain nih identitas ini.
4: Berat tuh bang, silakan bang.
2: Ini aja singkat ya, karena waktu juga ya.
3: Fauzan kayaknya yang masalah atmosfer deh.
4: Aduh.
3: Secara ini aja, analogi aja.
4: Indeks apa tadi? Ya.
3: Indeks kerapatan
2: indeks,
3: ya?
2: Iya, indeks standar
4: polusi cahayanya.
2: Polusi cahaya.
4: Oh, oke. Okay. Jadi intinya kalau polusi cahayanya itu semakin tinggi, berarti objek atau bintang-bintang di langit itu semakin susah buat kelihatannya.
2: Semakin sulit ya.
4: Semakin sulit buat kelihatan gitu. Perbedaannya nanti bisa kita lihat di desa dan di kota. Kalau di Padang mungkin yang kelihatan cuma di bintang-bintang
3: terang.
4: Yang terang-terang aja gitu kan. Yeah, kalau yang di desa mungkin bisa kelihatan rasi bintang yang lebih lengkap lagi gitu.
2: Bahkan kalau di desa bisa apa, lokasi juga menentukan berarti ya.
4: Iya. Karena kan di kota Padang kan banyak nih cahaya-cahaya, apalagi cahaya yang terlalu terang kan ya.
3: Karena ada satu kejadian ya yang kemarin terjadi di Sumatera. Mungkin satu Sumatera ngedumel ya.

0: Kelihatan ya,
1: banget.
0: Wow.
1: Milky Way, Bima Sakti. Jadi kayak semacam kabut susu gitu, kabut cahaya gitu. Di rasi, dia kan pusatnya di Sagittarius, rasi Sagittarius pusat dari galaksi kita. Kalau pernah lihat gambar-gambar galaksi yang di film-filmnya, nah kayak gitulah gambarannya. Tapi kita nggak pernah keluar ya, keluar motret galaksi kita terus balik lagi ke dalam, enggak ya. Jadi itu emang kita di dalam melihat pita cahaya.
0: Iya.
1: Jadi jangan bayangkan kita keluar galaksi Bima Sakti, motret dari luar kemudian masuk lagi ke dalam.
0: Enggak. Iya. Oke. Okay.
2: Jauh banget ya.
0: Baik. Terakhir sekali, ada pesan-pesan gak nih dari tamu kita, dari Bang Dino dan juga Bang Fauzan? Tentu event. Untuk komunitas astronomi ya.
1: Event paling.
0: Ada event-event khusus, event, ada program-program ke depan yang ingin dilakukan, silakan.
2: Tadi kita bahas tentang hujan meteor ya. Yang paling penting sih, karena kita bahas tadi hujan meteor persis kita ya. Tapi sekarang periodenya tuh udah habis. Next bakal ada lagi hujan meteor-hujan meteor. Tapi yang paling penting, gak perlu hujan meteor gitu untuk bisa melihat meteor jatuh. Sekali-sekali pasti ada aja yang kelihatan, sering-sering aja lihat ke langit pas malam-malam hari gitu. Terus yang kedua, Astronomi Sumbar sekarang kita lagi ada event nih, beberapa event ke depan. Yang pertama itu ada ASKEN namanya, itu beberapa event kayak pengamatan bulan secara internasional gitu. Jadi di satu waktu itu tanggal 19 September nanti kita ngamat bulan bareng-bareng, dan seluruh dunia juga melakukan hal yang sama gitu. Menariknya itu. Terus mungkin RRI juga ada festival ya besok ya.
0: Iya betul.
2: Gitu. Kita juga ikut, kita juga hadir nih di festival RRI gitu kan. Ada juga kita juga ikutan di festival Perpustakaan Sumbar gitu kan. Tanggal minggu depan, malahan minggu depan. Setelah di RRI, mungkin teman-teman bisa ikutan juga tuh di sana.
1: Iya, kita bisa diskusi nanti di sana ya, lebih
0: detail ya.
1: Lebih intim kali ya. Maksudnya lebih banyak kita saling TikTokan, dicerita di situ. Sambil lihat ke langit ya, sambil kita mungkin pelajari beberapa rasi bintang yang bisa kita kenali.
0: Oke.
1: Malam-malam kan ya?
2: Di sini sampai malam kan ya? Di sini sampai malam.
1: Oke. Mantap kan?
0: Siap. Terima kasih banyak Bang Dino, Bang Fauzan sudah bersama di kesempatan malam hari ini. Salam sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam ya. Assalamualaikum Bang Dino, Bang Fauzan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri obrolan malam Ruang Komunitas bersama Komunitas Astronomi. Hujan meteor dalam kepungan kabut asap bisa dilihat atau tidak? Tadi sudah dijawab ya oleh tamu kita malam hari ini. Baik, pendengar, kami akhiri obrolan malam edisi kali ini hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kilas Info.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 21.05 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Dinas PUPR Kota Padang mengingatkan masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan di atas atau menutup saluran drainase. Langkah tersebut penting untuk menjaga fungsi drainase dan juga mencegah dampak banjir di lingkungan sekitar. Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Melvi Henry, dalam Halo RR

I mengatakan, masyarakat perlu memperhatikan ketentuan dalam pembangunan yang berkaitan dengan fasilitas umum. Ia meminta pembangunan yang berada di sekitar saluran drainase dikonsultasikan terlebih dahulu dengan PUPR. Melvi mengatakan perbaikan drainase saat ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi bencana. Penanganan prioritas tersebut dilakukan pada sejumlah titik diantaranya Kecamatan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Pau, juga di Kelurahan Tabing Banda Gadang, serta beberapa titik di Kelurahan Kuranji. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami temani Anda dalam program Ruang Rindu kali ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kita coba sapa penelpon dulu malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Ika di Batipo.
0: Iya, Kak Ika di Batipo, apa kabar Kak Ika?
1: Iya.
0: Kak Ika suaranya agak terputus-putus nih Kak Ika.
1: Iya, apa cuacanya sama?
0: Cuaca di sana seperti apa Kak Ika?
1: Ini kan bebas hari ini.
0: Kenapa?
1: Ruang rindunya kan bebas hari ini
0: gak? Iya betul, ruang rindunya bebas nih hari ini nih.
1: Nah, tadi aku mau nanya.
0: Ini suaranya Kak Ika udah oke kok, udah baik lagi.
1: Makan.
0: Kenapa?
1: Udah makan dong.
0: Siapa?
1: Tadi itu.
0: Udah tadi, alhamdulillah. Kak Ika sendiri gimana?
1: Enggak jarang makan malam
0: nih. Oh, udah stop ya makan malam. Paling ngemil-ngemil dikit
1: tadi
0: ya.
1: Tadi mau nanya tadi.
0: Apa tuh? Selain itu yang pengen ditanya apa
1: lalu,
0: lagi?
1: 4 tahun yang lalu ada piring terbang itu di tempat aku jalan ke sawah itu. Enggak beneran kok.
0: Iya,
1: banyak
0: ya
1: orang yang lihat.
0: Iya, itu tuh harusnya Kak Ika tadi tanya itu juga sekalian.
1: Iya, tapi waktunya udah kasih.
0: Tapi memang waktu udah mepet ya. Cuma masih bisa dicoba tanya lagi di setiap malam minggu ya, jam 20:15 sampai pukul 21.
1: Oh, tiap malam minggu ya?
0: Tiap malam minggu, betul sekali. Komunitas astronomi ya, itu makanya kita juga tertarik tuh bahas benda-benda langit ya.
1: Iya.
0: Yang ada di luar
1: apalagi
0: bumi.
1: Malam-malam itu enak banget.
0: Iya, fenomena seperti ya, piringan terbang gitu-gitu ya. Itu kan seru gitu buat dibahas.
1: Iya, memang beneran ada piring terbang, beneran-beneran.
0: Piring terbang ya.
1: Gak bohong kok.
0: Iya. Iya.
1: Banyak yang lihat. Kalau lagi di sawah.
0: Harusnya divideoin tuh biar viral. Soalnya ada tuh beberapa momen juga ya di daerah Jawa Barat dan sekitarnya ya, sebelum-sebelum itu. Sekitar beberapa tahun yang lalu ada juga deh video-video viral gitu ya. Piring terbang.
1: Memang itu
0: gitu.
1: Benar alien kata EP aku kan. Itu ada alien itu mau turun kayaknya. Benar kan? Ada alien.
0: Tapi sampai saat ini memang alien dalam tanda kutip ini masih jadi perdebatan ya. Debatable lah kalau berbicara seputar alien itu eksis atau tidak gitu. Memang seru lah untuk dibahas. Sama kalau di medsos itu ada juga yang memperdebatkan antara sebenarnya bumi ini bulat atau datar sih gitu. Masih sampai saat ini
1: ya,
0: masih.
1: Ya, film itu kan kayak beneran alien itu yang bisa menyembuhkan sakit. Ada juga pun pernah nonton film.
0: Iya. Sampai saat ini memang cerita-cerita seperti itu ya, tren-tren itu masih tetap ada sih gitu dan.
1: Oh, ada ya.
0: Bukan, maksudnya trennya masih tetap ada. Kalau itu benar atau tidak sampai saat ini memang masih jadi perdebatan gitu Kak Ika. Gak ada yang benar-benar fix bilang itu benar, dan gak ada yang benar-benar fix bilang itu salah gitu. Itu memang jadi ranah perdebatan aja sejauh ini.
1: Gitu.
0: Tergantung kepercayaannya aja. Kalau Kak Ika mungkin percaya, kalau orang lain mungkin enggak gitu ya. Sama-sama saling menghargai apa yang dipercaya aja gitu.
1: Enggak tahu tuh, RT aku kan orang. Dia mungkin dari dengar ayahnya juga mungkin, tahu. Dulu ada pernah.
0: Iya. Oke deh kalau begitu. Baik. Kak Ika gimana kegiatan dulu deh, kegiatan hari ini gimana Kak Ika?
1: Oh, alhamdulillah, langsung. Padat banget tadi. Capek.
0: Capek ya? Oke.
1: Alhamdulillah,
0: tercapai target. Alhamdulillah kalau gitu. Nah. Waktunya istirahat lah ya malam hari ini. Kak Ika pengen iya. Diputerin lagu apa?
1: Oh, aku tak segampang itu.
0: Tak segampang.
1: Cari cewek juga nggak salah ya.
0: Tak segampang ya. Itu. Ntar ya. Ini tahun berapa ya Anggi Marito ya? Tahu nggak? Kak Ika tahu?
1: Kemarin
0: lah,
1: kalau nggak salah.
0: Ntar ya, kita coba cek dulu ya. Kalau tahunnya...
1: Kan boleh, tahun sekarang boleh juga nggak?
0: Tidak dong. Terakhir itu 2022.
1: Boleh lah. Tahun 2006, aduh. Kan kasihan
0: itu,
1: juga.
0: Wih, kasihan dong Pro 2. Kalau ranah Pro 2 kita ambil juga kan. Iya, kalau pengen yang baru-baru tuh bisa di Pro 2.
1: Kirain boleh bebas merdeka.
0: Tak segampang itu ya. Bentar ya, Anggi Marito itu dia 3 tahun yang lalu sih lagunya.
1: Tahun. 3 tahun yang lalu.
0: Iya.
1: Bisa ya?
0: Oh bisa. Ini akhir bisa. Kita putarkan 2022 akhir tahun masih bisa.
1: Oh 2022 ya.
0: Boleh nanti ya. Kita puterin ya lagunya. Ada salam-salam enggak? Silakan.
1: Semuanya bakat itu, keluarga selalu sehat, selalu dikasih Allah yang terbaik.
0: Amin, ya, amin.
1: Terus yang berkah. WRI semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Terus Ibu Irza Hanum, Kak Lama, Kak Mary, Angkel, terus Bang Teddy, terus Bang Anasi, Sudipo, ya mau gabung aja lah nanti semuanya. Alhamdulillah aku perdana. Senang banget. Biasanya kadang udah habis-habis susah banget gabung.
0: Iya.
1: Makasih banyak ya Kak Tito.
0: Terima kasih kembali. Iya. Terima kasih sekali lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Kak Ika. Berikutnya ada Ibu Irza Hanum ya. Kita coba sapa penelpon kita lagi nih. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Tito.
0: Selamat malam Ibu Irza. Apa kabar nih Ibu Irza?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, sehat ya.
2: Ya. Kita gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Baik, sehat juga. Gimana kegiatan Ibu Irza hari ini?
2: Aman, lancar.
0: Aman, lancar, terkendali ya.
2: Terkendali.
0: Kemana aja hari ini? Di rumah aja nih.
2: Oh iya, di rumah. Tadi sangat panas hari.
0: Iya, panas banget ya hari
2: luar
0: ini.
2: Luar biasa ya, panasnya. Yeah.
0: Padahal sebenarnya tuh kalau kita lihat tadi siang masih ada sih kabut-kabut tipis-tipis gitu ya.
2: Iya, iya.
0: Tapi tetap agak aja ada. Panasnya luar biasa gitu.
2: Iya.
0: Ibu Irza malam hari ini pengen diputerin lagu apa? Ini bebas nih sekarang.
2: Ya, Tommy J. Pisa aja di batas kota ini.
0: Tommy J. Pisa. Boleh, nanti kita putarkan lagunya ya. Ada salam-salam Ibu Irza.
2: Salamnya buat Tito yang lagi bertugas, sehat selalu serta keluarga, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
2: Terus buatnya Ika tadi di Batipu, buatnya Bu Ayu Padang Pasir.

0: Terus buatnya Widira, pokoknya buat semuanya aja lah Dito yang biasa gabung di Pro 1. Salam kompak selalu, sehat selalu. Makasih Dito. Assalamualaikum.
1: Oke. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Ibu Irza Hanum. Selamat malam. Kita coba sapa penelpon lagi ya. Halo. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tito.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar? Rindu memori lagu.
1: Iya, apa kabar malam hari ini, Anafi? Baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Bang Tito, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik, sehat juga malam hari ini.
2: Iya, malam.
1: Gimana kegiatan Anafi?
2: Kegiatannya lancar meskipun panas ya.
1: Tadi sempat keluar nggak Anafi?
2: Nggak mau keluar rumah karena takut kepanasan gitu.
1: Oh, takut panas ya?
2: Ya.
1: Kalau panas takut panas. Iya, kalau hujan takut hujan.
2: Ya.
1: Iya.
2: Cuaca ekstrim tinggi gitu, wah
1: suhunya. Iya. Hanafi malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
2: Lagunya Lomba Sihir. Lagunya Hati dan Paru-Paru.
1: Lomba Sihir ya?
2: Iya.
1: Hati dan Paru-Paru, boleh dong. Nanti kita puter. Ini tahun berapa Hanafi? Setahu Hanafi?
2: Lomba Sihir. 2020.
1: 2020.
2: Sedang menjelang ini COVID-19.
1: Iya. Oke deh, kalau begitu nanti kita akan coba putarkan ya lagunya ya. Untuk Hanafi.
2: Salam pertama buat Bang Tito. Semoga ada aktivitasnya. Air putihnya diminum 1 jam. Jangan hilang konsentrasi. Ini lagu Bu Izanum tuh kalau saya lamanya nanti kasih tegur ke Bang Tito gitu. Ya, kalau nanti secara judulnya udah betul, tapi ramanya kayak gimana? Saya udah mau muterin lagu yang ramanya itu lagi Bang Tito. Ya.
1: Apa tuh yang mana?
2: Yang di batas kota ini, seharusnya tuh intronya kayak ya gini. Di batas kota ini, na na na na na na na na na. Ya, janganlah kau sesali, janganlah kau tangisi.
1: Oke.
2: Pergi untuk datang kembali.
1: Ya, siap. Oke deh.
2: Masalahnya gitu. Salam buat Niken di Tabing,
1: yeah.
2: Bu Nancy di Veteran, buat Bu Izanum tadi. Semoga terhibur kalau gitu. Ya. Terus salam buat Bang Teddy, buat Kak Rahma, Kak Mary, Angka Gazi. Kemudian salam buat Bang Tajudin di Minasa, buat Bang Hendra, buat Bang Bukhari, buat Bang Chris yang ada di Manado, buat Bang Chris yang ada di NTT, buat semuanya aja Bang. Mungkin di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat semuanya aja Bang Tito. Ya itu aja, jangan lupa dibacakan bookingan nanti yang ini di WA, dibacakan soft of air gitu aja.
1: Oke.
2: Terima kasih Bang Tito, selamat malam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Hanafi, selamat malam ya untuk Hanafi malam hari ini. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, mendengar silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Tapi sepertinya kita ke pilihan lagu-lagu dulu ya. 3 lagu dulu cukup sepertinya sebelum nanti kita terima telepon dan WA. Ini ada beberapa pendengar kita yang gabung dari WA, tapi nanti di bagian kedua lah ya. Saya ingin ke Anggi Marito dulu pendengar, untuk Anda dengan Tas Segampang Itu. Tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri masih temani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami masih terima telepon Anda di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Kita coba sapa penelpon dulu ya, sebelum nanti kita ke telepon WA. Halo, selamat malam Pro 1.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana nih?
1: Dari Film.
0: Dari siapa?
1: Suka banget nomornya.
0: Dari siapa?
1: Viola.
0: Oh, dari Kak Viola.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Kak Viola di mana sekarang posisinya?
1: Alhamdulillah, di Makassar.
0: Di Makassar. Jauh juga ya di Makassar.
1: Maaf, suaranya agak rada-rada kecil.
0: Sekarang gimana? Udah normal?
1: Udah.
0: Udah ya. Gimana kegiatan hari ini Kak Viola?
1: Seperti biasa, kalau ada waktu kerja, tapi sampai jam 1 sampai siang doang.
0: Sampai siang aja ya. Kondisi cuaca di sana gimana Kak Viola?
1: Sabang, udah berapa bulan ya, Juni terakhir kemarin hujan. Agustus 2 bulan lebih udah.
0: Iya, justru di daerah tengah dan timur terasa apa ya, El Nino-nya terasa ya di sana ya.
1: Pokoknya panas banget.
0: Panasnya terasa ya.
1: Saya pun dingin banget, nggak tahu kenapa.
0: Kalau di Sumatera Barat agak anomali ya cuaca di sini ya. Kadang kita panas, tiba-tiba aja bisa hujan di sini Kak Viola. Wow.
1: Enak dong, ada hujan di sini mah.
0: Iya. Justru di daerah-daerah lain tuh butuh hujan gitu ya, apalagi di daerah Kalimantan tuh.
1: Lama banget ya Viola. Kangen loh sama Tito.
0: Iya, udah lama banget ya kita nggak ngobrol di udara ya Kak Viola ya.
1: Udah lama banget. Makanya Viola berusaha masuk nih. Gimana nih nggak bisa nembus? Ya coba di WA aja tadi.
0: Iya, alhamdulillah akhirnya nih Kak Viola ikut masuk. Oke. Kak Viola di Makassar sekarang jam berapa? Jam 22.45 ya?
1: 22.45.
0: Oke.
1: Beda 1 jam kita. Beda 1 jam ya. Indonesia Tengah di sono
0: Barat. Betul.
1: Iya.
0: Iya, bedanya hanya 1 jam saja. Beda tuh sama pendengar kita tuh dari Maluku Tengah tuh 2 jam bedanya tuh.
1: Iya, kalau
0: Indonesia
1: Timur mah kalau di sono 2 jam, di sini mah 1 jam.
0: Mudah-mudahan nanti yang dari timur masuk nih. Ada juga tuh beberapa. Iya, mudah-mudahan nanti pendengar kita yang dari timur juga masuk gitu. Tidak hanya dari tengah saja. Oke deh, Kak Viola, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih Kak Viola?
1: Dari dulu saya dipanggil Kak Viola ya, Dek.
0: Ini tanda respect aja gitu.
1: Oke. Tahun berapa lagunya Bang?
0: Bebas, kita sekarang bebas. Batas akhir 2022 Desember.
1: Bebas aja ya.
0: Bebas, kebetulan ya, malam minggu kita bebasin aja.
1: Bintang.
0: Gimana?
1: Anima.
0: Oh, Anima. Anima Bintang ya, boleh. Nanti kita putarkan lagunya. Ada salam-salam Kak Viola, silakan.
1: Nah, Viola, siapa tuh salamnya? Buat semuanya. Buat semuanya, yeah. Udah lama gak dengar sih, buat semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, lagi monitor tanpa terkecuali, hati-hati semuanya.
0: Iya.
1: Buat kenalan suaranya Bang Tito ya?
0: Iya.
1: Iya, lama banget, udah berapa tahun Abang ya? Selamat beraktivitas.
0: Oke.
1: Selamat terus, happy terus. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Viola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia berkat ada Kak Viola di Makassar ya. Kita coba sapa penelpon lagi nih, telepon di WA kita. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Eka.
0: Dengan Kak Eka Faldi. Betul ya? Iya betul ya.
2: jangan disambung.
0: Oh iya.
2: Yeah.
0: Jadi gimana panggilannya abang ya, bang. Gimana bang Eka kegiatan hari ini? Apa lancarnya semuanya?
2: Merasa paling muda ya.
0: Iya, kita tuh kalau udah jadi penyiar itu kita abang-abangnya semua ikut gabung ya. Kita abangin, kita kakain gitu.
2: Iya, abang ya. Oke, okay. Boleh-boleh.
0: Gimana?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah.
0: Kabar baik ya. Kegiatan hari ini gimana nih? Sibuk nggak, Kak Eka?
2: Enggak, cuma 5 jam aja tadi.
0: 5 jam? Oh iya. 5 jam. Siap-siap. Lancar ya, semua lancar ya, Bang Eka.
2: Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah.
0: Setelah itu kemana lagi, Kak Eka?
2: Gak ada, aku tuh di rumah aja orangnya.
0: Oh. Anak rumahan nih, Bang Eka.
2: Anak rumahan. Iya.
0: Iya. Tapi Bang Eka apa? Besok kan hari Minggu nih ya.
2: Ya.
0: Biasanya Bang Eka ikut apa sih, kayak CFD-an, lari.
2: Enggak. Aku hari Minggu itu siaran pagi jam 7 sampai jam 11 siang.
0: Oh gitu. Kalau lagi nggak dinas gimana?
2: Kalau lagi nggak dinas aku jalan-jalan.
0: Jalan-jalan ya. Biasanya berarti CFD-an juga ya? Atau
2: aku
0: enggak?
2: Enggak pernah ikut CFD.
0: Oh, enggak pernah ikut CFD.
2: Enggak pernah. Aku kalau hari Minggu itu aku udah terjadwal. Misalnya kayak hari Minggu, aku tuh udah pasti kayak nggak akan ada di Padang lah. Kalau nggak kerja ya, pasti nggak akan ada di Padang sampai malam. Jadi ya gitu.
0: Sibuk ya, Bang Eka ya. Sibuk nih Bang Eka.
2: Iya, menyibukkan diri aja. Sibuk diri. Gak sih?
0: Iya. Ya selagi ada rezeki yang masuk ya.
2: Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah ngasihnya berlebih aja terus gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Sombong ya.
0: Ya enggak apa-apa. Kan memang faktanya seperti itu, ya kan?
2: Iya.
0: Aku
2: tuh tipikal yang kalau olahraga itu cuman jalan sih. Kalau yang CFD itu aku akan berakhir di rumah makan biasanya. Serius, aku pernah beberapa kali diajakin CFD dan itu sumpah itu berakhir di tempat makan.
0: Iya sih. Betul, karena ya dari masyarakat Kota Padang pun banyak yang juga akhirnya UMKM gitu, lihat makan makanan yang enak-enak nih, apa nih ya?
2: Iya,
0: gitu kan. Ada dimsum atau apa gitu.
2: Karena niatnya kurang tuh, niatnya kurang buat olahraga gitu. Jadi kalau misalnya mau CFD-an, itu udah di list juga ternyata, nanti kita makannya di sini, minumnya di sini gitu. Jadi udahlah. CFD itu gitu lah ya.
0: Iya. Tapi memang ya banyak dari orang-orang yang lari ya. Sebagian ada yang fokus memang lari.
2: Oh iya, ada.
0: Sebagian
2: ada
0: yang fokus. Memang nyari makanan-makanan enak tuh Bang Eka di momen-momen CFD itu.
2: Betul, karena kan memang di tiap ini ya, tiap langkahnya itu ada yang jualan kan.
0: Betul.
2: Nah, bukan tiap meternya malah, tiap langkahnya.
0: Iya. Memang iya sih, karena banyak juga dari pendengar-pendengar kita tuh yang ya yang masih muda-muda ya. Memang kayak gitu, biasanya mereka tuh sama teman-teman mereka ya lari, abis itu sarapannya sate, lontong.
2: Iya, itu.
0: Kalori bener. Juga lumayan. Abis bakar kalori, nambah kalori.
2: Iya, maksudnya yang dibuang cuman 2.000 ya, yang masuknya 18.000. Jadi
0: Iya. Jadi tetap aja kalorinya full gitu ya.
2: Full, benar. Niatnya aja sih, misalnya kayak malam ini kan, besok CFD-an yuk gitu, okay, gitu. Terus tapi memang setelah berkumpul itu udah list makanan itu udah ada.
0: Iya.
2: Jadi pengen dimsum ini deh gitu kan,
0: atau pengen gorengan apa misalnya?
2: Iya,
0: gitu
2: pengen ya. Gorengan apa? Atau nanti aku paling nggak bisa nolak yang namanya ketupat pitalah.
0: Ketupat pitalah. Iya. Itu memang paling enak dimakan pagi-pagi.
2: Iya, aku tuh gak bisa yang namanya menolak ketupat pitalah. Di sana banyak banget yang jualan ketupat pitalah kan.
0: Iya sih, betul. Iya. Mungkin itu makanannya Bang Eka ya, fokusnya Bang Eka di sana ya.
2: Iya.
0: Kalau itu biasanya sih sate sih, nyari sate.
2: Aku tuh belum pernah nemuin sate Ini aku ya.
0: Iya,
2: banyak pula yang banyak pula haternya nanti.
0: Iya enggak kan, ini POV-nya Bang Eka ya.
2: Iya, kalau aku versinya itu kalau belum ada yang ngalahin sate dangong-dangongnya Pak Kumbu. Wow. Jadi kalau aku makan sate di Padang itu kayak
0: kurang, agak kurang ya.
2: Biasa aja.
0: Biasa aja. Oke. Berarti ya. Bang Eka udah nyoba semua sate yang ada di Kota Padang nggak?
2: Aku udah di Pariaman itu yang sate yang burung apa sih namanya? Aduh, aku lupa. Yang di belakang bandara.
0: Okay.
2: Itu kan enak juga tuh,
0: pedes kan? Iya.
2: Terus di Piliang Batu Sangkar juga enak.
0: Tapi memang terus, apa ya kalau diurutin paling enak itu yang dari Payakumbu ya?
2: Aku Payakumbu dulu. Habis itu baru Piliang, Bayang Batu Sangkar. Orang Batu Sangkar pasti tahu.
0: Iya.
2: Terus barulah Pariaman ya.
0: Iya ya, kuah apa tuh? Kuah kuning. Kuah merah?
2: Merah dong.
0: Merah ya. Wah, iya sih. Kuah merah sih enak banget ya itu ya.
2: Iya, tapi aku tuh kalau misalnya kuah merah, aku urutin nomor satu kayaknya yang di Batu Sangkar dulu
0: Batu
2: deh.
0: Sangkar,
2: yang
0: ya.
2: Pilih yang itu tuh enak banget satenya.
0: Aduh, jadi lapar nih. Jadi pengen makan sate, karena kayak sate dikonsumsi pagi kayaknya enak, malam apalagi gitu ya.
2: Iya.
0: Kayaknya gak ada batasan waktu ya.
2: Bener.
0: Kalau lontong kan, kalau udah agak kesiangan kan agak beda ya vibe-nya ya makan lontong.
2: Vibe-nya
0: ya.
2: Beda. Kalau lontong itu harusnya pagi banget ya. Kalau enggak agak malam.
0: Iya kan, betul. Tuh lontong malam kan. Betul. Pagi banget kalau enggak malam.
2: Kalau enggak malam banget gitu. Itu enak banget pakai sekotang tuh enak banget.
0: Waduh, itu. Betul sekali. Tapi kalau sate kayaknya di momen apapun kayaknya enak ya.
2: Oh, kalau sate iya. Apalagi kan di pesta sekarang orang juga andalannya udah sate kan.
0: Iya, betul.
2: Sate itu kayaknya apa ya? Makanan.
0: Iya.
2: Nomor tiga deh menurut aku paling nikmat deh.
0: Nomor satunya?
2: Rendang dong.
0: Rendang, betul sih. Betul-betul, rendang emang udah gak ada yang ngalahin ya.
2: Tapi aku gini ya, ada beberapa rendang yang bukan seleranya Padang. Itu di Padang kan banyak ya. Maksudnya kayak, aku tuh rendang kalau manis itu enggak.
0: Oh gitu.
2: Iya, kan ada tuh di Padang beberapa yang terkenal gitu ya.
0: Iya, agak-agak
2: ada yang bilang manis, enak gitu kan, tapi menurut aku tuh
0: Kurang,
2: karena manis kan. Aku tuh kalau rendang tuh harus pedes lah gitu.
0: Oh iya.
2: Ada kan?
0: Iya sih, selera ya, balik ke selera ya.
2: Bener, Bang Eka. Karena memang orang dari luar Padang pasti carinya rendang yang manis.
0: Iya.
2: Iya kan? Kalau kita orang Padang pasti cari rendang yang agak pedes sedikit.
0: Iya, gitu. Betul, balik ke selera masing-masing ya. Tapi rendang memang nomor satu di dunia enak.
2: Iya, nomor dua aku baru ketupe pitalah itu. Ketupe pitalah. Aku kalau ketupe pitalah itu tuh paling gak bisa lah. Harus dalam sebulan itu harus dapat lah sekali gitu.
0: Iya. Oke deh kalau begitu. Bang Eka malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih?
2: Aku mau ini deh. Pingkan Mambo ada gak?
0: Pingkan. Sebentar ya, kita coba cek dulu. Pingkan Mambo ya.
2: Cinta Takkan Usai.
0: Cinta Takkan Usai, boleh. Nanti kita puterin lagunya.
2: Siap.
0: Ada salam-salam Bang Eka?
2: Salamnya buat semuanya aja yang masih dengerin. Semuanya aja.
0: Oke. Terima kasih Bang Eka sudah bergabung.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Eka sudah ikut bergabung ya di telepon WA kita. Kami masih terima telepon Anda sih malam hari ini ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tapi kita coba cek WA dulu nih, udah pada numpuk sepertinya di WA kita. Assalamualaikum, selamat malam Bang Tito, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu dengan Bang Ali di Bodasimawang. Abang tolong diputarkan lagu dari Oscar Harris, You Are My Love. Kalau gak ada dari Troyen Seven, Angels Baby. Salam buat semuanya saja, terima kasih banyak. Oke, salam sehat selalu. Kemudian berikutnya, nah ini dia ya Kak Viola ya, tadi ikut gabung juga di telepon. Cuma mungkin sebelumnya tadi karena ragu gak bisa ikut di telepon, ikut di WA kita juga, kita bacain aja ya. Selamat malam Abang, lama tidak bersua, tolong dong diputerin lagunya Anima, judulnya Bintang. Oke, buat semuanya. Mohon maaf, susah banget nembusnya. Biasanya sih gampang loh ke Viola. Mungkin memang malam hari ini lagi banyak aja ya. Terus dari DJ dan Niun, Saiful Bahri di Padang request lagu Hitam Atas Putih oleh Helen Sparinga. Untuk Tito dan seluruh kru, juga pendengar setia RRI Padang dimanapun berada, semoga sehat selalu, istimewa untuk Ibu Irza Hanum, satu-satunya pengirim lagu pertama kepada kami. Selamat malam, selamat mendengarkan, dan selamat bobo. Terima kasih ya buat DJ dan Niun sudah ikut bergabung. Baik, ini ada satu lagi nih, kita bacain aja deh ya sebelum nanti kita terima telepon lagi dan terima WA lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Putri, malam hari ini ingin diputarkan lagu dari Ceylon 7. Wah banyak ya. Untuk nanti kita masuk di bagian berikutnya, bagian ketiga, pendengar sabar-sabar ya, kita putarkan dulu nih lagu-lagu pilihan dari pendengar-pendengar kita. Saya ingin ke Anima dulu, Bintang, untuk Anda tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salah satu permasalahan lingkungan adalah sampah. Tapi kita bisa berperan mengurangi masalah tersebut dengan cara mulai memilah sampah dari rumah. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasliatul Fuadi, SUTMH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Para pemirsa RRI seluruh Nusantara, terutama yang ada di Sumatera Barat, dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, sebagaimana yang kita ketahui bencana banjir dan tanah longsor ini sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Nah, salah satu penyebab banjir adalah karena tersumbatnya saluran-saluran air, kemudian sungai-sungai akibat daripada sampah. Sampah adalah salah satu persoalan di kita, persoalan masyarakat secara umum. Tidak hanya masalah pemerintah, tetapi adalah masalah kita bersama. Nah, oleh sebab itu, salah satu solusi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengurangi sampah di rumah tangga, mengurangi sampah dengan tidak menggunakan bahan-bahan plastik yang sulit terurai. Kemudian bagaimana kita untuk memilah sampah di rumah tangga. Mari kepada masyarakat Sumatera Barat, kami mengajak dan menghimbau, mulai sekarang kita berupaya untuk memilah sampah dari rumah, memilahkan antara sampah organik dengan sampah anorganik. Karena sampah organik itu bisa dilakukan pengomposan, bisa kita jadikan pupuk, sementara sampah anorganik bagaimana kita mengumpulkan melalui bank-bank sampah juga, sehingga tidak lagi dibuang sembarangan. Bank-bank sampah bisa mendapatkan keuntungan dengan penjualan sampah yang laku jual. Sementara sampah organik yang tidak laku jual, inilah yang harus kita pilah dan tidak dibuang sembarangan. Kita melihat saat ini banyak sekali masyarakat kita yang belum peduli dengan

sampah-sampah yang dibuang di jalanan, di pinggir jalan, dibuang di selokan. Banyak sekali contoh-contoh saluran air yang tersumbat karena sampah ini. Nah, oleh sebab itu, kami mengajak, mari kita kurangi sampah di rumah tangga, pilah sampah dari rumah tangga, dan jangan buang sampah sembarangan. Demikian.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
2: Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung pendengar, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811-666-6975. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Tito.
0: Selamat malam, Kak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini, Kak Ayu?
1: Kabarnya sehat nih. Ya, hampir setengah satu.
0: Iya, udah hampir setengah satu ya.
1: Iya, malam minggu lagi.
0: Iya, malam minggu. Kemana aja hari ini tadi, Kak Ayu?
1: Kemana-mana sih, kita cuma pergi silaturahmi ke teman gitu, tapi saya ke pasar malam gitu aja, Fatimah mewarnai gambar.
0: Oh. Iya. Jam berapa tuh biasanya jam berapa tutupnya pasar malam itu, Kayu?
1: Pasar malam kalau malam minggu ini ya sampai malam, karena
0: sampai malam ya.
1: Justru
0: semakin malam semakin rame ya, sampai pagi iya. Mungkin ya. Wow.
1: Biasanya tuh anak-anak muda kan yang masih daerah-daerah muda yang main permainan yang penuh tantangan.
0: Apa aja sih yang ada di sana? Permainan apa-apa yang, aja tuh, Kayu?
1: Ada kayak kincir angin gitu. Bukan kincir angin sih, tapi kayak semacam apa.
0: Iya, kayak apa, biang-biang lala besar gitu ya.
1: Kayak piring, tapi dia di apa, dia kayak kalau naik itu kayaknya pusing deh. Sama kora-kora sama rumah hantu.
0: Oh, kora-kora sama rumah hantu. Oke, ada rumah hantunya juga ya.
1: Rumah hantu, tapi kalau kita ke sana, kan katanya harus naik itu. Jadi saya juga harus ikut kayak kuda-kuda gitu kan.
0: Ngedampingin ya.
1: Terus kincir angin, jadi saya juga harus ikut. Jadi kita kayak anak-anak deh.
0: Gak apa-apa, kan ngedampingin.
1: Iya, kereta api juga permainan anak, saya juga harus ikut.
0: Iya. Kayaknya kalau di pasar malam kayak gitu, rumah hantu jadi salah satu yang pilihan juga ya. Jadi salah satu yang favorit yang kayaknya ya.
1: Itu, tapi yang masuk anak-anak muda yang masih remaja, mereka suka itu ya. Mungkin kalau kakak saya, jangan deh kayak saya.
0: Iya. Kalau yang muda-muda kan biasanya emang cari apa ya, adrenalin gitu.
1: Iya, cari sensasi kayak kura-kura itu kan dia tantangan juga tuh kan. Iya, dia harus orang-orang yang kayak, ya tapi kalau halilintar gak ada ya, halilintar adanya cuma di taman mini.
0: Iya. Itu apa, pasar malamnya memang khusus kayak cuma sebulan?
1: Pasar malam ini kan mereka keliling, mereka dari Makassar.
0: Iya betul. Berarti mereka memang keliling. Cuma kayak seminggu atau sebulan gitu, nanti mereka pindah tempat lagi gitu ya.
1: Mereka di sini baru hampir 2 minggu lah, yang mungkin sebulan. Kemarin katanya dari MBD Maluku Barat Daya.
0: Iya.
1: Jadi
0: sih,
1: mereka keliling lagi kayak ke Pulau Seram di bagian barat, atau Papua, atau mungkin ke Maluku Utara gitu kan. Ke Pulau Buru, nanti mereka kayak gitu keliling.
0: Iya, mereka keliling tuh. Soalnya kalau di era seperti sekarang ya, banyak juga tuh. Salah satunya sih rumah hantu sih yang paling banget sering keliling gitu, Kayu.
1: Kalau di sini itu karena pasar malamnya dekat laut. Iya, jadi dia dekat laut dan itu di pengeringan tuh bagus dia pemandangan lautnya. Malam kayak gitulah ya.
0: Iya, biasanya memang daripada bosen ya, mungkin berada di satu titik tertentu aja, mungkin selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, memang lebih jadi ada variasinya kalau cuma sebulan atau cuma 2 minggu di kota tertentu, nanti pindah lagi ke kota lain, ke kota yang lain, pindah lagi gitu.
1: Tapi mereka omsetnya besar loh setiap malam.
0: Iya, betul. Iya, itu memang strategi yang oke sih, strategi yang bagus banget sih sebenarnya.
1: Kalau kita pergi setelah Isya kan, jam setengah atau jam 8 lebih itu masih kurang, tapi udah jam 10 semakin banyak yang datang tuh.
0: Iya.
1: 12 makin padat, apalagi malam minggu ini, ya Allah.
0: Waduh, iya, apalagi malam minggu ya, malam yang kalau kata orang-orang tuh malam yang saat panjang.
1: Malam panjang, terus
0: malam minggu.
1: Ada juga orang-orang harus nyiapin, aduh, dompet yang tebal.
0: Waduh, itu dia ya. Apalagi di momen-momen akhir bulan seperti saat ini,
1: saya
0: bagaimana
1: dua kali,
0: ceritanya?
1: Saya kecolongan dua kali, Fatimah.
0: Ah, kecolongan dua kali, maksudnya gimana?
1: Maksudnya kecolongan dua kali main gitu.
0: Oh, kecolongan dua kali
1: lihat,
0: main
1: pas
0: ya.
1: Kita lewat, kami sendiri, ya Allah. Sampai di sana dia mau main, ya gitu, ya Allah.
0: Iya, mungkin karena tertarik kali ya, seru gitu.
1: Tapi saya pas habis main, saya pusing loh, ya Allah. Karena muter-muter.
0: Ikut
1: anak, ya Allah. Kayak mana nih ibunya yang nemanin anak yang main, orang tanya ikut main. Jadi kita kayak anak-anak gitu ya. Kembali ke masa anak-anak. Oke, maaf, itu lagunya tahun berapa nih?
0: Kita bebas aja nih di malam minggu ini. Terakhir itu 2022 bulan Desember.
1: Lagu Indah ya?
0: Boleh bebas.
1: Oh, bebas ya, itu punya dari
0: bebas Indonesia, mancanegara, pokoknya batasnya di 2022 akhir.
1: Kalau dari Dirli yang sampai ke ujung dunia masuk nggak itu ya?
0: Masuk Dirli ya, Dirli ya, masuk. Boleh nanti kita putarkan.
1: Oke,
0: ada salam-salam Kayu.
1: Salamnya buat Bu Irsa ya, terus juga buat Bu Anwar, Anto Gezi, Bang Manhendra, Bang Hendra ya, iya. Terus ada Bang Teddy, ada juga Pak Benicio ya, di Brado, Bang Jete Mame. Buat Bang Ali yang ke lewat WA juga ya. Undi Rahma juga buat Kak Lila. Buat Bang Jodipo ya.
0: Iya.
1: Panca Dipo, Assalamualaikum. Semua-semuanya deh, tempat kecuali saya sampai ke semuanya, mudah-mudahan stabil dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala buat Bang Dito, stop saya juga ya, Pak, hati-hati,
0: amin, amin.
1: Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Kak Ayu. Selamat malam ya untuk Kak Ayu. Di belakang Kak Ayu nih kita coba sapa penelpon lagi. Selamat malam, Rose 1.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Uncu.
2: Iya, Uncu keriting dari awal nih.
0: Ah, keriting rambutnya.
2: Jempolnya.
0: Kenapa kok bisa keriting? Biasanya mah gampang kok masuk ke Persatu, gak sulit-sulit banget.
2: Iya, biasanya keriting juga.
0: Oh, biasanya keriting juga. Waduh. Tapi gak apa-apa lah, malam hari ini kan akhirnya sudah bisa ketgabung ya, Uncu.
2: Ya, ini kan udah mau habis, waktunya baru jebol nih.
0: Iya, betul. Udah di ujung-ujung nanti juga sih sebenarnya.
2: Nanti tidak terputar lagu Uncu gimana?
0: Oh, kalau yang ikut gabung pasti kita prioritasin. Baru setelah itu yang ikut di chat WA gitu. Gimana di Solo, hujan sekarang atau panas cuacanya, Uncu?
2: Aman baik
0: lah ya. Di Solo gimana, ada hujan nggak di sana, Uncu, sebelumnya atau panas saja terus ada ya?
2: Ganti-ganti, ada hujan, ada panas. Tapi lebih ke panas daripada hujan.
0: Iya, sama di Kota Padang lah ya. Kota Padang juga begitu. Kadang panas, luar biasa, tiba-tiba hujan. Biasanya sih, kalau di Kota Padang itu paginya cukup cerah, siang cukup cerah, udah transisi nih ke sore hari itu udah mulai agak mendung, biasanya ya. Kayak gitu. Ya, anomali lah ya, cuaca di Sumatera Barat. Di daerah-daerah yang lain tuh padahal lagi El Nino nih, sekarang lagi kekeringan, nggak pernah hujan gitu, tapi di sini justru intensitas hujannya cukup sering gitu ya hitungannya. Tapi Uncu, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih?
2: Bunga di tepi jalan.
0: Bunga di tepi jalan dari siapa?
2: Dari siapa penyanyinya yang original?
0: Wah, bunga di tepi jalan yang original dari Kus Plus, mau ya?
2: Muncul, ya, boleh ya. Bunga di jalan lah.
0: Boleh, nanti kita coba putarkan.
2: Jadi Ceylon 7 itu coveran dah.
0: Iya, Ceylon 7 itu cover tuh.
2: Ah iyalah. Ah itu satu ya dah, salam dan spesialnya tuh udah, nanti gak keputar lagu nih.
0: Aduh, keputar kok, tenang aja. Pasti jadi kita puterin.
2: Udah mepet nih.
0: Ya, gak mepet-mepet banget kok, masih bisa.
2: Ah ya udahlah, nanti kalau jam 11 lewat juga udah putar juga nanti.
0: Iya, kalau jam 11 lewat mah udah gak bisa diputer.
2: Iyalah, salam dan spesialan tu udah, salam aja tu semua ya dah.
0: Okay.
2: Banyak mas, assalamualaikum dah.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia peringkat ada Uncu Dipo di Nam Suku Kota Solo ya. Kita coba ke chat WA nih, DJ Daniyun ikut gabung lagi malam hari ini. Request Hitam Atas Putih tadi udah kita puterin deh lagunya nih, DJ Daniyun, cuma kita itu tadi puterinnya dari edisi Litonga, dari Helen Sparingga kita gak ready malam hari ini. Tapi tadi lagunya sudah kita putarkan nih, DJ Daniyun malam hari ini ya, sudah kita putarkan lagunya tadi. Kalau pengen request lagi malam hari ini, kayaknya waktunya juga udah mepet banget ya. Terima kasih ya buat DJ Daniyun. Kita harus informasikan kalau lagunya tadi sudah kita putarkan, tapi yang versinya edisi Litonga dengan judul yang sama, Hitam Atas Putih. Baik, kemudian berikutnya ada pendengar kita lagi nih, ada Bang Rido. Selamat malam, ingin diputarkan lagu dari Tulus malam hari ini. Boleh, nanti kita putarkan lagunya ya, Tulus, dengan judul lagu Labirin. Baik, kita sudah sediakan lagunya malam hari ini, nanti tinggal diputerin aja ya. Lalu berikutnya, nah ini sepertinya satu yang terakhir nih, penelpon, peringat kita yang ikut bergabung juga di chat WA kita ya. Kalau penelpon sepertinya udah kita tutup aja malam hari ini karena waktu juga yang membatasi kita. Nah ini dia peringat, selamat malam Bang Tito, lama tidak mendengarkan, ingin diputarkan ini sama nih kayak Kak Viola tadi ya, ini udah lama gak dengerin Pro 1, baru pantau Pro 1 lagi, dan yang lagi siaran Bang Tito, ingin diputarkan lagu malam hari ini. Sebentar ya, kita coba cek dulu lagunya dari Noah dengan judul, ada gak ya, kita punya gak ya, boleh deh, nanti kita coba putarkan ya, yang judulnya Wanitaku. Salam untuk semuanya, salam kompak selalu, semangat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Baik, nanti coba kita putarkan lagunya. Ini tidak menyebutkan nama, tapi it's okay. Nanti kita akan coba hadirkan ya lagunya, Noah, Wanitaku. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya kita ke Dirli dulu dengan judul lagu Sampai ke Ujung Dunia. Untuk Anda pendengar malam hari ini, tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

coba dengarkan. Coba bayangkan, banyak air yang terbuang percuma. Pemakaian air yang berlebihan bisa mengurangi jumlah air bersih dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan yang ada di bumi. Kita tentu tidak ingin merasakan dampaknya. Mari belajar untuk hemat air.

0: Bingung, coba bayangin. Gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya.

0: sila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Suara manusia merupakan sesuatu yang ajaib. Mengekspresikan pikiran-pikiran kita melalui kata-kata membuat hidup benar-benar indah. Namun, pernahkah Anda berpikir fakta-fakta tentang suara manusia? Dikutip dari merdeka.com, berikut diantaranya fakta-fakta tentang suara manusia. Fakta pertama, suara manusia pertama kali dalam sejarah direkam pada tahun 1860. Saat itu adalah tahun yang sama ketika perekam suara pertama kali diciptakan. Fakta kedua, tahukah Anda bahwa otak dan suara manusia memiliki koneksi yang luar biasa? Sebuah otak manusia menjadi ekstra aktif ketika seseorang bernyanyi atau hanya sekedar berbicara. Bukankah itu menakjubkan? Itulah sebabnya terkadang ketika kita mengambil suara saat menyanyi dan fals, otak langsung mengirimkan pesan bahwa suara kita fals. Maka suara pun harus dinaikkan atau diturunkan mengikuti nada. Menarik bukan? Fakta selanjutnya, ini mungkin yang paling menarik. Ternyata berbicara pelan seperti berbisik, maka pita suara benar-benar bekerja lebih keras daripada kita berbicara dengan nada normal.

0: Segitunya. Nikmat banget ya bro.
1: Ya nikmat dong bro. Cowok sejati.
0: Ih, gak usah pakai disembur juga dong asapnya.
1: Berbagi itu nikmat bro. Aduh. Ah ya elah, pakai disembur air. Lu kebangetan bro.
0: Kan berbagi itu nikmat bro.
2: Peringatan, asap rokok polusi bagi semua orang.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat Kak wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

kini telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah

kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar Tuntas Bola kebersamaan kita pada kesempatan edisi kali ini hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara. Tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Adalah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Minggu 30 Agustus 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya.

0: Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu nih di hari Minggu, Minggu terakhir di bulan Agustus 2026 ya. Wah, tidak berasa Agustus sudah mau meninggalkan 2026. Sisa satu hari lagi esok ya. Dan untuk Anda semuanya, selamat pagi yang baru bangun ya, yang masih kucuk-kucuk mata, yang masih belum seger atau yang udah seger ya, karena ini waktu sholat subuh sudah masuk ya untuk kaum muslim dan muslimat di wilayah Padang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh ya, semoga amal ibadah yang dilaksanakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Beragam program, informasi, hiburan pastinya selalu hadir ke ruang dengar Anda semuanya dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan untuk mutiara pagi ya, nanti insya Allah bakal ada juga dengan Ustadz kita juga ya, akan memperbincangkan satu topik atau nanti juga bisa kita ini ya, bahas yang lain juga sih ya, kalau emang ada yang pengen ditanyakan juga sama Ustaz kita. Tapi sebelumnya pendengar ya, untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini atau hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini akan dibacakan surah Al-Insan ayat 5 hingga 22 oleh Qoridas Rizal dan terjemahan Heroza.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan sesuatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Siapa yang pada hari ini hanya memikirkan dirinya sendiri, maka pada hari esok ia pun akan memikirkan dirinya saja. Lebih dari itu, siapa yang pada hari ini memikirkan Allah, maka besok ia akan selalu memikirkan Allah pula.
3: Sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik yang kita tuju.

0: Terus satu kanal informasi dari Inspirasi. Baik pendengar, sadarilah dari The Fikri ya. Dan sepertinya kita akan memulai program Mutiara Pagi kita untuk pagi hari ini. Untuk anda semuanya, jangan lupa bisa ikut atensi juga nanti. Jangan kemana-mana dulu, kita ke yang satu ini.
1: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, semoga sehat semua ya di pagi hari ini 30 Agustus 2026. Kembali Mutiara Pagi menyapa Anda ya, baik di 95,9 di RRI Digital, rri.co.id ataupun di pemancar relay kita ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan untuk pagi hari ini ya, kita sudah kedatangan Ustadz kita ya, yang setia selalu datang ke studio ya. Oke deh, kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Ustadz Firdaus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dia.
2: Oh iya.
0: Oh iya.
2: Dijawab lagi lah.
0: Boleh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke deh, Pak Fir, sehat ya, Pak Fir.
2: Alhamdulillah sehat, segar bugar.
0: Alhamdulillah.
2: Dengan rahmat Allah.
0: Ya. Betul sekali. Sudah lama juga kita tidak bertemu ya. Oke deh. Dan pendengar ya, Anda juga bisa menonton ya untuk program Mutiara Pagi ini di YouTube kita, kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Padang ya. Dan jangan lupa Anda juga bisa ikutan atensi nanti di telepon 0751812878, bisa juga di chat WhatsApp kita atau telepon WhatsApp juga boleh 0811666975. Nah, di Mutiara Pagi hari ini ya, atau kali ini kita akan berdiskusi tentang implementasi toharah tiap pribadi. Nah, itu ya Pak Fir ya?
2: Iya.
0: Oke deh. Baik pendengar, sebelum kita diskusi dengan Pak Firdaus ya, kita akan dengarkan dulu pengantar atas tema atau topik kita pagi hari ini. Silakan Ustadz Fir.
2: Baik, terima kasih Lydia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, bagaimana taharah ini benar-benar ada dampak nyata setiap pribadi muslim. Tujuannya tentu masyarakat luas ya. Sesungguhnya dalam kitab fikih klasik atau juga yang kontemporer sebagian, itu bab pertamanya adalah taharah. Jumlah halamannya banyak, artinya dibahas dengan luas dan mendalam. Hanya saja penyampaian di sekolah, di madrasah, ataupun di pengajian umum di masjid kekeluargaan tidaklah sepanjang atau seluas yang ada dalam kitab fikih taharah. Nah, walaupun demikian, pada kesempatan ini kan kita juga waktu yang sangat efektif. Nah, intinya adalah orang yang mengamalkan taharah, badan dirinya bersih, pakaiannya bersih. Khusus badan diri di samping bersih, ya segar karena ada mandi dengan teratur, berpakaian yang bersih, tapi juga suci. Tempat tidur, ruangan makan, ruang kerja itu ya bersih. Bersihnya itu sampai ke sudut-sudutnya. Kalau disebut rumah, tidak hanya di depan saja, tapi pinggir sampai belakang rumah pun sebenarnya standar bersih itu ada. Nah, apabila sudah dimulai dari diri sendiri, pakaian, ya kalau diri itu ya masuklah bagaimana mulutnya, giginya, lubang telinganya, dan kukunya, termasuk alas kakinya pun juga itu terlihat bersih. Kalau di tempat kerja kan ada tong sampah ya, sampah itu apakah di ruangan yang kering itu juga tampak bersih. Betul juga di ruangan belakang, nah, itu juga bersih. Jadi semuanya bersih. Nah, jadi ini bagaimana didorong, misalnya dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ada lagi dalam surat ke-74. Bersihkan pakaianmu, wasiyabaka fatahhir. Pakaian. Pakaian ini memang secara lahiriah ya, misalnya kostum yang dipakai. Tapi lebih dari itu adalah pakaian kepribadian. Kalau bahasa agama ya pakaian takwa. Jadi akhlaknya itu mulia. Bagaimana pakaian hidupnya itu tampak dalam sopan santun, lemah lembut. Bahkan tampilan seorang muslim itu ibarat tai lalat di pipi. Tampak indah, rapi, menarik. Ya. Tidak boleh sembrono, amburadul. Nah, itu tidak masuk dalam pembahasan nilai taharah. Kemudian dalam surat Asy-Syam ayat 9. Ya. Qad aflaha man zaka. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Jadi dalam surah Asy-Syam itu artinya matahari ya. Jadi diawali dengan kalimat qad, sungguh. Qad aflaha man zakkaha. Orang yang mensucikan diri itu ya amat beruntung. Memang orang beriman itu selalu beruntung. Misalnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 1, Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman itu dia suka dengan kebaikan-kebaikan. Dimulai dari diri sendiri, bersih dan suci. Lalu kajian taharah ini khusus untuk salat, spesial misalnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Surat Al-Ma'idah itu surat kelima. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ilas salati fagsilu wujuhakum ilal ka'bain. Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ini sifatnya global. Kalau dalam hadis itu luar biasa, lengkap diterangkan. Sampai berkumur-kumur dan seterusnya. Nah, ada yang membuat kita semangat. Hadis yang diriwayatkan oleh Malik, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim. Dalam fikih sunnah jilid 1 halaman 84 dikatakan begini. Seseorang kalau dia berkumur-kumur maka dosa mulutnya hanyut bersama air kumur-kumur. Waktu dia membasuh hidung, dosa hidungnya hanyut bersama air hidung apa wudu itu. Waktu membasuh muka, dosa muka berguguran sampai-sampai bawah pelepak mata. Dosa mata bisa dimaklumi. Waktu membasuh tangan, dosa tangan pun juga gugur bersama air wudu sampai bawah ujung kuku. Waktu mengusap kepala, telinga, betul juga, dan seterusnya sampai kepada kaki. Dosa-dosa kaki berguguran sampai bawah kuku kaki. Kalau disebut kuku tadi, baik kuku tangan maupun kuku kaki, idealnya kuku itu pendek dan bersih. Jadi berwudu saja itu luar biasa. Di samping bersih juga dosa berguguran. Ada pula yang sangat menarik, saya kira. Satu ketika Rasulullah berkata, "Maukah saya tunjukkan kepadamu hal-hal yang dengan nama Allah menghapus dosa-dosamu serta mengangkat derajatmu?" "Maulah ya Rasulullah." Lalu Rasul mengatakan, "Menyempurnakan wudu, melengkapi segala ya menyempurnakan wudu itu berguna untuk menghadapi segala kesusahan dan melangkah ke masjid serta menunggu salat demi salat." Nah, itulah dia perjuangan. Sampai kata-kata perjuangan itu 3 kali. Itulah perjuangan, itulah perjuangan, itulah perjuangan. Artinya betapa pentingnya berwudu itu memasuki masjid. Satu ketika Rasulullah memasuki lokasi kuburan. Lalu Rasul berkata, "Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum an qaribin lahiquna wadadatu au anna qawra aina ikhwanana." Ya, keselamatan, ya selamat bagi penduduk kubur, orang muslim, tempat perkampungan kaum muslimin, dan insya Allah kami akan menyusulmu. Oh, alangkah inginnya hatiku hendak melihat saudara-saudaraku. Lalu sahabat bertanya, "Kami ini apakah hendak saudaramu?" "Iya, tapi sebenarnya engkau masuk level sahabat. Tapi saudara itu adalah orang yang belum pernah berjumpa dengan aku." "Lalu bagaimana engkau bisa mengenalnya?" "Nah, karena dia rajin berwudu, nanti ibarat kuda hitam, lalu ada salah satu kuda yang putih dan belang kaki. Maka kuda yang putih itu sangat terang. Jadi orang-orang yang sudah berwudu itu nanti tampilannya bercahaya. Jadi mudah mengenalnya." Nah, pendengar yang berbahagia, dengan bertaharah, badan diri ini tampil bersih, segar, menarik. Ya, tanda orang beriman itu kan bersih. Bersih juga pangkal dari kesehatan, ya. Dan ini semua diterima dalam peradaban berkemajuan. Kalau misalnya kita bicara pula tentang mandi, Islam pun juga mengajarkan mandi itu disebut mandi wajib atau mandi janabah. Di samping membersihkan badan diri, juga membersihkan dari hadas besar. Kalau wudu, di samping menyegarkan anggota-anggota wudu, menggugurkan anggota dosa anggota wudu, juga mensucikan diri dari hadas kecil. Jadi orang Islam itu, dia adalah bersihnya paripurna. Inilah yang kita wujudkan. Nah, kalau sekiranya taharah tidak duduk pada badan dirinya, boleh jadi kalau berdekatan agak bau misalnya, atau dia buang puntung rokok sembarangan, itu contoh tidak bagus. Jadi amalan taharah itu memang menjaga kebersihan. Inilah untuk pengantar dan bisa kita diskusikan, dikembalikan pada Lydia.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Firdaus atas pengantarnya ya. Memang untuk melakukan, jangankan untuk melakukan ibadah, untuk dalam sehari-hari aja kita bersih itu memang dianjurkan, ya. Dibiasakan seperti itu ya Ustadz ya. Oke. Dan baik pendengar ya. Nah, sudah langsung ada telepon. Kita terima dulu Pak Fir.
2: Ya.
0: Assalamualaikum Mutiara Pagi, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Firdaus dari Untu Dipo di Nampuku, Kota Solo. Ustaz Firdaus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Uncu, semangat Uncu.
0: Oke, Uncu, apa yang mau ditanyain Uncu?
3: Iya, gimana gitu kebersihan itu sebagian dari iman. Gimana kalau kita gak bisa bersihnya? Bisa bersih, tapi gak nggak 100% gitu. Kebersihan, bersih luar dalam, bersih lingkungan kita, bersih kehidupan kita gitu. Tapi kalau belum bisa 100%, gimana caranya bisa 100% gitu? Gimana gitu ya kalau kita bisa berwudu gitu? Kita berwudunya tiap saat, tiap waktu, tidak hanya pas sholat, di hal-hal tertentu juga berwudu gitu. Aku saya ingin menanyakan lagi, gimana tuh kalau orang ya, orang yang diberi di dunia ini merasa hidupnya diberi sama Tuhan, cuma merasakan kemanisan, tidak ada kepahitan, tidak ada cobaannya, tidak ada ujiannya, pokoknya tenang, pahit. Apa bedanya sama orang yang hidupnya pahit saja di dunia ini, diberi ujian, diberi cobaan, merasakan ini itulah beda di, apa bedanya antara dua itu? Nah, itulah yang saya tanyakan. Sudah jelas Uni dan Ustaz Firdaus.
0: Oke, baik. Udah Uncu, terima kasih Uncu.
3: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ada contoh dari sahabat Rasulullah mengatakan, ya Bilal, apa rahasianya? Saya dengar rekaman sendalmu di surga. Jadi bagaimana derap langkahnya Bilal itu Nabi sudah hafal. Itu yang Allah pendengarkan pada telinganya Rasulullah. Kan itu kekhususan pada Nabi ya, bisa mendengar yang gaib. Biasa-biasa saja, hanya saja saya membiasakan setiap berwudu saya salat. Jadi kalau batal wudu, saya berusaha lagi berwudu, katanya. Nabi membenarkan sehingga sunat-sunat salat itu diantaranya sesudah berwudu. Kalaupun tidak salat, kalaupun apa ya, tidaklah sesudah berwudu tidak langsung salat, tidak apa-apa, kan persiapan untuk salat wajib boleh. Jadi kebiasaan berwudu itu salah satu contoh dari sahabat. Nah, kita juga membiasakan, misalnya mau tidur, walaupun tadinya sudah salat isya, mau tidur, kan bagus ke belakang, lalu bersuci, baguslah berwudu. Ini amalan orang-orang saleh. Misalnya mau berangkat, ke belakang dulu, misalnya sebelum dandan, segala sesuatu, ke belakang dulu. Lah, baguslah disempurnakan dengan berwudu. Ini kebiasaan saja. Yeah. Nah, kalaupun batal wudu dalam perjalanan, jangan pulang lagi untuk berwudu. Tidak apa-apa, karena wajibnya berwudu itu kan untuk sholat. Jadi tidak harus 100%, Allah kan tidak memberatkan hambanya. Terus bagi orang, ya namanya hidup ada ujian, disitulah nilai surga itu. Kalau dia kaya, apakah dia tidak sombong? Dia tidak menghambur-hamburkan harta, ternyata tidak. Dia malah suka berzakat, hartanya dibelanjakan kepada kebaikan ya. Dia tidak sombong, dia tidak rendah hati, berarti dia masuk surga. Kalau dia sakit, dia sabar, dia menerima kenyataan, tidak menyesali atau berburuk sangka pada Allah, dengan sabarnya itu dia masuk surga. Jadi memang sakit senang itu sebenarnya ujian. Cuman kadang-kadang kalau dia mendapat penderitaan, ya berat sekali ujian dari Allah. Padahal punya jabatan itu jangan dikira tidak punya ujian. Dapat uang yang banyak itu sebenarnya juga ujian. Jadi kita ini sebenarnya hidup dalam ujian.
0: Oke, jadi seperti itu ya tanggapan dari Uncu Dipo ya, pertanyaan Uncu Dipo. Karena memang hidup itu gak ada yang manis, gak ada yang pahit, semua ya Ustaz. Bergabung semuanya ya.
2: Misalnya Uncu punya keistimewaan yang banyak ya. Misalnya kita di studio merasakan suara Uncu ya tersebar seantero Nusantara ya, bahkan juga mungkin di luar negeri ya suara Uncu. Itu suatu kelebihan juga. Gak semua orang bisa masuk dalam komunikasi kita pagi ini.
0: Betul sekali, seperti yang saat ini bisa masuk lagi.
2: Iya.
0: Assalamualaikum Mutiara Pagi, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa?
4: Ini dengan Ibu Iyas di Cendana Nama Ta'air.
0: Ibu Iyas?
4: Iya, Cendana Nama Ta'air.
0: Iya, di Cendana Nama Ta'air. Iya, Ibu, mau ini bertanya saya, apa?
4: Iya, saya mau bertanya nih Mbak sama Pak Ustadz.
2: Iya.
4: Saya kan salat salat taubat dan salat tahajud. Boleh sama saja salat taubat itu dengan salat tahajud. Dan doanya pun boleh disamakan saja. Dan lagi pertanyaan saya yang kedua, kalau salat sunat taubat itu apa ayat yang paling bagus dibaca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Lydia sebenarnya menarik ya pembahasan tentang salat ini. Ustadz Zakir Jamaluddin ahli dalam hadis dan ahli dalam ya bagus penelitiannya. Misalnya salat tasbih, salat taubat, salat hajat itu masuk yang kontroversi. Apakah Nabi pernah melakukan atau tidak? Kalau pernah tentu hadisnya sahih itu ya. Lalu salat taubat ini seperti apa? Sesungguhnya kita salat wajib, salat sunat itu sebenarnya dalam rangka bertobat. Nah, ini kan ditambah pula beratnya beban. Misalnya salat malam itu diawali pula misalnya dengan taubat. Nabi mencontohkan ya salat tahajud itu ya tahajud saja, hanya saja rakaat pertamanya itu diringankan, ayatnya tidak panjang kalau misalnya ngantuk ya. Jadi ibu, saya punya saran begini, saya tidak punya kedalaman ilmu dalam salat taubat itu, sebab adakah Nabi melakukan namanya salat taubat itu ya. Jadi amalkan saja salat yang jelas, misalnya tahajud itu jelas, itu juga salat untuk bertaubat. Iya kan, kita cepat datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan misalnya, bisa salat tahiyat masjid, itu juga untuk bertobat. Jadi tobat itu tidak dikhususkan pula misalnya salat tobatnya. Tapi saya menghargai ya ceramah-ceramah guru-guru kita. Misalnya salat sudah wudu, terus salat tobat, terus salat tahajud. Jadi banyak sekali apanya itu. Jadi syarat untuk salat itu kan ya berwudu, ya udah. Mau salat duha ya salat duha saja itu ya. Tapi kan tetap juga berwudu. Nah, keinginan salat sesudah berwudu kan sudah terwujud. Kan salat duha misalnya ya. Atau sudah berwudu orang langsung iqamat. Ya, dapat juga salat wajib malah. Kira-kira seperti itu. Jadi biarlah mungkin ibu bisa ditanya pada guru yang lain, cuman saya menumpang kepada yang saya pandang sangat ahli. Ada tiga salat dalam kontroversi, apakah benar-benar diamalkan Nabi atau dalilnya kuat. Itu saya ikuti beberapa bacaan, ya dalilnya tidak sampai kepada tingkat sahih. Tapi kalau tahajud, duha, istikharah, itu sudah jelas ya hadisnya sahih. Mungkin begitu dulu ibu, amalkan saja yang jelas-jelas. Kalau soal ayatnya untuk tahajud, ayat mana yang ibu suka yang lebih didalami, tentu dalam berlatih boleh masuk ayat-ayat lain. Hanya saja tertib membaca ayat tidak boleh songsang. Mana ayat yang lebih duluan itu didahulukan pada rakaat awal. Nanti surat apa sesudah rakaat kedua, harus surat sesudahnya. Walaupun tidak berurut, tapi jangan terbalik-balik. Ya itu dulu.
0: Oke, baik ya. Itu Bu Yasi ya. Untuk tanggapan dari pertanyaan yang ibu berikan tadi. Lanjut Pak Fir?
2: Iya.
0: Oke. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segarnya ya, terasa segarnya. Daerah apa itu?
0: Batipuah.
2: Batipuah.
5: Batipuah baru.
2: Batipuah teh.
0: Kak Ika, apa yang mau ditanya ini?
5: Saya mau nanya Pak Ustaz. Tentang sholat juga Pak Ustaz.
2: Iya.
5: Aku pernah mendengar dengan salah seorang ustazah di kampung aku.
2: Iya.
5: Katanya kita sholat bolong-bolong itu boleh mengkodo. Aku juga bingung. Kita mengkodo umpamanya zuhur kita bolong, asar kita bolong, boleh kita habis subuh boleh kita mengkodo. Pokoknya setelah di saat umpamanya subuh dibayar dengan sholat mengkodo subuh di habis zuhur, sholat fardu dulu. Aku juga bingung Pak Ustaz, apa bisa begitu. Okay. Yang kedua Pak Ustaz, kita dizalimin orang, tapi kita kan kata Ustaz tidak boleh kita menyumpahinya. Kita doain dia yang terbaik. Apa dampaknya bagi orang yang menzalimkan kita itu, Pak Ustaz?
0: Okay.
5: Sedangkan dia, seakan dia nggak merasa berdosa, padahal dia sangat menyakitkan. Nah, bagaimana dengan fenomena kayak begitu, Pak Ustaz? Dampaknya bagi orang yang menzalimi kita, kita doain juga dia baik walaupun dibatin kita sakit sih.
0: Oke.
5: Makasih ya Pak Ustaz.
0: Oke. Kak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang pertama apa tadi itu?
0: Yang pertanya, yang pertama itulah kodo sholat yang bolong.
2: Jadi begini, di akhirat nanti malaikat disuruh cek ibadah hambaku. Apa itu salat? Apabila salatnya cukup, maksudnya salat wajib, catat cukup. Tapi siapa yang cukup itu ya? Ada-ada saja sebab tinggal salat. Kan bolong namanya.
0: Yeah.
2: Kalau kurang, kalau tidak cukup, periksa salat sunatnya. Jadikan itu penambah kekurangan. Jadi begitu. Jadi begini, salat yang sudah tinggal masa lalu, itu ya... Bukan kita senang dengan tinggalnya itu, jangan pula dibebani diri ini menggantinya, tidak akan terganti. Waktunya sudah lewat. Terus bagaimana? Tingkatkan saja kualitas salat kita yang hari ini dan tambah dengan amalan-amalan sunat. Nah, amalan sunat pun juga ditingkatkan. Ya. Jadi saya tidak termasuk orang yang mengamalkan salat yang diqada itu ya. Tapi kalau puasa iya. Jadi mari mantapkan fikih ibadah dan tentu sekali lagi saya secara apa atas nama kemanusiaan menghormati perbedaan pendapat. Memang ya tidak asing lagi ya didengar melalui media sosial, melalui kajian-kajian umum ada mengqada salat. Ya tapi itu terserah. Tapi benarkah Nabi pernah mengqada salatnya? Adakah sahabat mengqada salatnya? Kalau ada, pasti ada dalam kurikulum sekolah, madrasah, ya. Atau ada dalil yang bisa dijadikan pegangan. Tapi kalau tidak, ya amalkan saja yang jelas-jelas dulu. Seperti Kak Ika tadi kan jadi bingung dia. Pada Islam bukan membingungkan. Maka supaya Kak Ika tidak bingung, tingkatkan saja kualitas salat kita yang hari ini. Misalnya terjemah salat belum hafal, ya hafal terjemah salat. Kiranya salat agak terburu-buru, usahakan lebih tenang. Kira-kira begitu. Tingkatkan kualitasnya. Yang kedua apa tadi, tentang apa ya,
0: tentang
2: orang
0: zalim.
2: Orang zalim ya. Ya. Orang yang zalim, Allah kan maha adil. Dia akan menerima akibat perbuatan kezalimannya itu. Misalnya kita dizalimi, kita maafkan, kita doakan dia supaya tidak melanjutkan kezalimannya. Bahkan kita doakan pula, jadi begini, fa'fu anhum, maafkan mereka. Terus, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan. Jadi kita doakan, ya Allah ampunilah si pulan ini. Wastaghfirahum wasyawirhum fil amr. Kemudian bangun komunikasi musyawarah kalau memungkinkan ya. Nah, jadi sudahlah dimaafkan, sudahlah didoakan, kita sudah menegurnya misalnya, kita sudah menjauhi kesalahan-kesalahan untuk dirinya, tapi dia tetap dalam berbuat zalim. Nah, kita jagalah jarak untuk tidak sampai dizalimi. Dan mencegah kezalimannya itu wajib. Nah, itu bagaimana caranya? Mungkin ada pendekatan atau ya melalui seseorang supaya dia bisa menghentikan kezalimannya itu. Sekira seperti itu, memang itulah tantangan hidup. Tatkala kita dizalimi, bagaimana sikap kita? Kalau itu menyinggung nilai agama, keturunan, akal, jiwa, kita memang harus membela diri. Disitulah bisa sahid itu ya. Misalnya mati kita dalam membela agama, kan mati sahid. Itu juga menjaga harga diri keturunan. Selama kezalimannya bernilai rendah, abaikan sajalah. Kira-kira gitu.
0: Oke, baik. Ini karena memang sudah hampir kita tuntaskan juga program kita. Ini mungkin sedikit sempilan pertanyaan, Ustaz. Kan kebersihan ya sebelum kita melakukan apapun, apalagi melakukan sholat ya Ustaz ya. Ini terkait dengan wanita. Wanita kalau misalkan memang ada pekerjaan, nah itu di luar mungkin sedikit bermake up. Nah gitu, yeah. Terus berwudu. Nah terkadang mungkin ada keraguan, apakah ini wudunya ini sampai ke kulit seperti itu Ustaz? Itu bagaimana Ustaz?
2: Jadi begini, yang make up itu kan produknya kan sekarang sudah ada yang halal ya. Jadi pastikan itu. Misalnya inilah pentingnya menjaga kesehatan dan niat dia apa. Sebab tampil bersih, menarik itu penting. Begitu kita tampil dilihat orang senang, kita jadi berpahala. Jadi bukan tampil menggoda syahwat ya, tapi tampil bersih, menarik, anggun itu sudah masuk semua. Jadi misalnya sudah apa, sudah berudu lalu make up berdandan ya, malah itu bagus sebenarnya. Bagus kita tampil apa adanya sehingga tampil itu memang benar-benar paripurna. Nah, tujuannya apa? Kemaslahatan ya. Sebab estetika tampil indah itu ajaran Islam sebenarnya. Allah Maha Indah menyukai kepada yang indah-indah, kira-kira gitu.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Ustaz. Dan sekarang saatnya kita ke kesimpulan atau closing statement.
2: Nah, jadi pendengar yang berbahagia, melalui program Mutiara Pagi ini, betapa pentingnya taharah. Taharah itu kan bersih-bersih ya. Tidak hanya bersih lahiriah tapi juga batiniah. Misalnya waktu membasuh tangan, dosa tangan berguguran sampai bawah ujung kuku. Artinya apa? Tangan ini hendaklah dia mengambil yang haknya saja ya. Menyentuh yang baik-baik saja. Nah, itu. Jadi orang yang bertaharah, badan dirinya bersih, segar, dia punya pandangan yang luas, masa depannya cerah. Karena dengan bersih itu Allah mudahkan, Allah banyakkan berkah untuknya. Berkah itu artinya kan banyak manfaat. Tapi kalau misalnya tidak bersih, penyakit mudah datang dan lain-lain itu ya. Jadi saya kira bisa dimaklumi. Pastikan rumah, sampai sudut-sudut rumah, sampai selokan-selokan di depan rumah, itu bagaimana dia benar-benar bersih, termasuk kendaraan, bahkan termasuk alas kaki, lebih dari itu termasuk tong sampah. Jadi misalnya tong sampah di sudut perkantoran misalnya, tong sampahnya itu memang bersih, jangan kumal. Jadi walaupun dia tempat sampah, dan tong sampah itu pun juga harus bersih, kira-kira begitu.
0: Oke, baik, terima kasih Ustaz Firdaus.
2: Sama-sama.
0: Ya, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya.
2: Amin.
0: Untuk bisa lebih bersih. Dan Mutiara Pagi hari ini pendengar, kita tuntaskan dulu ya. Terima kasih untuk Anda juga yang sudah berpartisipasi tadi, ada Uncu Dipo, terus ada Ibu Iyas, ada Kak Ika juga ya. Dan kita bertemu lagi di lain waktu dengan tema dan juga mungkin pertanyaan-pertanyaan atau diskusi yang lebih seru lagi ya. Oke, dan Lida dan Ustaz Firdaus pamit dari Mutiara Pagi hari ini. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

Baru satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 6 Indonesia Barat, kita jelang warta berita daerah untuk pagi hari ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan warta berita daerah.
2: Hal dan customer ya, dia tidak terlihat ya. Tapi solar kita meningkat gitu. Nah, yang tidak terlihat ini yang selalu kami sampaikan, ini kan penyimpangan-penyimpangan penggunaan BBM subsidi itu.
3: Pembangunan yang ada di atas saluran drainase ini agar diindahkan, agar tetap dipatuhi.
1: Sari berita. Pos SAR Agam tangani 17 kejadian sepanjang 2026. Pegulat Gilang Ilhaza bersiap hadapi Asian Games 2026. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Lydia Permata. Unit Pos SAR Agam mencatat telah menangani 17 kejadian operasi pencarian dan pertolongan sepanjang 2026. Pos SAR yang baru beroperasi selama 6 bulan tersebut menangani ratusan korban dengan 21 orang diantaranya meninggal dunia.
4: Kita melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap warga yang hilang ataupun banjir kurang lebih 17 kali, Bu.
5: Koordinator Unit Pos SAR Agam Atta Priyono kepada RRI kemarin mengatakan keberadaan pos tersebut berawal dari bencana besar yang terjadi di Pelambayan pada akhir 2025. Kondisi itu mendorong kantor SAR Padang menginisiasi pembentukan Unit Pos SAR Agam untuk memperpendek waktu respon terhadap kejadian di wilayah tersebut. Selama 6 bulan beroperasi, kata Atta, unit Pos SAR Agam telah terlibat dalam sejumlah operasi pencarian dan evakuasi korban. Di antaranya, evakuasi jenazah di Pelambayan, evakuasi mobil terbalik di Kabupaten Padang Pariaman, penanganan longsor di Lubuk Landai, serta evakuasi pemuda yang tersesat di Sungai Ranggeh Maninjau. Atta menyampaikan dari 17 kejadian tersebut, tercatat 250 korban yang ditangani tim SAR Agam. Dari jumlah tersebut, 6 orang luka-luka, 21 orang meninggal dunia, dan 1 orang masih dinyatakan hilang hingga saat ini.
6: Kami itu tidak berdasarkan kabupaten, karena Basarnas ini hanya berdasarkan wilayah. Artinya, kalau Agam, ya dari Kota Pariaman Utara, terus ke Lubuk Basung, Kota Pariaman Utara nih, ada di sana ada Sungai Limau, terus ke Tiku, ada Gasan, terus daerah yang ke, apa namanya, yang perbukitan antara perbatasan Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman. Plus Agam sepenuhnya, ditambah nanti ada 1 jam pergerakan dari Agam menuju Pasaman.
5: Lebih lanjut, Atta Priyono menyebutkan, keterbatasan peralatan masih menjadi salah satu kendala unit Pos SAR Agam dalam mendukung operasi di lapangan. Sejumlah peralatan yang masih dibutuhkan antara lain perlengkapan selam, perahu rafting untuk penyelamatan di sungai, serta perahu karet. Selain peralatan, kata Atta, unit Pos SAR Agam juga membutuhkan bangunan pos SAR yang permanen. Saat ini, pos tersebut masih menumpang di rumah dinas camat Lubuk Basung, sehingga keberadaan fasilitas tetap diperlukan untuk menunjang kesiapsiagaan dan mempercepat respon operasi SAR tersebut. Salidila Putri melaporkan.
1: Palang Merah Indonesia, Kabupaten Pasaman Barat mulai menjalankan layanan ambulans gratis bagi masyarakat yang kurang mampu sejak 3 Agustus 2026. Belum genap 1 bulan, layanan tersebut telah dimanfaatkan 6 pasien untuk kebutuhan transportasi medis menuju rumah sakit rujukan Kota Padang.
7: Layanan ambulan gratis bagi warga Pasaman Barat yang dirujuk ke Kota Padang.
5: Kepala Markas PMI Kabupaten Pasaman Barat Rida Warsa kepada RRI kemarin mengatakan layanan ambulan gratis diluncurkan bersamaan dengan kepengurusan baru PMI Kabupaten Pasaman Barat periode 2026 hingga 2030.

0: Layanan ambulan gratis tersebut menyasar warga kurang mampu yang membutuhkan transportasi medis dari rumah sakit menuju rumah singgah atau sebaliknya. Selain itu, ambulan juga dapat digunakan untuk membantu pasien yang telah selesai menjalani perawatan di Kota Padang dan membutuhkan kendaraan untuk kembali ke daerah Kabupaten Pasaman Barat. Rida Warsa menyebutkan, saat ini PMI Kabupaten Pasaman Barat telah menjalin koordinasi dengan empat rumah singgah di Kota Padang untuk mendukung layanan tersebut. Keberadaan layanan ambulan dinilai penting karena sebagian pasien seperti penderita stroke atau korban cedera membutuhkan kendaraan khusus.
1: Bersama dengan PMI Kota Padang. Jadi artinya Pak Hendipan menegaskan bahwa layanan PMI selain kita menguatkan untuk di wilayah Pasaman Barat, kita juga ekspansi untuk juga mendukung dan melayani warga Pasaman Barat di luar Pasaman Barat. Oh udah untuk Kota Padang sudah Agustus ini sudah mulai jalan dan alhamdulillah dukungan dari PMI Kota Padang sudah kita rasakan. Permintaan dari beberapa ini kan juga kita arahkan, kan intinya adalah khusus bagi warga kurang mampu. Warga kurang mampu ini kan rata-rata kan mereka stay-nya kan di rumah singgah. Sudah kita layani ada 6 pasien di bulan Agustus ini.
0: Kepala Markas PMI Kabupaten Pasaman Barat Rida Warsa menambahkan, ke depan pihaknya akan memperluas layanan kemanusiaan hingga keluar daerah. Salah satunya, di tahun 2027, PMI Kabupaten Pasaman Barat merencanakan penyediaan rumah singgah di Kota Bukit Tinggi serta penguatan kerjasama dengan PMI setempat, termasuk layanan ambulan dan dukungan kebutuhan darah bagi warga Pasaman Barat. Salidla Putri melaporkan.
2: Panitia seleksi mengumumkan 10 orang pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya untuk jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah atau Sekda Kabupaten Solo. Pengumuman tersebut ditandatangani langsung Ketua Pansel Ari Yuswandi.
3: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Solo Jufrisal kepada RRI Padang kemarin mengatakan sebelumnya pelamar yang masuk ke dalam sistem untuk mengikuti seleksi untuk jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Solo yakni 17 orang pelamar. Namun berdasarkan hasil verifikasi berkas yang dinyatakan lolos administrasi 10 orang pelamar. Jufrisal menyampaikan selanjutnya pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan mengikuti rangkaian tes selanjutnya dengan jadwal terdekat yakni asesmen tes pada 31 Agustus hingga 1 September 2026 bertempat di UPT Uji Kompetensi BKD Provinsi Riau.
4: Jumlah yang lulus 10 orang yang akan berlanjut Senin dan Selasa besok ke asesmen. Yang masuk ke SIS 17 orang yang melengkapi sampai ke berkas 10 orang. Tahapan ke asesmen center, bian penulisan makalah dan rekam jejak. Wawancara.
3: Jufrisal mengungkapkan, kemudian tahapan selanjutnya setelah asesmen tes yakni penulisan makalah yang dilaksanakan pada 7 September 2026 bertempat di Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solo. Lalu pada 8 September 2026 dilanjutkan dengan presentasi makalah dan wawancara di Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solo. Jufrisal menambahkan, nantinya dari 10 orang pelamar yang telah mengikuti sejumlah tahapan seleksi akan terpilih 3 peserta terbaik. Selanjutnya nama peserta terbaik disampaikan kepada BKN untuk mendapatkan persetujuan teknis atau pertimbangan teknis. Selanjutnya dilaporkan kepada Bupati yang merupakan penjabat pembina kepegawaian sekaligus yang berwenang untuk memilih satu dari 3 nama yang lolos seleksi tersebut. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro1 RRI Padang. Pemerintah Kota Pariaman menyiapkan penerapan modul pesantren aparatur sipil negara mulai Januari 2027. Program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja ASN di lingkungan pemerintah Kota Pariaman.
3: Wali Kota Pariaman Yota Balat kemarin mengatakan penerapan modul pesantren ASN tidak hanya menjadi kegiatan formalitas, tetapi harus benar-benar dilaksanakan secara serius dan dapat dirasakan manfaatnya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Menurutnya, setiap ASN yang mengikuti kegiatan pembelajaran dan pelatihan harus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan serta memperbaiki kualitas diri. Apalagi peningkatan kapasitas ASN juga sejalan dengan upaya membangun aparatur

0: memberakhlak, disiplin dan memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
1: Mulai Januari 2027 itu ada modul bagaimana pesantren ini betul-betul kita bisa laksanakan, lakukan dan rasakan ada dampaknya. Dan kami berharap mari sama-sama kita ikuti karena ini merupakan salah satu kewajiban bagi ASN. ASN berakhlak dan juga sesuai dengan misi-misi preman-preman risalah ada satu-satunya pesantren ASN. Mudah-mudahan yang pertama dengan acara di pengajian awak dijauhkan dari musibah. Nah, setiap kesalahan itu inilah yang perlu kita ulang-ulang agar ada perbaikan.
0: Yota Balat menilai setiap kesalahan dan kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas harus menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan. Evaluasi perlu dilakukan secara berulang agar kinerja ASN terus mengalami peningkatan. Menurutnya, persoalan kedisiplinan juga menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius. Yota Balat berharap melalui pembelajaran dan pelatihan yang diberikan, seluruh peserta dapat membuka diri terhadap perubahan serta meningkatkan semangat untuk memperbaiki kinerja. Pemerintah Kota Pariaman menargetkan program tersebut mampu memberikan dampak positif bagi ASN dan pelayanan kepada masyarakat. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Di tengah laut, nelayan Purus Kota Padang punya cara sederhana untuk membuat ikan datang dan berkumpul. Mereka memanfaatkan pelepah kelapa dan dahan pohon sebagai rabo, semacam rumah ikan yang ditempatkan di dasar laut dan menjadi bagian dari tradisi menangkap ikan dengan pancing. Seperti apa kisah rabo dan pengetahuan nelayan Purus dalam menciptakan rumah bagi ikan di tengah laut? Simak feature berikut dari Febian Syafitra.
3: Kalau bahasa Indonesia ya kerumput, kalau bahasa Minangnya rabu.
4: Dari mana tu bang?
3: Dari nanti tua juga.
4: Kalau tahunnya nak tambah?
3: Kalau tahunnya nak tambah cua lagi. Istilahnya lah dari kaki-kaki dulu, nanti tua dulu.
5: Di tengah laut yang terus berubah, nelayan Purus memilih beradaptasi dengan cara sederhana, membuat rumah ikan sendiri lalu menunggu ikan datang untuk dipancing. Cara itu dikenal dengan rabo atau rumpun yang dibuat dari bahan-bahan sederhana dan ditenggelamkan ke dasar laut. Bagi nelayan Purus, cara ini telah menjadi bagian dari pengetahuan menangkap ikan yang diwariskan secara turun-temurun. Salah seorang nelayan Purus, Afrizal, mengatakan nelayan di kawasan tersebut sejak dahulu mengandalkan pancing untuk menangkap ikan.
3: Itulah istilahnya tradisi kami dari orang tua-tua dulu. Jadi istilahnya kita awak membuat rumpun ko, tujuan awak kalawi itu lado tujuan awak istilahnya lah baru rumah seorang. Ah, lama tempek awak jadi tiba di lawi itu awak nak mencari air tu. Jadi lah fokus ke rumpun awak lain. Jadi kalau orang yang tak punya rumpun itu mencari lokasinya dulu, mencari ikan.
5: Untuk membantu ikan berkumpul, nelayan Purus memiliki dua jenis rumpun, yakni rumpun taga dan rumpun lalo. Rumpun taga terdiri dari beberapa pelepah kelapa, diikat bagian pangkal kemudian diberi pemberat dan tenggelamkan ke dasar laut. Kedalaman sekitar 30 meter di tempat itu, pelepah kelapa seperti bendera yang berkibar di dalam laut tidak hanya menjadi benda yang tenggelam, tetapi menjadi ruang bagi organisme kecil yang kemudian menjadi makanan ikan.
6: Hanya mode ko, kalau nyawa rumpun ko banyak, makanan ko banyak, makanya lalu kadang ribu lagi. Makin banyak, makin banyak makanannya. Lalu anak datang.
5: Ada pula rumpun lalo, bahan yang digunakan berupa dahan pohon dan ban bekas dan karung berisi pasir sebagai pemberat, lalu disusun menyerupai ruang atau gua di dasar laut. Bentuk dan bahan yang sederhana itu memiliki tujuan. Rumpun dibuat agar menjadi tempat berlindung sekaligus sumber makanan, sehingga ikan yang berkumpul di sekitarnya.
3: Kalau khusus rumpun yang untuk dibanam, itu gunanya untuk kakak merah, yo garap ulu luak.
6: Ya.
3: Yo garap ulu luak. Kalau model rumpun tagak,
6: itu malah kambolo.
3: Nak kambolo, gembung, nak gembung.
6: Malato.
3: Malato, nak kambolo, itu jenis ikannya.
5: Menurut pengalaman Afrizal, pada kedalaman tertentu rumpun dapat menjadi lokasi berkumpulnya ikan, seperti ikan kerapu dan kakap merah. Dari situlah nelayan kemudian melempar pancing dan menunggu ikan menyambar umpan. Cara ini juga relatif murah. Untuk satu pelepah kelapa, nelayan mengeluarkan sekitar Rp2.000. Sementara kebutuhan tali disesuaikan dengan ukuran rumpun yang dibuat.
3: kedalamannya beda-beda tu. Ada yang kedalaman 52 meter doh tu. Ada yang 25 meter, ada yang 60 meter kedalamannya.
5: Bagi nelayan Purus, lumpun atau rabu bukan sekedar kumpulan pelepah dan dahan yang ditenggelamkan ke laut. Ia menjadi bagian dari cara nelayan membaca laut dan menemukan kembali lokasi ikan. Di tengah laut yang terus berubah, nelayan Purus memilih beradaptasi dengan cara sederhana, membuat rumah ikan sendiri, lalu menunggu ikan datang untuk dipancing.

0: Kita beralih ke berita olahraga. Atlet gulat Sumatera Barat Gilang Ilhaze terus mempersiapkan diri menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang akan berlangsung 19 September hingga 4 Oktober 2026. Gilang akan memperkuat Indonesia pada nomor gulat gaya bebas kelas 74 kg.
1: Saat dihubungi dari Padang kemarin jelang keberangkatannya ke ajang olahraga terbesar di Asia tersebut, Gilang Ilhaze mengaku memiliki motivasi tinggi untuk tampil maksimal. Dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah Kota Padang juga menjadi tambahan semangat bagi dirinya dalam menjalani persiapan menuju Asian Games 2026. Untuk persiapan teknis, Gilang bersama pegulat lainnya terus menjalani latihan intensif di Pemusatan Latihan Nasional Pelatnas Gulat di Jakarta. Program latihan dilakukan dengan menjaga konsistensi hingga mendekati hari pertandingan, sehingga kondisi fisik dan kemampuan teknik dapat berada pada level terbaik saat tampil di Jepang.
2: Kami merasa sangat bersemangat ikut serta dalam pertandingan ini. Pemerintah Sumatera Barat dan Kota Padang juga mendukung dan menyupport kami sebelum berangkat menuju TC Asian Games ini. Tentang persiapan, kami di Sumatera Barat terus mempersiapkan sebaik mungkin sampai datang ke hari pertandingan berlatih. Hari latihan pagi dan sore serta juga menambah latihan pada siang hari. Harapan dari kami pasti akan memberikan yang terbaik untuk negara dan nama baik TNI.
1: Gilang juga dipersiapkan sebagai salah satu andalan Sumatera Barat untuk menghadapi PON NTB 2028 mendatang memiliki rekam prestasi cukup membanggakan. Pada PON 21 Aceh Sumut 2024, ia sukses menyumbangkan medal emas bagi kontingen Ranah Minang, sementara pada SEA Games 2025 Thailand, Gilang berhasil meraih medali perak. Menghadapi persaingan di Asian Games 2026, Gilang bertekad memberikan penampilan terbaik dan membawa nama Indonesia harum di kancah internasional. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Pos SAR Agam tangani 17 kejadian sepanjang 2026. Pegulat Gilang Ilhaze bersiap hadapi Asian Games 2026. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Masih dari Kawasan Sudirman 12 Padang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Is, yang lagi siap-siap mau jogging, mau CFD-an pendengar, seru ya. Jogging sekaligus atau modus untuk jajan. Gak apa-apa sekalian buat larisin UMKM-UMKM ya. Jadi ya sama-sama enak lah gitu. Walaupun ya itu seringnya kelap mata, karena banyak yang enak-enak. Bukan dibakar kalori jadi nimbun kalori ya. Oke deh, tapi untuk anda juga yang gak sempatan juga untuk CFD-an tapi olahraganya di rumah aja, ih gak apa-apa. Yang penting menyempatkan diri untuk olahraga ya. Kalau weekdays mungkin agak susah ya, menyempatkan diri untuk olahraga di saat weekend, itu pilihan yang sangat-sangat tepat. Biar ini ya, biar bisa selalu bergerak juga. Karena apalagi buat anda yang pekerjaannya atau aktivitasnya sehari-hari itu banyak yang lebih keduduk gitu ya, jarang bergerak. Jadi kalau ada momen untuk bisa olahraga, ya mantap sekali untuk dijalankan. Oke, mendengar untuk anda juga yang sedang dalam perjalanan keluar kota pagi hari ini, hati-hati di perjalanan atau yang akan pergi keluar kota, cek dulu kendaraannya ya, yang bawa kendaraan pribadi. Jangan lupa bawa bekal ya, takutnya di jalan nanti mungkin ada macet gitu. Jadi kalau kelaparan tinggal comot aja makanannya.

0: gitu lagi tuh. Lampu masih merah sudah tancap gas aja. Aduh, lampu hijau nih baru jalan. Aduh, ini yang gak paham aturan lalu lintas apa? Lampu sen ke kanan tapi beloknya ke kiri. Hampir saja. Untung gak kesenggol kendaraannya. Semoga saja saya tidak seperti itu. Karena di jalan raya bukan hanya saya saja, tapi masih banyak orang lainnya.
1: Benar, yang di jalan raya itu bukan hanya kita, tapi ada pengendara lainnya. Kita bisa patuh aturan lalu lintas? Pasti bisa dong.
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
5: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
4: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
5: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
6: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Pendengar, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta agar aktivitas pendakian gunung di wilayah Jawa Barat ditunda. Ini dilakukan menyusul kejadian kebakaran hutan ya dan lahan di Jawa Barat yang terus meningkat. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jabar, total karhutlah sendiri hingga 24 Agustus 2026 mencapai 132 kejadian. Padahal hingga 10 Agustus 2026 kemarin, karhutlah ini baru mencapai 50 kejadian di Jabar. Ya, dengan kata lain, naiknya itu di 42 kejadian. BPBD Jabar sendiri mencatat karhutlah di Jabar terjadi di 91 kecamatan dan 153 desa ataupun kelurahan. Luas jumlah lahan terbakar mencapai 196,40 hektar. Dengan fakta tersebut, pendengar, Gubernur Jabar meminta kota atau kabupaten di Jawa Barat yang memiliki kawasan gunung menunda aktivitas pendakian. Sebab kebakaran tidak hanya terjadi, hanya dipengaruhi kondisi cuaca yang panas dan kering, tapi juga aktivitas manusia. Bupati Cianjur dan Bupati Bogor serta daerah-daerah yang gunung digunakan sebagai pendaki sebaiknya ditunda dulu ya. Dan dinilai kalau aktivitas pendakian berpotensi memicu kebakaran apabila tidak disertai kedisiplinan pengunjung. Oke. Dan gunung yang menjadi lokasi pendakian antara lain seperti Gunung Galunggung, Tasikmalaya, dan Gunung Papandayan di Garut. Sedangkan yang berlokasi di sekitar Bandung adalah Gunung Batu, Gunung Puntang, Gunung Putri, Gunung Bungrang, Gunung Takuban Perahu, dan juga Gunung Patuha.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke Pro 3 RRI mengikuti warta berita untuk pagi hari ini.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
1: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai